0: 104 RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Si.

0: Sutrisno Budoyo, saatnya kita akan informasikan kagem panjenengan harga komoditas di pasar, tentunya di Melepet Pasar, sesarangan Kulonita Rizkia. Kita mulai Sutrisno Budoyo di pasar Kabupaten Sleman. Untuk beras SPHP di harga Rp12.167 per kilo, kemudian beras medium di harga Rp13.800 per kilo, beras premium di harga Rp15.371 per kilonya. Untuk gula pasir curah di harga Rp17.214, minyak goreng curah Rp20.014 per kilo, kemudian minyak kemasan premium Rp22.571 per kiliternya. Untuk minyak kita di harga Rp18.957 per liter, kemudian cabai merah besar Rp40.429 per kilo, cabai merah keriting di Rp31.714 per kilo, cabai rawit merah di harga Rp39.857 per kilo, cabai rawit hijau di harga Rp52.857 per kilonya, bawang merah di harga Rp35.286 per kilo, bawang putih honan di harga Rp36.714 per kilonya. Kemudian bawang putih cutting di harga Rp39.000 per kilo, daging ayam ras di harga Rp35.571 per kilo, daging ayam kampung di harga Rp86.714 per ekor, daging sapi paha depan di harga Rp160.714 per kilo. Kita beralih Sutrisno Budoyo untuk telur ras atau telur ayam ras atau layer di harga Rp24.214 per kilo, telur ayam kampung di harga Rp55.857 per kilonya. Kedelai impor di harga Rp12.657 per kilo, kedelai lokal di harga Rp11.800, ikan kembung di harga Rp45.714 per kilo. Kemudian untuk tempe di harga Rp13.943 per kilo, tahu putih di harga Rp11.071 per kilo, bawang bombay di harga Rp30.857 per kilo, jeruk lokal di harga Rp16.429 per kilo, pisang lokal setara dengan pisang Ambon di harga Rp16.571. Sutrisno Budoyo cekap semanten Mlebet Pasar Tinten Meniko, kita ketemu lagi di Mlebet Pasar Candaipun Sugeng Injang Matur Nuwun.
1: Si.

0: kalau libur ada ayah, ibu, Matthew, bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu kita ke museum yuk.
0: Museum? Emang seru?
2: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Kita itu main.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
5: Tahukah Anda, belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
6: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
7: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
6: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
5: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Ingkang Ngeleluri Putu Jawa.

0: Endahing suasana enjing, perempat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Promo terer ingleri budaya Jawi suara budaya Jogja. So terus nunggu tema tenungan panjenengan tansahnya wici sesarang perempat terer Yogyakarta. Lansak menikot dos punti perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Anang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Berikut perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini Kamis 30 Juli 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini terpantau pola angin timuran mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa hingga Bali. Pola perlambatan kecepatan angin terpantau di sekitar ekuator Indonesia. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan, cerah berawan hingga berawan, sebagian besar wilayah DIY dengan potensi hujan ringan di sekitar lereng Merapi, serta beri potensi ketinggian gelombang di perairan Yogyakarta yang masuk dalam kategori sedang. Untuk perakiraan cuaca hari ini, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, sementara untuk siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hari diperkirakan berawan, dan untuk dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya akan berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk kategori sedang. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi kami dapat bermanfaat, juga dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Nang Ariana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Jalan Margo Utomo yaitu jalan yang menuju Malioboro. Jalan Margo Utomo berasal dari bahasa Sanskerta atau Jawa kuno. Margo berarti jalan dan utomo atau utama berarti keutamaan. Makna secara filosofisnya adalah manusia harus mengerti keutamaan dan berjalan dalam keutamaan itu. Seperti yang tertuang dalam sumbu filosofi yang membentang dari tugu hingga panggung rapia, manusia harus mampu memilih hal yang baik dan buruk. Jalan yang sebelumnya bernama Jalan Pangeran Mangkubumi ini dikembalikan nama aslinya oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembalikan makna filosofis jalan tersebut.
1: Istilah dalam dunia keris.

Keris Dapur Gono Dewi Sri Pamor Toyo Mambek. Keris Lok 13 Dapur Gono Dewi Sri Pamor Toyo Mambek ini adalah karya Empu Supi Winangun dari Godean pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tahun 1921-1939.

0: Babat Dalan Desa Giring.
1: Promo terer ing Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutas Nobudoyo. Kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimanakah perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kali ini Kagam Pacinan yang akan menuju ke area Bandara YIA bersama dengan perakirawan BMKG, Winis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini Kamis 30 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan. Perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 95%. Angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Winas, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Permisi Kak, ini menunya. Mau langsung pesan?
4: Saya mau cek kangkung 1, sayur lodeh, cat tauge, ikan bawal goreng 2, tempe, tahu goreng, ayam bakarnya 3 ya.
5: Eh, kok banyak banget pesannya? Kan kita cuma berdua.
4: Gak apa-apa, lapar nih. Aduh.
5: Kenapa? Ini masih banyak loh yang dipesan.
4: Sudah kenyang.
5: Nah kan, lain kali kalau pesan makanan secukupnya, jangan sampai membuang makanan.
6: Ambil dan pesan makanan secukupnya agar tidak menjadi sampah makanan.
7: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang ngleluri budaya.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kementerian Sosial Kemensos bekerjasama dengan TNI akan menerjunkan sekitar 1.000 taruna akademisi militer tingkat 1 dan 2 untuk mendampingi siswa sekolah rakyat. Pendampingan dilakukan di 178 titik sekolah rakyat selama 5 hari, mulai 3 hingga 8 Agustus 2026. Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabo Priyono menegaskan para taruna tidak bertugas mengajar di ruang kelas. Mereka mendampingi siswa beradaptasi dengan kehidupan berasrama dan membangun kemandirian. Beralih ke informasi lain. Dinas Pariwisata Dinpar Kabupaten Kulon Progo meluncurkan inovasi kolaboratif bertajuk Gora Bangsa, Gotong Royong Kolaborasi Membangun Pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Sutarman mengatakan, implementasi Gora Bangsa diawali dengan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur pentahelix. Setiap pihak akan menjalankan peran sesuai kapasitasnya, agar pengembangan pariwisata berjalan lebih efektif dan terarah. Melalui konsep kolaborasi berbasis pentahelix, Dinas Pariwisata Kulon Progo mengajak akademisi, pemerintah, komunitas, dunia usaha, media, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya terlibat aktif dalam membangun sektor pariwisata. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Promo TRRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Pria Jogja, Sutresno Budaya dari pukul 8 hingga pukul 9 segera akan kami hadirkan kagem panjenengan Sekari Nonci.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
1: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
2: Aku cinta buatan Indonesia.
3: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
4: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan ya hamene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
3: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
4: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Endang suasono enjing, perempat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

Suara yang kita dengar ini adalah bunyi gamelan, alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi alunan gending Jawa. Namun, suara tersebut bukanlah suara gamelan asli, melainkan bunyi gamelan mainan. Saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke sebuah tempat yang menjadi lokasi pembuatan gamelan mainan, yaitu di Kampung Dolanan, Pedukuhan Pandes, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta.

0: Butuh waktu 19 menit berkendara dari pusat kota Yogyakarta ke arah selatan menyusuri Jalan Parangtritis untuk menuju ke Kampung Dolanan di Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul. Kampung itu terbentuk pasca tragedi gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 silam yang menghancurkan harta benda termasuk sumber perekonomian masyarakat. Bunyi denting logam beradu terdengar nyaring di telinga. Hingga rasa penasaran pun menyergap saat saya singgah di rumah salah satu penduduk di RT 02 Pedukuhan Pandes, Desa Panggung Harjo. Ternyata suara itu berasal dari aktivitas pemilik rumah yang memukulkan palu besi pada beberapa bilah logam tipis dengan ukuran panjang 12 hingga 18 cm. Dan lebar 5 cm. Cara tersebut digunakan untuk menentukan bunyi nada pada bilah logam yang menjadi bagian penting gamelan.
1: Pendengar, saat ini saya berada di rumah Bapak Isti Utomo atau yang lebih dikenal dengan Mbah Buang, tepatnya di RT 2 Pedukuhan Pandes, Desa Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Dan Mbah Buang ini pendengar adalah salah satu perajin mainan tradisional yang ada di Pedukuhan Pandes. Saya akan langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Mbah Buang. Selamat siang Mbah Buang.
2: Ya, selamat siang.
1: Mbah Buang, ini sedang membuat apa ini siang ini?
2: Siang ini membuat gamelan.
1: Kalau mungkin bisa diceritakan untuk proses pembuatannya seperti apa dari awal sampai akhir itu?
2: Prosesnya? Ya, awalnya itu nek membuat gamelan niku saking dream di pecah nanti di pola nanti dipotongi nanti terus ini dipasang di sini terus di finish dibuat warna di brom ini.
1: Bisa berapa lama membuat gamelannya?
2: Mungkin satu itu lamanya kira-kira 4 jam harus sudah jadi cacatan. Yang lama itu bikinnya kotak itu harus sudah jadi apa ya besinya ini tinggal ngebrom nanti sudah jadi.
1: Harga jualnya berapa?
2: Harga jualnya gamelan yang kecil ini 25, yang besar 150, yang lebih besar lagi 200.
1: Terus kalau di rata-rata ini Mbah Buang, per bulan penghasilannya berapa dari usaha membuat dolanan tradisional ini?
2: Kira-kira ya seharinya itu ya 150.
1: Dikerjakan sendiri atau dibantu tenaga dari luar gitu?
2: Ya, dibantu istri saya kalau ngecatnya itu.
1: Kalau dulu mulai membuat ini sejak kapan?
2: Tahun 75 itu sudah mulai membuat sampai sekarang.
0: Selain Mbah Buang, di Kampung Dolanan juga terdapat beberapa perajin yang membuat bermacam-macam mainan tradisional seperti otok-otok dari bambu, kemudian kipas, wayang, kitiran, hingga payung berbahan kertas. Semangat yang tak pernah padam terlihat jelas pada diri mereka yang terus berkarya membuat dan menjual mainan tradisional di tengah gempuran permainan modern yang merebut perhatian anak-anak.

0: terbentuknya komunitas pojok budaya di Desa Pangungharjo pada tahun 2008 ikut berjasa mengenalkan Kampung Dolanan kepada masyarakat. Sekar, sebagai ketua komunitas tersebut, merasa prihatin munculnya permainan modern menyebabkan anak-anak sekarang melupakan mainan tradisional yang syarat nilai filosofi.
1: Kayak payung, payung itu bentuknya kan kayak payung Cina atau payung moto yang untuk mayat kayak gitu. Nah itu kan simbol pengayoman. Jadi kalau jadilah orang tuh mengayomi semua orang kayak gitu. Terus nanti kayak otok-otok itu muternya mesti ke kanan. Itu filosofi kanan sama kiri kan lebih baik ada di kanan. Terus kayak kitiran itu kalau di sini lebih ke tiga dimensi, bentuknya kan ada atas, bawah, kiri, kanan. Nah itu kan bentuknya berputar apa roda gitu. Terus jadi kalau filosofinya sih, kalau hidup itu kadang ada di atas, kadang ada di bawah, kadang ada yang sederhana kayak gitu. Jadi pokoknya manusia itu jangan sombong terus kayak gitu. Terus simbahnya pun juga
0: menyadari tantangan zaman yang sudah berubah. Sekar tak kehilangan akal untuk mendekatkan mainan tradisional kepada masyarakat. Setiap ada kunjungan wisatawan di Kampung Dolanan, ia selalu memasarkan mainan karya para perajin yang harga jualnya mulai 5.000 hingga 200.000 rupiah per buah.
1: Kalau untuk pemasaran sih, karena mainan itu juga cukup, maksudnya untuk sekarang tuh jarang diminati kecuali kalau untuk acara-acara tertentu ataupun souvenir tertentu kayak gitu. Jadi kalau kita beli produknya aja mainan tradisional ya cuman kayak gitu, kayak bentuk kipas, otok-otok, cuman kan gimana caranya nilai jualnya itu lebih tinggi. Jadi dibuat kayak outbound edukasi untuk mereka merasakan pembuatan dari mainan tradisional itu gitu. Kalau pas dari sekolah-sekolah datang ke situ kan enggak cuman permainan aja, jadi kayak outbound terus workshop membuat dolanan seperti itu, tapi lebih berbasis edukasi. Kalau dulu 90-an lah itu masih 50 jenis, cuman sekarang tinggal 15 jenis. Ada otok-otok, terus ada kipas juga, ada payung, terus ada juga blimbingan, wayang, angkrek, gamelan kayak gitu. Kayak dari kacamata Bang Jo itu udah enggak ada, karena kan yang di sini tuh mengandung unsur kayak seng gitu loh, jadi cukup berbahaya juga. Tapi kalau orang dulu ya main ya udah tahu tata letaknya kayak gimana gitu. Cuman kalau sekarang tuh kan pokoknya harus hati-hati, pewarnanya pun juga harus hati-hati. Jadi bahannya kayak gitu.
0: Upaya komunitas pojok budaya mengenalkan Kampung Dolanan kepada masyarakat mendorong datangnya wisatawan ke tempat ini. Salah satunya Siti Nur Istianingsih, warga Dukuh Imogiri Bantul yang pernah berkunjung ke Kampung Dolanan sekitar bulan Februari silam.
2: Kalau saya itu juga bagus, kita kan mainan tradisional niku kan sekarang sudah hampir punah nggih. Nah, niku di sana kan menguri-uri mainan yang tradisional. Nah, itu sangat perlu ditanamkan ke anak-anak bahwa permainan itu juga banyak sekali bisa mengembangkan dari segala aspek anak-anak tersebut.
0: Lurah Desa Pangungharjo Sewan Bantul, Wahyudi Anggor Hadi, sebagai pencetus

0: Aliran darah itu, aliran darah Majapahit itu yang kemudian mampu mengembangkan hal-hal yang sifatnya ya kriya-kriya sederhana kan sebenarnya.
1: Wahyudi pun merasa bersyukur keberadaan Kampung Dolanan sebagai destinasi wisata budaya mampu meningkatkan taraf kehidupan ekonomi warganya.
2: Yang jelas, para pengrajinnya itu memperoleh nilai jual yang berbeda, jauh lebih banyak. Jadi kalau misalnya dulu itu sebelum ada Kampung Dolanan, untuk satu unit mainan itu paling bisa dijual dengan harga 3.000-an misalnya gitu. Dengan adanya Kampung Dolanan yang tidak hanya menjual produknya ansi, tetapi ada experience, ada knowledge, ada atmosphere dan lain sebagainya. Jadi setiap anak bisa membayar 40 sampai 50 ribu rupiah tergantung dari paketan yang diambil.
1: Usaha tak kenal lelah dan pantang menyerah terus dilakukan warga yang tinggal di Kampung Dolanan, Pedukuhan Pandes, Panggung Harjo, Sewon Bantul untuk melestarikan mainan tradisional. Meski tantangannya berat, namun mereka tetap yakin mainan tradisional sebagai warisan adiluhung nenek moyang di masa lalu tetap bisa bertahan melintasi zaman.

0: Betul, Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya, Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya, Bud. Karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh, Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Gini, Mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.
2: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
3: Niki kopi nih, Mas.
4: Wah, matur nuwun ya, Mas.
2: Tresno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan asta cita.
5: Mas, babakan asta cita kok mung digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane asta cita niku nopo to, Mas?
4: Oh, ngeten, Mas. Asta cita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan liyan-liyane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe, kaya to Karang Taruna, ibu-ibu PKK, kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
5: Oh, nggih, sae niku.
4: Aja mung ayo ndang ditandangi melu ndukung asta cita.
5: Wis, pokoke gas banter.
2: Wujudkan asta cita kangge Indonesia tambah maju.
6: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri budaya.

0: Caraka, Data, Siwa, Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono, lare ing sinau kedah dipunampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan anake sapa?
3: Dek, sayur hijaunya dimakan. Itu daging ayamnya juga. Jangan dipilih-pilih yo.
4: Nggak mau.
3: Loh, biar tuh, Dek. Ojo dibuat pager gitu mamanya.
4: Mas, ini Mas Tio.
5: Ono apa toh, Mas? Duh, aku rame banget toh.
3: Ini loh, Bu. Adik nggak mau makan sayur. Lauknya juga nggak dimakan. Malah dijejer di pinggir piring tuh, Bu.
5: Adik itu loh, wong dikasih tahu sama masnya kok. Bener itu masmu. Kalau maem, dalam satu piring itu ya ada nasinya, karbohidratnya, ada sayur, ada lauknya. Bisa protein hewani, bisa nabati. Seperti daging sapi, daging ayam, tahu, tempe, dan telur. Gak boleh makan kok dipilih-pilih.
3: Bu, maemnya adik kan gak habis. Tak habisin wae ya.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pengurus daerah gabungan Bridge Seluruh Indonesia Pengda Gapsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mengambil langkah proaktif untuk mencari bibit atlet baru. Strategi utama yang dilakukan adalah memperbanyak kompetisi lokal di tingkat kabupaten kota, serta menargetkan olahraga bridge masuk ke dalam kurikulum pendidikan sekolah. Demi merangsang minat pelajar, Gapsi DIY membebaskan seluruh biaya pendaftaran khusus bagi para peserta kategori kelompok umur. Ketua Pengda Gapsi DIY Arianto Wibowo mengatakan, ajang kecurda ini merupakan sarana yang valid untuk menguji mental dan taktik para atlet sebelum melangkah ke juara nasional. Beralih ke informasi lain, mode kereta api kini mulai digandrungi wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Buktinya, jumlah penumpang wisatawan mancanegara yang mengakses kereta api di KAI Daop 6 Yogyakarta meningkat. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan, selama periode Januari hingga Juni 2026, total volume penumpang WNA mencapai 126.326 penumpang. Secara tahunan ada peningkatan 7%, pasalnya pada periode yang sama tahun 2025 lalu, total penumpang WNA sebanyak 117.312. Sebagai salah satu pintu gerbang menuju berbagai destinasi budaya dan alam di wilayah Yogyakarta dan Solo, KAI Daop 6 optimis akan terus menjadi pilihan utama wisatawan dalam menikmati keindahan dan keragaman budaya Indonesia. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Yasuli nomor 4, RRI Perempat, Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutasno Budaya Suka Ngincang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali wontening kawruh sesarengan kalian kulo Andita Rizkia. Sutasno Budaya pagi hari ini kita akan membahas satu tema, Kiprah Alumni Menwa Mahakarta, Hidupkan Kesenian Tradisional, bersama dengan Dr. Anda Diah Ruliati, SPD, Alumni Resimen Mahasiswa Mahakarta, sekaligus pelatih tari Wira Mahakarta. Terlebih dahulu kita sapa Sugeng Injang, selamat pagi Kak Ruli.
1: Selamat pagi Mbak Anita. Mohon maaf suaranya agak serak-serak ini.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa Kak Ruli. Yang penting pokoknya semua sehat. Amin. Gitu. Kemudian juga semangat, hari ini sudah cantik sekali menggunakan kebaya lengkap dengan batiknya ya Kak Ruli ya.
1: Betul sekali, karena ini bertepatan dengan Kamis Pon Mbak Andita.
0: Leres, jadi di Kamis Pon menggunakan batik dengan kebaya begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Kalau anak-anak sekolah berarti pakai baju gagrak.
1: Iya, gagrak Yogyakarta.
0: Nah Kak Ruli, sebelum lanjut kita membahas, terlebih dahulu bisa diperkenalkan seperti apa itu Menwa Mahakarta yang bergerak di bidang tari begitu ya, Wira Mahakarta, silahkan.
1: Oke, siap. Jadi ini kami adalah alumni Menwa atau Resimen Mahasiswa Mahakarta yang terdiri dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Ada dari UPN, ada dari ISI, ada dari UNY, ada dari pokoknya universitas yang ada di Yogyakarta. Nah, ini dari berbagai angkatan atau yang disebut dengan beberapa yuda. Yuda itu adalah angkatan. Dari yuda 1 sampai sekarang saya ini yuda 13. Dan yang paling muda adalah alumni yuda ke 25. Jadi kita bayangkan kalau yuda 1 tuh usianya sudah 70 sekian Mbak Anita. Jadi ini pertemuan alumni Menwa yang ada di Jogja. Dan saya itu alhamdulillah ditunjuk di seni minat dan bakat budaya, utamanya di seni tari, begitu Mbak Andita.
0: Nah kalau Menwa itu kan yang organisasi semi militer begitu kah Bu?
1: Betul, betul sekali. Jadi kami memang dari awalnya itu kalau sekarang seperti UKM, jadi unit kegiatan mahasiswa begitu ya. Nah dan kalau waktu dulu itu memang kita didanai dan free, tidak membayar begitu ya. Jadi memang ini apa namanya semi militer, dan kita dilatih di ada di Gombong, ada di Klaten, yang melatih juga bapak-bapak TNI begitu Mbak Andita.
0: Baik, jadi ternyata memang ada organisasi militer begitu ya.
1: Betul.
0: Nah kalau misalnya kita melihat ini Bu, bagaimana sebenarnya nilai yang diajarkan kepada anggotanya ketika Menwa yang bisa masih terus diterapkan hingga saat ini?
1: Nah jadi kami ini walaupun minat di seni budaya, jadi ini inilah yang bisa kita persembahkan untuk bela negara. Jadi bela negara itu tidak hanya mengangkat senjata begitu ya Mbak Anita ya. Jadi kita juga nguri-uri kabudayan Jawa dengan melalui seni tari. Dan seni tari ini yang saya ajarkan tidak hanya seni tradisional, tetapi ada tari klasik, ada tari kreasi baru, tari modern, dan tarian kerakyatan. Nah, mengingat para teman-teman ini bukan penari, setidaknya kita berusaha untuk bagaimana mengupayakan kita untuk senantiasa melestarikan budaya lewat seni tari, begitu.
0: Baik, jadi ternyata memang banyak caranya untuk kita bisa melestarikan ya Kak Ruli ya. Salah satunya dengan tari. Nah kalau untuk melihat Menwa Mahakarta, nah ini mulai kapan ataupun sejak kapan kemudian memberikan perhatian terhadap pelestarian budaya?
1: Oke, jadi awal mulanya gini Mbak Anita, kita membahas tentang sejarah saya terjun di alumni Mahakarta ini. Jadi pada 4 tahun yang lalu, pada saat itu ada acara MUBES atau pelantikan komandan ketua umum ya, ketua umum alumni Menwa. Nah, di situ saya dihubungi oleh senior saya untuk membuat sendera tari atau apalah begitu ya yang hari begitu. Nah, saya mempunyai pemikiran untuk membuat flash mob yang diikuti oleh para alumni Menwa. Nah, kemudian di situ saya membuat Wira Mahakarta. Jadi flash mob Wira Mahakarta. Wira itu yang saya artikan adalah prajurit atau pejuang. Mahakarta itu adalah nama dari resimen mahasiswa Mahakarta yang ada di Yogyakarta. Nah, berawal dari situ, sejak 4 tahun yang lalu, nah, saya membuat flash mob yang sampai sekarang kita tularkan, kita ajarkan kepada adik-adik Menwa yang masih aktif. Dan program kita itu berkunjung ke perguruan tinggi yang ada Menwanya, begitu Mbak Adita. Dan inilah yang kita sebarkan melalui tari ini. Kita berjuang untuk melestarikan budaya Jawa, begitu.
0: Baik. Nah, awal mulanya begitu, Bu Kak Ruli.
1: Iya.
0: Ketika masuk nyemplung gitu, iya, sempat ada susah, susahnya, dukanya tuh semuanya berjalan dengan aman, senang begitu Kak Ruli?
1: Iya. Alhamdulillah, saya ini kan alumni ISI, seni tari Mbak Anita. Jadi ilmu saya yang saya geluti sejak sekolah saya mahal Mbak. Jadi dari SMKI itu 4 tahun, kemudian kuliah juga 4 tahun. Nah, disitulah saya bisa mendedikasikan kemampuan saya untuk membuat awalnya memang kesulitannya karena teman-teman itu memang bukan penari, sehingga ya itulah yang bisa kita tampilkan, bisa kita persembahkan. Namanya juga bukan penari ya Mbak Rita ya. Gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang, karena teman-teman itu rutin untuk latihan, 1 minggu sekali kita latihan Mbak, dan itu kita laksanakan di Museum Perjuangan. Di situ sekretariat kita, dan di situ sampai sekarang selama 4 tahun ini Wira Mahakarta masih konsisten untuk pentas di berbagai acara di Jakarta ini, baik acara intern maupun di acara pemerintahan di Jakarta ini.
0: Baik. Nah, kalau tadi disampaikan ternyata memang tidak semuanya punya keahlian seperti Kak Ruli ya, yang sudah bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun menari. Tapi dari kecil memang Kak Ruli suka menari?
1: Iya, saya sejak kecil udah nari, kemudian masuk sanggar, kemudian ya saya masuk SMKI sampai di ISI itu penari gitu Mbak. Iya.
0: Kemudian kalau masih ingat gak Kak Ruli, tari apa yang pertama kali ditarikan?
1: Oh iya, waktu masih kecil itu saya menarikan tari bondan.
0: Nah, oh, bondan itu seperti kreasi bukan ya Kak Ruli?
1: Sebenarnya tari klasik, gaya Surakarta. Nah, tarian itu memakai kendi dan boneka itu loh Mbak, pakai payung. Nah, itu tarinya naik di kendi, itu tarian awal tari itu. Dan tari kuda-kuda, itu juga dari gaya Surakarta.
0: Oke, Surakarta. Berarti apakah memang kalau Kak Ruli ini cenderung menari di gaya Surakarta atau semuanya bisa? Jogja bisa, Surakarta bisa, kreasi bisa.
1: Semuanya Mbak, karena saya ini kan dulu jurusan tari Nusantara, sehingga dari SMKI itu diajarkan untuk menari dari Sabang sampai Merauke lah istilahnya. Dilanjutkan di ISI juga seperti itu, sehingga juga selain itu kekreativitasan kita diuji. Maka dengan tari modern, tari seperti bahkan lenden, saya juga mengajarkan itu Mbak Anita. Jadi tidak hanya tari gaya Surakarta maupun Yogyakarta, tetapi di seluruh tari kreasi, tari modern, tari kerakyatan, ya saya bisa insya Allah.
0: Baik. Nah, kalau dari Kak Ruli kan memang punya basicnya menari, mengajarkan yang tidak punya basic menari tadi, yang ya begitu kemampuan sudah semaksimalnya, itu tantangannya bagaimana Kak Ruli?
1: Ya itulah Mbak, karena saya itu sebenarnya awalnya memang teman-teman kan bukan penari. Mm-mm. Itu dulu yang saya tanamkan. Mm. Asal teman-teman itu niat, teman-teman itu semangat, saya semakin semangat. Sehingga mengalahkan, ya walaupun apa yang dia gerakkan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Mm-mm. Tetapi kalau semangat, kemudian apalagi dilakukan berbanyak bersama-sama, itu terasa kompak gitu aja Mbak.
0: Baik, nah kalau untuk latihan durasinya apakah seminggu sekali atau nanti semakin sering berlatih ketika mau tampil atau bagaimana?
1: Nah, untuk kegiatan kami memang itu dilakukan satu minggu sekali. Jadi setiap hari Kamis kita latihan di Museum Perjuangan. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika kita akan tampil, bahkan dua hari sekali kita harus latihan gitu Mbak.
0: Baik, jadi memang kalau setiap harinya di hari Kamis begitu. Iya, ya Karulia. Betul. Tapi kalau misalnya nanti akan pentas iya, baru. Tapi kalau untuk anggotanya apakah seluruhnya harus ada anggota Menwa?
1: Harus Mbak, karena kan kita memang alumni Resimen Mahasiswa Mahakarta, sehingga ini terkhusus untuk alumni Menwa begitu.
0: Baik, jadi iya, kalau misalnya yang belum bisa bergabung begitu ya.
1: Iya. Masuk baik. Menwa dulu.
0: Tapi tadi iya, Karuli di awal menyampaikan Menwa yang paling muda usia?
1: Usia berapa ya? Mungkin sekitar 35-an gitu Mbak.
0: Baik. Iya. Nah, berkaitan dengan tadi disampaikan harus masuk dulu, ini ada iya, Kak Yuli yang juga menanyakan, berarti bagaimana Bu Narasumber caranya untuk bisa gabung ke Menwa juga, kemudian bisa ikut latihan nari? Monggo.
1: Terima kasih Mbak Yuli, selamat pagi. Jadi memang kita ini tergabung dalam alumni Menwa, sehingga apabila ingin masuk Menwa, mungkin di perguruan tinggi masing-masing yang ada UKM-nya. Nah, di situ sepertinya tidak semua memang ada UKM Menwa ya, jadi giat mahasiswa. Nah, apabila ada UKM Menwa bisa mendaftar di situ. Kemudian untuk tahapannya biasanya itu ada pradik dulu. Pradik itu biasanya dididik atau dilatih oleh senior-senior yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Setelah itu kita dikirim ke benar-benar pendidikan. Itu ada di Gombong, itu Puslatpor itu di Gombong, kemudian di Klaten itu juga ada khusus untuk bapak-bapak TNI yang memang ditugaskan untuk melatih Menwa. Kalau dulu saya satu bulan itu Mbak untuk pendidikan.
0: Jadi, iya, pendidikan itu ya Karulia.
1: Iya, iya, jadi mendaftar dulu di perguruan tinggi masing-masing yang ada UKM Menwanya begitu.
0: Baik, jadi awalnya harus masuk dulu, daftar dulu,
1: kuliah dulu ya.
0: Kuliah dulu. Nanti kalau enggak kuliah belum bisa ya. Iya.
1: Betul.
0: Diulang dari kuliah dulu.
1: Mendaftar kuliah dulu.
0: Iya, daftar kuliah dulu. Kak Ruli ternyata lucu juga ini. Loh, ya,
1: saya pelawak juga.
0: Oh, kalau gitu serba bisa ya.
1: Iya dong.
0: Nah, tapi Kak Ruli tadi juga banyak berarti yang bertanya, senang begitu ya melihat oh bagaimana ketika mengapresiasi begitu ya. Karena tadi juga berasal dari anggota, yang boleh bergabung juga harus anggota. Tapi di Menwa ini sebenarnya apakah hanya ditari atau memang seni budayanya juga banyak, Kak Ruli?
1: Nah, itu dia Mbak. Jadi di Wira Mahakarta dulu nih yang saya sebagai koordinatornya di Menwa itu, karena kita para alumni yang notabene mohon maaf yang sudah bukan sepuh ya namanya ya, sudah senior. Senior gitu agak keren gitu ya. Jadi kegiatan kita ada trekking, ada camping, kemudian ada mendaki Mbak, kemudian ada touring, ada iya kegiatan-kegiatan alam begitu ya. Itu selain itu yang fokus utamanya adalah seni tari yang saya ampu. Tetapi untuk di minat seni budaya itu ada juga ketopraknya. Selain ketoprak ada juga ini paduan suaranya, Mbak. Nggih. Selain itu, selain di bidang seni ada menembak, ada terjun payung, ada seperti itu. Ada sosialnya juga ada.
0: Jadi memang banyak sekali ya.
1: Iya, kegiatannya banyak. Iya.
0: Oh, nah kalau dari Kak Ruli ini dan juga teman-teman, misalnya kalau Kak Ruli kan fokusnya berarti di tari ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi bisa juga kah tadi karena misalnya di ketoprak Kak Ruli juga bisa ikut ambil bagian di situ atau betul, bagaimana?
1: Iya, iya. Jadi untuk Wira Mahakarta ini kita juga bisa kebetulan ada Satria Mahakarta. Jadi ini kita kolaborasi karena anggota Wira Mahakarta itu juga anggota Satria Mahakarta juga, sehingga kita apabila ada kegiatan ketoprak itu, Wira Mahakarta juga mendukung ketoprak itu, Mbak. Jadi kita semuanya karena masih koridornya adalah seni budaya ya, jadi itu masih relevan. Jadi kita sebagai penari, sebagai pemain ketopraknya juga.
0: Pokoknya meriah gitu ya. Semuanya bisa bergabung. Nah ini ada pertanyaan lagi Bu dari Mbak Devi. Mbak Devi menanyakan, berarti yang ikut bisa lintas kegiatan kah? Kemudian bolehkah baru mencoba satu kegiatan, pindah lagi atau harus konsisten? Monggo.
1: Iya, terima kasih Mbak Devi. Itu masih di alumni Menduanya ya yang dimaksud ya, Mbak?
0: Iya, iya. Sepertinya.
1: Nah, jadi gini, kalau di boleh juga, tetapi memang ini harus alumni Mendua terutamanya ya. Nggih. Jadi enggak masalah kalau misalnya kita ditarik kok sepertinya kurang srek atau kurang bisa mengikuti, bisa jadi di ketopraknya, tetapi kita harus masuk dulu.

0: apa tadinya memang awalnya di flash mob Wiramahakarta. Tetapi orang-orang itu bukan GR ya, tapi sepertinya kok memakai seragam doreng-doreng, seragam multicam. Kan kita kalau tampil awalnya pakai seragam multicam itu Mbak, pakai sepatu boot, kemudian pakai baret ungu gitu ya, menari klasik. Kemudian setelah itu apa ya yang lagi ngetren di saat ini? Nah, saya gabungkan, saya tambahkan dengan lenden koyo Jogja istimewa. Nah, jadi ada klasiknya, kemudian ada apa namanya modernnya. Nah, untuk tantangannya ya kita harus selalu belajar dan belajar. Untuk tantangannya yaitu kadang-kadang kalau kita latihan itu karena kita mempunyai kesibukan masing-masing, kadang ada yang pada saat latihan ada yang hari ini bisa, ada yang besok gak bisa, nah seperti itu. Tetapi pada saat tertentu memang kita ada komitmen untuk latihan bersama. Jadi insya Allah untuk tantangan yang berat itu sepertinya belum ada gitu Mbak Anita.
1: Baik. Jadi memang kalau yang berat belum, tetapi memang harus ada yang di upgrade begitu ya.
0: Iya, betul
1: Karuli.
0: Sekali.
1: Nah
0: iya.
1: Kalau Karuli ini apakah juga suka mengikuti tren-tren yang di media sosial? Kadang potongan-potongan dari lagu, dari tarian, kemudian di upload sehingga itu viral atau FYP gitu Kak Ruli.
0: Gimana ya Mbak? Ya iya sih, jadi gini, karena saya terutama Wiramahakarta ini belum mempunyai pengiring yang khusus atau semacam kalau kita membuat tari klasik kemudian kita mempunyai tim karawitan yang khusus, ini memang belum ada. Sehingga kadang-kadang kalau terutama tarian modern gitu ya, kita mix lagu ini dengan lagu ini. Nah, seperti kemarin pada saat kita pentas pada acara Seloso Wagen belum lama ini, tanggal 21 kemarin di depan Kepatihan, itu saya mix antara tari Badui dengan tari yang dari Kulon Progo itu Mbak, tari Anggu. Jadi memang itu masih satu kesenian kerakyatan, jadi itu ada sedikit saya gabungkan gitu Mbak.
1: Baik. Nah, Kak Ruli, nanti kita akan buka untuk pertanyaan di 0274540333 untuk yang bisa telepon langsung, atau dari tadi kami juga sudah membuka di 0895-0144-1066. Tapi kalau melihat Kak Ruli tadi menyampaikan di awal adalah Menwa angkatan ke?
0: Saya Yuda 13.
1: Yuda 13. Iya. Sekarang yang paling muda dari Yuda
0: 25.
1: 25. Iya. Nah, ini juga termasuk yang disampaikan mungkin sekitar generasi muda juga ya,
0: iya,
1: Mas Ian
0: betul.
1: Ya. Nah, ini bagaimana melihat minat generasi muda untuk melestarikan, mencintai seni tradisional.
0: Nah, utamanya di Menduanya ya, Mbak ya, di alumni Menduanya memang sampai sekarang itu setelah Yuda 25 belum ada lagi yang berminat untuk masuk ke Wiramahakarta atau di bidang seni tari ya. Mungkin apakah ini gaung kita kurang menyebar luas ya, tetapi di situ kita mempunyai komunitas namanya alumni Menwa nih Mbak, dari Yuda 1 sampai Yuda terakhir, Yuda sekarang udah 40 atau berapa Mbak, udah lama sekali. Jadi kita memang tidak henti-hentinya untuk mengajak para alumni untuk bergabung di bidang minat seni bakat dan budaya ini. Tapi kita tidak patah semangat untuk selalu mengajak kepada teman-teman alumni Mendoa untuk masuk ke bidang seni budaya gitu.
1: Baik. Karuli, nanti kita lanjutkan kembali untuk perbincangan kita. Kagem Pancernan Sutusno Budaya Mboten Satan Budi Bundi, tetapnya Wici sesarengan berempat RRI Duri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
2: Endang suasana enjing berempat RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Sembari menyanyikan lagu tradisional jamuran, anak-anak bisa bermain dan diulang sampai lelah. Saling kerjasama dan peduli menjadi salah satu nilai yang ada dalam dolanan ini. Tentu masih banyak dolanan anak dengan nilai filosofis yang tinggi. Gobak Sodor yang mengajarkan kebersamaan. Engrang yang membangun

0: tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan

0: Perempat RR Ing Nur Butuh Jawi Suara Pria Jogja Sutas Nung Butuh Yom Hantur Panjaringan Tan Sanya Wici Sesarengan Perempat RRI Yogyakarta. Masih bersama Kulandita Rizkia dan Kak Ruli. Semoga kagam panjaringan yang mau bertanya langsung di 0274540333 atau di 0895014166. Sugeng Ginjang, selamat pagi Kak Bro. Ini saya Pak Budi. Bisa diceritakan Bu narasumber pengalaman paling berkesan selama mendampingi para penari, sumongko.
1: Oh iya, terima kasih. Selamat pagi Pak Budi, sehat selalu ya. Jadi gini, ini adalah tantangan bagi saya untuk melatih teman-teman, terutama yang bukan penari, dan mohon maaf yang memang kalau kita menari itu yang dilihatkan gerakannya ya Mbak Dita ya. Jadi jadi kadang gerakannya lucu begitu ya. Jadi ini adalah tantangan yang terberat untuk saya, yang saya harus mengajarkan kepada teman bagaimana untuk selalu kelihatan luwes begitu ya. Nah, karena ini yang saya ajarkan terutama bagi bapak-bapak ya. Bagi bapak-bapak yang mengikuti latihan bersama kita ini. Jadi kita untuk menyiasati seperti itu, ini saya selalu membuat tarian yang serentak atau tarian massal atau tarian yang jumlahnya banyak begitu Mbak, sehingga pada saat kita pentas itu tidak begitu terlihat kewaguan-waguan itu, sehingga ditutup oleh teman-teman yang bisa luas begitu ya. Jadi saya mengajarkan satu demi satu gerakan-gerakan yang basic terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu saya gabungkan menjadi ragam gerak dan sebuah tarian. Nah, untuk tarian yang saya ajarkan terutama di Flash Mob Wira Mahakarta ini, tarian yang sangat simple, bukan tarian, walaupun ini tergolong tarian klasik, tetapi memang saya buat yang gerakannya sangat mudah begitu Mbak.
0: Baik, terima kasih. Jadi ternyata memang ada dibuat gerakan supaya makin mudah begitu ya.
1: Iya betul.
0: Berikutnya dari Butina menanyakan, Bu narasumber, apakah kedisiplinan ala menwa ini bisa menjadi keunggulan ketika belajar seni? Monggo.
1: Iya. Terima kasih Bu. Siapa tadi Mbak Anita ya?
0: Tina.
1: Butina, selamat pagi. Terima kasih Butina untuk pertanyaannya. Pada awalnya kita ketika menjadi menwa memang disiplin itu harus wajib. Nah, tetapi berjalannya waktu memang tidak bisa dipungkiri ketika kita sudah tidak aktif lagi di kemenwaan. Nah, itu semakin agak mungkin terbentur oleh kegiatan-kegiatan tertentu, tetapi saya selaku pelatih tetap mengupayakan bagaimana untuk selalu disiplin, terutama pada saat kita latihan, kita harus datang jam berapa sampai jam berapa. Nah, begitu memang kita mengupayakan untuk senantiasa disiplin. Nah, tetapi berjalannya waktu karena masing-masing anggota kita banyak kegiatan, kadang-kadang memang datangnya tidak tepat waktu begitu. Tapi setidaknya kita sudah mengupayakan untuk menanamkan disiplin ketika kita masih menjadi menwa begitu Mbak.
0: Baik, dari Kak Ria menanyakan, Bu narasumber, kenapa generasi muda perlu mengenal kesenian tradisional sejak dini?
1: Iya, terima kasih Mbak Ria. Nah, kalau bukan kalau tidak kita yang melestarikan, kalau kita yang tidak nguri-nguri, siapa lagi ya Mbak ya? Jadi kita kenalkan tarian itu sejak dini. Nah, biasanya di sekolah-sekolah nih, dari TK, playgroup gitu, playgroup dulu, kemudian TK, itu saya lihat tarian itu masih ada sampai sekarang. Nah, di SD pun juga seperti itu. Kebetulan saya guru SD Mbak Andit. Jadi untuk tari ini masih diperkenalkan. SMP juga di sekolah-sekolah itu harus diperkenalkan. Nah, karena kita ini identik dengan Yogyakarta adalah kota budaya. Malu ya sepertinya kalau budaya kita tidak bisa kita pertahankan begitu ya, nanti sampai anak cucu kita nanti bingung nih, katanya kita mempunyai budaya seperti ini tetapi kenyataannya mana begitu ya. Jadi untuk sejak dini memang kita harus mengupayakan untuk senantiasa nguri-uri kabudayan Jawa, begitu Mbak.
0: Baik, terima kasih. Semakin meriah ini pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Kemudian sebentar, ini dari dari Kak Edo, menanyakan bagaimana cara mengemas pertunjukan tradisional agar tetap menarik tanpa menghilangkan nilai-nilai aslinya. Iya. Semoga.
1: Terima kasih Mas Edo. Jadi gini, tari klasik itu ya, atau tari kerakyatan, itu kan ada basic-basicnya tuh. Ada basicnya, ada kalau ragam tari Jawa itu ada sabetan, kemudian ada kalangkinantang, kemudian untuk ragam geraknya ada ngiting, nyempurit dan lain sebagainya, itu ada dan itu kita ajarkan dari awal. Nah, bagaimana mengemasnya supaya tarian itu terlihat tidak monoton atau membosankan begitu. Jadi kita kemas, apalagi kita ini kan alumni Menua ya. Jadi kita mempertunjukkan tarian tersebut atau menampilkan tarian tersebut dengan ritme yang atau tempo yang ngebeat, istilahnya yang tap tap tap tap begitu. Jadi kalau tari klasik itu kan memang ada beberapa jenis, ada yang klasik yang memang kayak bedoyo, kemudian kayak sripi, itu memang kan durasinya lama, juga sangat halus. Nah, tetapi untuk kita supaya tarian itu bisa dilihat oleh generasi muda sekalipun, anak-anak sekalipun yang tidak sepertinya tidak bosan, jadi beatnya itu kita tambah, jadi kita berikan tekanan-tekanan yang seolah-olah itu mengajak kepada para penonton untuk gitu loh Mbak Anita. Jadi kita berikan tekanan yang membuat semangat begitu.
0: Baik, iya. Jadi makin semangat begitu ya. Iya. Dari Kak Febri, apakah Tari Wira Mahakarta ini pernah tampil dalam event nasional atau internasional?
1: Iya, jadi kalau untuk event internasional, konon kabarnya jadi kita memang kalau untuk pertunjukan secara live itu baru di di Indonesia, artinya di Yogyakarta awalnya, kemudian waktu itu kita pernah anjang sana ke Bali Mbak Anita ya. Waktu itu kita anjang sana ke ini di Bali, di Ugrasena. Di situ kita juga mengenalkan tari atau flashmob Wira Mahakarta. Di situ pernah di Bali. Dan dalam waktu dekat insya Allah kita juga akan ke Bandung. Nah, kebetulan ada alumni Menua, kita diceritain nih Mbak, diceritain di luar negeri ya, di Amerika kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau saya salah. Jadi waktu itu kita mendapat cerita, wah, Wira Mahakarta ini tariannya udah sampai ke luar negeri nih. Walaupun mungkin tidak secara menyeluruh, tetapi minimal orang sana beberapa itu sudah melihat, ini tari Wira Mahakarta dari Indonesia. Yang menarikan adalah alumni Menua kita sudah pernah dikenalkan walaupun hanya lewat video saja. Mungkin begitu Mbak Anita.
0: Baik, jadi memang ada. Nah, kalau kemudian responnya bagaimana Bu untuk melihat karya-karya dari tarian tersebut gitu ya?
1: Kebetulan saat itu yang dilihat baru flashmob Wira Mahakarta. Alhamdulillah responnya juga bagus karena melihat bahwa kita ini alumni Menua, notabene bukan penari tetapi bisa menarikan seperti itu. Jadi ini adalah nilai plus, bahkan yang menarikan itu tidak hanya yang muda-muda saja, bahkan sudah ada yang usianya 70 tahun itu masih semangat untuk menari, sehingga itulah menjadikan nilai plus. Wah, ternyata walaupun sudah sepuh masih semangat untuk menarikan tari begitu.
0: Tapi kalau untuk saat ini ada berapa total anggota yang di bidang tari ini, Karuli?
1: Untuk anggota Wira Mahakarta sampai sekarang kurang lebih 30 orang Mbak.
0: Ada 30 orang?
1: Iya, 30 orang, iya. 30 personel, iya.
0: Kemudian yang senior, yang junior, kira-kira pembagian seperti apa?
1: Pembagiannya?
0: Jadi istilahnya pesertanya yang dari 30, seniornya sekitar setengahnya, atau lebih banyak senior atau junior, begitu?
1: Untuk saat ini lebih banyak ke seniornya. Jadi rata-rata sih Mbak, 70... 70-60, ya yang tengah-tengah itu sekitar usianya 40 sekian sampai 50 begitu.
0: Baik. Wah, ini pasti yang masih apa istilahnya semangat mau menari. Rasanya malu ya, Kak Ruli, kalau misalnya saya gitu melihat yang senior-senior ada minat, bakat begitu, kemudian saya tidak ikut terjun begitu ya. Nah, tapi Kak Ruli, ini juga menjadi pertanyaan, kalau memang basicnya memang tidak punya keahlian sama sekali. Tarian ini bagaimana kemudian untuk mengajarkan pertama kali ini, mulai dari dasar-dasar sekali, atau ada tarian yang memang bisa dikhususkan untuk pemula? Wah, kita tahan dulu nih untuk pemula ya, kita ada telepon. Sugeng Enjang, selamat pagi Kak Bro.
2: Sugeng Enjang Kak Bro.
0: Enjih.
2: Kula Bu Umi saking Bukir Sasi, Cangkringan.
0: Enjih, monggo Bu Umi maturun sangat. Pertanyaannya napa menika?
2: Badhe nyun pirsa sak menika-menika yen wonten perhelatan paminipun kala wingi kula ningali wonten pondok Wonolelo. Menika rak wonten tari gambyong. Ning kok kula sampun awis-awis sangat ningali tari klono topeng. Nah, wonten Mahakarta menika menapa dipun pulangaken tari klono topeng menika? Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Monggo Kak Ruli.
1: Iya. Terima kasih Bu Umi, selamat pagi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang untuk tari klono ini tidak sembarangan untuk bisa menarikan, Mbak. Artinya, klono topeng ini kan termasuk tarian klasik yang memang agak sulit ya. Kalau untuk menarikan seperti itu biasanya teman-teman yang mempunyai bakat dan memang sejak awal mempunyai dasar-dasar tari tersebut. Nah, untuk di Cangkringan kemarin ada tari gambyong gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman atau remaja-remaja yang memang belajar di sanggar begitu ya. Nah, kalau untuk di Wiramahakarta ini Bu Umi, setidaknya ada ragam tari klono yang saya ajarkan. Jadi Wiramahakarta ini kan tariannya itu flash mob. Nah, awalnya ini diawali dengan saya menari menggunakan ragam-ragam tari klono Bu Umi. Tari klono begitu nge, ya ada sabetan, ada dan lain sebagainya, tari-tari yang memang basic tari klasik itu awalnya seperti itu. Jadi istilahnya itu Wiramahakarta menggambarkan seorang pemimpin atau seorang raja yang begitu gagahnya menari dengan ragam tari klono itu. Klono itu kemudian setelah itu kita mengundang para penari atau mengundang para prajurit atau mengundang semua penonton untuk mengajak tari, mengajak menari dengan tarian yang mudah diikuti, tarian sederhana. Memang kalau Bu Umi sudah pernah mirsani ya pertunjukan atau flash mob Wiramahakarta itu diawali dari seorang pemimpin yang menarikan ragam gerak tari klono. Begitu Bu Umi.
0: Baik, terima kasih. Begitu nih Bu Umi, semoga ini terjawab begitu ya. Kita lihat lagi Sugeng Enjang, Ibu Gretana Ruli dari Bu Nini Tiwu. Senang mendengar informasi ini. Saya adalah pecinta seni dan saat ini sedang tergabung di kelompok menari, meskipun bukan di sanggar, yaitu kampung menari. Meskipun begitu, saya cukup menikmati dan senang. Karena dengan begitu jadi mengenal tari, meskipun usia saya sudah menjelang kepala 6. Kalau mau bergantung di komunitas Ibu Ruli tentu tidak bisa ya. Matur nuwun. Oh, mau bergabung sepertinya.
1: Oh gitu. Ibu siapa Mbak Ani?
0: Ibu Nini Tiwu.
1: Ibu Nini Tiwu. Masya Allah. Alhamdulillah. Tarian itu kita menari tidak harus di Wiramahakarta Ibu. Jadi saya sangat mengapresiasi Bu Nini Tiwu udah bergabung, udah bagus itu Bu. Jadi malah justru kita membesarkan atau mengembangkan tarian dimanapun kita berada. Jadi kalau memang sudah ada di kampung menari, di situ sudah memberikan nilai plus. Itu artinya Ibu Nini Tiwu juga sudah mengupayakan untuk melestarikan budaya kita. Jadi walaupun tidak di Wiramahakarta, Bu Nini itu sudah bagus walaupun usianya 60, itu masih semangat untuk menari. Itu adalah upaya untuk menari, apa namanya, menguri-uri budaya Jawa. Jadi memang kalau di bergabung di Wiramahakarta, syaratnya memang harus alumni Menwa, Bu Nini. Jadi kalau Bu Nini di kampungnya sendiri itu sudah sangat bagus, itu Mbak.
0: Baik. Kalau begitu Bu Nini, Bu Nini tadi sudah ingin bergabung, tapi memang harus ada alumni Menwa dan juga sudah bergabung dengan Kampung Menari begitu ya, di Kota Yogyakarta ini biasanya Kampung Menari. Kemudian sebentar saya carikan kembali Ibu Ruli. Nah, Bu Ruli, ini ada pertanyaan juga dari Mbak Tian, gitu nggih, menanyakan apa cita-cita terbesar begitu nggih untuk perkembangan tari Wiramahakarta.
1: Aduh, untuk cita-cita besar saya itu ingin membuat sendera tari, Mbak Nita. Jadi sendera tari ini tentu saja yang berkaitan dengan apa namanya, yang saya geluti di Wiramahakarta ini. Insya Allah dalam waktu dekat ini semoga terwujud, saya ingin membuat sendera tari Ika Mahakarta, yang menceritakan tentang perjalanan kita menjadi Wiramahakarta itu seperti apa. Jadi perjalanan dari awal kita menjadi mahasiswa dan tergabung di dalam Menwa, kemudian di situ ada kegiatan pendidikan kemiliteran, kemudian kita dikirim di pendidikan, suka dukanya seperti apa, ada long march, kemudian ada menembak, ada staling serangan malam itu, Mbak. Nanti saya akan tuangkan di situ sampai menjadi kita tergabung di alumni Menwa, sampai kegiatan alumni Menwa seperti apa. Jadi panjang sekali nih, Mbak. Jadi kalau saya ingin membuat sendera tari Ramayana, gak mungkin ya, karena kita keterbatasan gerak, keterbatasan materi. Sehingga cita-cita saya adalah saya ingin membuat sendera tari Ika Mahakarta gitu, Mbak.
0: Baik, itu tadi adalah cita-cita besarnya. Karuli, rasanya tadi kita baru membuka ya, tapi ternyata sudah waktu ini cepat sekali berlalu.
1: Masya Allah.
0: Nah, untuk menutup perbincangan kita, silakan Kak Ruli bisa menyampaikan begitu guys conclusion kepada Sutresno Butoyo juga, bagaimana bisa terus melestarikan melalui komunitas tersebut.
1: Iya, terima kasih. Ini untuk penutup pesan saya kepada pendengar radio RRI kita ini. Jadi apapun bentuknya yang bisa kita laksanakan, apapun bentuknya yang bisa kita perbuat untuk melestarikan budaya Jawa, utamanya nari, ayolah kita minimal mengenalkan kepada anak-anak kita, anak cucu kita, ini loh tarian kita seperti ini. Sekalipun kita sudah tua, kalau kita mempunyai niat, kita mempunyai keinginan untuk melestarikan budaya Jawa, terutama apabila kita mempunyai anak yang bakatnya menari, masukkanlah ke sanggar tari. Kita malu ya kalau kita warga Yogyakarta yang notabene kita budaya, kota budaya, yang kurang respek kepada budaya kita. Maka ayolah semangat kita melestarikan budaya Jawa. Terima kasih.
0: Terima kasih sekali untuk waktunya Kak Ruli sudah sama-sama berbincang bersama kami. Kita tunggu lagi nggih dengan cerita-cerita yang terus membangkitkan semangat kita untuk melestarikan budaya.
1: Mbak Dinita, sebetulnya tuh saya ingin pamer untuk keterlibatan kita Wiramahakarta ini, mungkin di lain waktu ya, Mbak, ya, karena waktunya sangat terbatas begitu ya.
0: Betul. Terima kasih sekali untuk waktunya sudah hadir. Lan Sutresno Butoyo, kita harus menutup terlebih dahulu untuk kawruh hari ini. Kita ketemu lagi di kawruh Canda Ipun. Matur nuwun sangat kagem panjenengan sudah nyawici wonten Pro 4 RRI Ngeluh di Butoyo Jawi, suara Budaya Jogja.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, kinerja sektor pariwisata Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren positif sepanjang semester pertama tahun rekor 2026. Dinas Pariwisata setempat mencatat jumlah kunjungan wisatawan melonjak hingga 64,26% atau menembus 1,5 juta orang. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo, Sutarman, menjelaskan, meroketnya jumlah wisatawan ini turut menggerakkan pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi wisata. Hingga Juni lalu, realisasi PAD sektor pariwisata sudah mencapai 5,1 miliar rupiah atau sekitar 63% dari target tahunan. Beralih ke informasi lainnya, memasuki tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di sejumlah pasar dan toko di Yogyakarta mengalami lonjakan signifikan. Peningkatan jumlah pembeli membuat omset pedagang ikut terdongkrak hingga mencapai 10-15 juta rupiah per hari. Salah seorang pedagang seragam, Sri Rahayu, mengaku jika pada hari biasa tokonya hanya melayani 10 pembeli, kini bisa mencapai 50 pembeli setiap harinya. Seragam SD, SMP, dan SMA menjadi yang paling banyak dicari. Meski ada penyesuaian harga karena kenaikan harga kain dari pemasok, para orang tua tetap memilih membeli lebih awal untuk menghindari antrian dan resiko kehabisan stok. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahin suasono siang, perempat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Perumat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, sutresno budaya. Siang meniko, semoga kita pidangetaken sesarengan ketoprak Sang Prameswari seri ke-52. Lan kula Andita Rizki pamit rumiyin, samangke dipun lajengaken malih sesarengan Mas Semi Prabowo. Sugeng mitangetaken.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari pirangan 50 kali. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

Nek wong seko desa ngarang kok kaya durung tau roh aku. Apa pancen bener ming wong aku apa ya?

0: Loh. Loh. Pripun? Tepang boten kalih pranun toko. Loh, sampean kok njuk pucet. Keringet sampean kok gegrontolan. Nek sampean niku pancen tiang dusun Ngarang, sampean mesti ngertos kalih tepangan kula sing jeneng Pranun Toko. Pripun ngertos boten?
1: Parang tenan kok momento iki. Kok dadi ngerti karo Pranun Toko? Biasa sapa tambah niki? Wah, ciloko aku. Iso kolan konangan tenan bapakku.
0: Pripun? Pripun? Tepang boten kalih tiang sing jeneng Pranun Toko.
1: Nyi, non se janjane niku sampean niku sinten tok? Kok pitakon sampean niku werni-werni dateng kula?
0: Loh, kula niki emban kinasiye sang putri Ken Dedes miwet alit ngantos Gusti kula niku lenggah teng tumapel ngriki. Ki makerti?
1: Kula.
0: Nek sampean nyoto tiang saking Ngarang, mesti tepang lan ngerti tos kali konco kulo sing jeneng Pranun Toko niku.
1: Nek kulo entuk ngerti, genti kulo tak taken kali sampean nyi.
0: Loh, niku perkara kulo ki makerti. Nek sampean boten ngaken tiang saking Ngarang, kulo nggih boten ajeng takon perkara Pranun Toko. Poncedo to? Poncedo nggih ki makerti? Pon, diskecake nggih.
1: Loh, ajeng tempundi nyimpan? Loh, ajeng tempundi?
0: Ajeng matur tengersane Gusti Putri. Kula ajeng caos pelapuran nek sampean janjane dedet yang saking dusun Ngarang.
1: Loh, mbok disumpah kula niki wong saking dusun Ngarang.
0: Nyatane sampean boten mangsuli pitakon kula ngoten kok ki makerti?
1: Napa nek kula ngaku tepang kalih Pranun Toko, kula njur manglaporke ten ngersane sang putri Ken Dedes. Nggih, Nyi.
0: Lho, niku nggih gumantung dhateng sang putri Ken Dedes. Kula ming ajeng matur nek sampean iku dedet yang saking dusun Ngarang. Kaya laporane prajurit sing nglaporke sampean teng ngajeng regol niku wau. Lan pancen kula sing didhawuhi telesih teng sampean iku. Kasunyatane sampean dedet yang dusun ngoten kok.
1: Kula ngertos lan tepang kalih wong sing jeneng Pranun Toko. Sebab kula pancen tiang Ngarang saestu kok nyi.
0: Tenan? Tenan? Tenan iku. Sampean mboten ngapusi ki makerti?
1: Mboten nyi. Mboten. Kula ngertos saestu kalih wong sing jeneng Pranun Toko niku wiwit saking pucuking kuku sikil nganti tekan pucuking rambute si Pranun Toko niku.
0: Oh, nek ngoten sampean nggih ngerti watak wantune lan dedek piadeke Pranun Toko.
1: Wujude lan watak wantune kula apal ten. Nggih, Nyi.
0: Nek manut sampean, dheweke niku wong sing kepripun?
1: Kiyambake wong sing ala bebutene. Wong sing ora tanggung jawab marang.
0: Ngawur sampean. Goroh sampean nggih. Pranun Toko niku sejatine wong sing apik lan luhur bebutene. Sampean ngapusi. Sampean goroh, makerti? Sampean goroh.
1: Kula mboten goroh, Nyi. Kamu toko niku pancen kok ora bubutan.
0: Sampean goroh.
1: Sampean kudu wong busan
0: Ngarang. Sampean
1: ngingat wong dadi apa sapos?
0: Goroh sampean.
1: Kula mboten goroh, Nyi. Kula mboten ngap

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Perum Bulog memerintahkan penarikan seluruh produk minyak kita produksi PT Kusuma Mukti Remaja yang terindikasi berbau solar. Langkah itu dilakukan setelah muncul keluhan masyarakat di Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak ke fasilitas produksi PT Kusuma Mukti Remaja. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses produksi memenuhi standar mutu, keamanan pangan, dan higienitas. Beralih ke informasi lain, rencana pembangunan dan rehabilitasi 4 embung yang diusulkan pemerintah Kabupaten Sleman untuk program 2026 masih menunggu penyelesaian proses verifikasi dan pembersihan data lahan. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA DPUPKP Sleman Muhammad Nurrohmah Wardi mengatakan proses cleansing diperlukan untuk memastikan lahan yang akan digunakan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait lahan sawah dilindungi LSD maupun lahan baku sawah LBS. Seluruh lokasi embung yang diusulkan berada di atas tanah kas desa sehingga harus melalui tahapan verifikasi sebelum proses perizinan dapat dilanjutkan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang Sutresno Budaya, senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Kamis 30 Juli 2026 kembali saya Semi Prabowo Ingkang Sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan semoga semua aktivitas Anda, semua pekerjaan dan juga tugas-tugas Anda bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Sutresno Budaya, kami sudah siapkan untuk Anda tentunya program acara yang akan hadir di kesempatan siang hingga sore nanti. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, sudah kami siapkan canding jale catatan penting ojo nganti lali dengan bahasan unggah ungguing boso. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan koleksi lagu-lagu campur sari hingga jelang tanda waktu azan duhur. Canding jale unggah ungguing boso, sugeng midang.

boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ingkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal, ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati, ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkeng dangu menika Gusti, tentu wonten atur kawula Gusti.

0: Belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal

0: Seterusnya buatnya koleksi lagu Campur Sari hadir untuk kalian di kesempatan siang hari ini. Yang baru saja kita dengarkan tadi dari Ernie Agustin dengan Gise Balai Kambang. Kemudian juga tadi sebelumnya Dadi Sedulur ya, Campur Sari yang hadir untuk Anda. Untuk Anda yang kangen dengan lagu-lagu Campur Sari, kali ini sudah saya siapkan untuk Anda. Selain itu juga saya berbagi informasi untuk UMKM. Kali ini Teras UMKM dan bersama dengan Titi Renggani akan berbincang dengan pemilik UMKM Ngasem Mandiri. Sugeng midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Ngeri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Setosno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini. Baik Setosno Budaya, kita ajak jalan-jalan Anda menuju ke Kabupaten Kulon Progo. Di Kabupaten Kulon Progo, kearifan lokal yang sangat luar biasa kaitan produk-produk ini ya, itu banyak juga kita jumpai di areal wilayah Kabupaten Kulon Progo. Baik Setosno Budaya, ya, senang rasanya kita bisa saling sharing ya. Di siang hari ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM ini. Ada ibu siapa ini namanya?
2: Bu Iswanti.
1: Iya.
2: Ya, dari
1: alamatnya?
2: Alamatnya dari KWT Ngasem Mandiri, Padaan Ngasem, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo.
1: Iya. Meniko mempunyai produk ini luar biasa, sudah dikemas dengan plastik pouch ini ya. Ada gula kristal ya.
2: Gula itu. Kristal ya.
1: Ini gula kristal ada beberapa rasa ini yang dibawa. Ada gula kristal rasa kunir putih dan gula kristal rasa apa ini Bu?
2: Temulawak.
1: Ya Ibu, ini buat gula kristal udah lama ini?
2: Udah dari tahun 2026.
1: Dari tahun 2026
2: ya, baru aja. Udah meninggal yang dulunya
1: 2026 atau 2000 berapa?
2: 2006.
1: Oh, 2006. Saking pengen cerita gitu ya. Jadi sampai 2006. Udah lama ya Bu ya gula kristal. Terus Ibu, ini gula kristal saya baru tahu nih, gula kristal rasa kunir putih. Dan yang satunya gula kristal rasa temulawak. Ini cara bikinnya seperti apa ini Bu?
2: Iya, ini
1: pertama-tamanya itu.
2: Pertama-tama ini dari KWT Ngasem Mandiri. Alhamdulillah ya Bu, kita udah mulai dari 2006 itu udah produksi gula kristal bervariasi rasa-rasa macam-macam rasa ya Bu. Ada rasa temulawak, ada rasa kunir putih, kunir merah, jahe, kencur, original.
1: Bahan bakunya apa ya?
2: Bahan bakunya itu gula Jawa. Pertama itu nira dari itu kelapa itu. Direbus. Kalau udah direbus nanti udah mendidih. Kalau udah mendidih nanti terus kalau udah mau ini agak putih-putih itu, mau kental itu, dikasih empon-empon ini.
1: Oh, mau jahe putih, jahe putih, kunir putih, kasih kunir putih, temulawak kasih temulawak.
2: Iya,
1: gitu. Oh, jadi sampai berapa lama itu, berapa jam itu?
2: Dari awal sampai rampung itu sampai jadi kayak
1: gini.
2: Ya itu 6 jam Bu.
1: 6 jam.
2: Iya, itu di depan tungku itu. Iya.
1: Ya, itu pakai

0: pakai wajan besar, nanti ada iros yang itu, iros yang itu, besar.
1: Tapi diaduk sendiri.
0: Dari batok, iya, diaduk sendiri. Gitu. Terus
1: itu nira sampai berapa liter itu waktu saat nir, masukkan di nir, wajan?
0: Niranya
1: gitu.
0: Itu 10 liter.
1: Oh, nira 10
0: ya,
1: liter.
0: 10
1: gitu,
0: liter ya.
1: Itu satu wajan gitu?
0: Iya.
1: Oh, terus
0: iya.
1: Diaduk sampai
0: diaduk,
1: 6 jam?
0: Aduk, iya, sampai 6 jam.
1: Itu nanti bergantian atau bagaimana?
0: Iya, ada temannya berdua.
1: Jadi
0: iya,
1: gantian gitu iya, ya, berapa jam, iya, berapa jam, atau
0: iya,
1: sampai
0: iya, nanti gitu. Kalau yang temannya lagi repot, terus nanti gantian gitu. Gantian.
1: Terus
0: iya,
1: Ibu, karena tadi ini ada beberapa rasa ya, Bu?
0: Iya.
1: Ya. Apakah satu wajan itu satu rasa begitu?
0: Iya, satu rasa,
1: oh,
0: satu
1: gitu
0: rasa, Bu.
1: Berarti kalau buat 10 liter itu
0: iya,
1: rasa
0: rasa jahe, iya,
1: terus ini temulawak.
0: Iya,
1: berarti
0: iya,
1: kalau buat satu-satu atau langsung
0: satu-satu,
1: berapa tumpu?
0: Satu-satu.
1: Oh,
0: nah,
1: gitu.
0: Nanti sekarang pagi ini bikin yang rasa temulawak, nah, besok bikin
1: besok pagi
0: iya,
1: yang rasa jahe misalnya
0: iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Oh,
0: kalau
1: gitu
0: sehari bikin dua kali itu kalau temannya cuma dua itu capek, Bu.
1: Capek,
0: soalnya
1: ya,
0: ngermaknya itu susah sekali kalau keras itu,
1: okay,
0: itu sampai tenaganya keluar
1: iya,
0: semua.
1: Terus kalau iya, 10 liter tadi itu jadinya berapa kilo itu?
0: Kalau
1: nanti
0: 10 liter itu jadi 5 kilo.
1: Jadi separuh ya,
0: iya,
1: cuma jadi separuh jadi
0: iya,
1: 5 kilo ya.
0: Iya, jadi
1: terus kalau dibungkusin
0: kilo
1: ini berapa graman ini, Bu?
0: Ini 1 gram, Bu.
1: 1 gram ya.
0: Iya, 1 gram ini
1: 100 ya.
0: Iya.
1: 100 gram ya. 100 gram ini
0: 1 on.
1: Oh, 1 on.
0: Iya,
1: ya.
0: Oh, iya,
1: gitu. Tapi ini kemasan terkecil gitu, Bu. Ini yang 100
0: iya,
1: gram gitu.
0: Alhamdulillah ini di KWT kami itu bungkusnya ada yang pakai plastik, ada yang pakai botol kecil-kecil itu.
1: Oh, gitu.
0: Ada yang pakai yang plastik kecil-kecil.
1: Tapi harganya beda atau enggak? Yang
0: ya beda.
1: Itu ya, karena botol lebih
0: iya,
1: mahal ya.
0: Iya, botolnya sudah gitu 1.500.
1: Oh,
0: iya,
1: gitu. Jadi tetap ada bedanya.
0: Iya, ada bedanya.
1: Kalau sudah dibuka, Bu, ini
0: iya,
1: tahan sampai berapa lama ini?
0: Ini
1: kalau
0: sampai 3 bulan.
1: 3 bulan. Tapi
0: iya,
1: saran Ibu penyimpanannya harus bagaimana, Bu Is?
0: Harus di tempat yang kering, jangan
1: oh, gitu,
0: di tempat yang lembab. Gitu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ditutup rapat.
1: Ditutup
0: nanti
1: rapat.
0: Kalau ini bisa di open dulu kalau udah nanti udah selesai ngeremak ataupun nanti kalau enggak panas, kalau musim panas itu bisa dijemur pakai panas matahari, pakai
1: iya,
0: loyang. Kalau musim kemarau itu musim penghujan itu di open.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Kalau penjualan kemana ini, Bu?
0: Ya lewat WA WA ya, udah
1: WA,
0: dari
1: gitu,
0: dulu ya.
1: Iya, gitu,
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Oke, baik, Ibu, berkaitan tentang usaha yang sangat luar biasa harus butuh waktu 6 jam itu tadi
0: iya,
1: ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Sampai bertahan hingga saat ini. Semangat Ibu apa, Bu?
0: Iya. Ya semangat saya itu nguri-uri dari dulu itu kan Pakdi saya itu awalnya tuh Pakdi saya jadi masih keluarga itu dulu udah banyak pengunjung, Bu, dulu itu dari mana, dari Jakarta, dari Taiwan dulu itu juga ke rumah. Terus ini Pakdi saya itu udah meninggal, terus saya yang meneruskan, jadi di kelompok KWT kami itu yang meneruskan gitu, Bu.
1: Oh, gitu.
0: Iya, soalnya masih banyak yang pelanggan-pelanggan dulu itu masih banyak
1: iya, mencari gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Oke, baik, terima kasih sekali,
0: iya,
1: Mas Tomo, sukses selalu nih, Bu.
0: Iya.
1: Iya. Baik, seterusnya Bu, ya demikianlah siaran teras UMKM kali ini. Tentunya dari apa yang disampaikan oleh pelaku-pelaku UMKM ini bisa menginspirasi, bisa memberikan semangat buat Anda untuk bisa lebih maju lagi dalam menjalankan usahanya. Begitu. Baik, seterusnya Butuhnya saya pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Matur nuwun.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Seterusnya butuh ya Jangan Koro, satu koleksi lagu yang hadir kita dengarkan di kesempatan siang hari ini. Jadi mengingatkan, hari ini sudah mempersiapkan apa menunya untuk santap siang? Apakah sudah masak sendiri atau mungkin hari ini pengennya beli saja begitu nggih? Iya, Jangan Koro mungkin sudah jarang-jarang ya yang jual atau mungkin juga yang masak Jangan Koro. Baik, saya punya informasi untuk Anda tersebut ya. Kalau kita mundur ke belakang ya, sebulan yang lalu ketika libur sekolah itu ternyata juga memberikan efek positif bagi tempat-tempat wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, salah satunya itu adalah Taman Pintar tersebut ya. Jadi selama libur kenaikan kelas ya, selama periode 27 Juni sampai 12 Juli 2026, destinasi wisata edukasi yang ada di pusat kota Jogja ini menerima total 90.994 pengunjung. Ini kalau di rata-rata perharinya itu ada 5.687 orang begitu nggih. Kepala Seksi Kerjasama dan Pemasaran Taman Pintar Yogyakarta Nia Dianti ini mengatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan tahun ini itu lebih tinggi dibandingkan dengan periode libur sekolah pada tahun 2025. Nah, peningkatan ini terutama didorong oleh bertambahnya jumlah pengunjung keluarga, meskipun kunjungan rombongan secara umum mengalami penurunan. Dan juga dijelaskan bahwa mayoritas wisatawan keluarga yang datang selama masa libur sekolah kemarin itu berasal dari luar daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini menunjukkan bahwa Taman Pintar masih menjadi salah satu destinasi favorit wisata edukasi bagi wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau panjenengan pengen baca lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dan juga pastinya di aplikasi RRI News.

Satu sebut ya, beberapa koleksi lagu campur sari sudah hadir untuk kalian di kesempatan siang hari ini. Semoga bisa mengobati rindu panjenengan dengan lagu-lagu campur sari. Dan saat ini sudah pukul 11:45 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan untuk Anda, untuk hari ini Adzan Zuhur akan berkumandang di pukul 11:49 waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu Adzan Zuhur tersebut ya, satu koleksi lagu religi kali ini saya pilihkan untuk Anda.

Betul ya, tiba saatnya tuh kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur di daerah istimewa Yogyakarta daerah sewaktu. Untuk hari ini hari Kamis 30 Juli 2026. Kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Putoyo, azan dur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan ayat 103 yang berbunyi.

yang artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutrisno Budi, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Di kesempatan siang hari ini, sembari Anda menikmati istirahat siang Anda ataupun juga santap siang Anda, kami akan hadirkan uyon-uyon siang. Hingga nanti di jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan nikmati persembahan dari Paguyuban Karawitan dari SMKI Kasihan Bandul. Sutrisno Budi, sugeng midhangetaken.

Sutrisno Butoyo sampun suwuk gending unang-unang laras pelok pantat 6 tumli badhe katuraken gending ingkang pungkasan jemeniku gending kagok respati laras pelok pantat 6 kebareng kula ambali gending kin badhe kabiyarsa samangki gending kagok respati laras pelok pantat 6 Sutrisno Budoyo sugeng midhangetaken.

Sutresna budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

Sutresno Budoyo, terima kasih Anda masih terus setia tentunya bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Setelah tadi kita nikmati Yon-Yon Siang persembahan dari Paguyuban Karawitan SMKI Kasihan Bantul, bahwa kita di pukul 12:59 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kami akan bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

Dining of Jakarta resmi dibuka untuk umum mulai Sabtu 1 Agustus 2026 sebagai pilihan wisata baru yang memadukan perjalanan dengan bus tingkat panorama dan pengalaman fine dining di ibu kota. Program ini mendukung upaya Pemprov Jakarta dalam mengembangkan pariwisata perkotaan sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai kota global. Direktur Utama Transjakarta Welvizon Yuza Selasa kemarin mengatakan Open Dining of Jakarta dihadirkan untuk menciptakan pengalaman baru yang mendorong masyarakat memiliki lebih banyak cerita tentang Jakarta. Menurutnya, menikmati panorama kota sambil bersantap di bus tingkat diharapkan menjadi daya tarik wisata yang memperkuat identitas Jakarta menjelang peringatan 5 dekade Ibu Kota Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Selatan mengevakuasi seekor orang hutan liar yang memasuki perkebunan warga di Desa Habau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabolang. Setelah upaya penggiringan ke habitat terdekat tidak berhasil, evakuasi dilakukan hari ini sebagai tindak lanjut laporan kemunculan satwa yang telah berada di sekitar kebun warga sejak 24 Juli kemarin. Kepala BKSDA Kalimantan Selatan Agus Ngurah Krisna mengatakan langkah ini dilakukan bersama KPH Tabolang, KPH Balangan, Polsek Banua Lawas, perangkat desa dan masyarakat untuk mencegah konflik antara orang hutan dan warga. Hasil pemeriksaan menunjukkan orang hutan jantan dewasa berjenis pongo, P. geomus dalam kondisi sehat dan masih memiliki sifat liar. Satwa ini direkomendasikan untuk segera dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, oh, narinya gak gini ya Mas Surabaya. Oke dah, di ujung Zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya. Halo, selamat siang Mbak Purbandari.
3: Iya, selamat siang Pak Nova.
2: Ayo kalau ngomong ya. Kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayo turunin gitu ya.
3: Gimana, karena apa?
2: Iya itu, biasa kan kalau orang Surabaya tuh ya? Iya agak slow gitu ya. Enggak kayak kita nih di Betawi, apa lo gitu kan ya.
3: Sama aja.
2: Apa kabar?
3: Ya, okay. Ya baik sekali Pak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Sumber kita juga sudah rawuh, sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Nah, untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di patung kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalinnya. Lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
3: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
2: Iya.
3: Oke. Mudah-mudahan lancar semua ya untuk seluruh Amin. Warga di Jakarta. Di Surabaya sih adem-adem ayem, Po.
2: Ya, berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem asal kelakon kata orang ya. Oh enggak ya.
3: Sing penting kelakon lan cukup gitu loh.
2: Iya, benar. Mbak Purbandari, hari ini kita menghadirkan narasumbernya siapa?
3: Iya, ada ini sudah rawuh di studionya Pro 4 RRI Surabaya. Iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia Sedekah Bumi Made 2026.
2: Oh, oke. Okay. Judulnya ini Okolan ini.
3: Iya. Tradisi Okolan.
2: Okolan ya.
3: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
2: Oke, siap. Ya,
3: terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made, daerahnya Pak Joko ini.
2: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
3: Iya.
2: Silahkan dulu nih Mbak Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silahkan Mbak Purban.
3: Oke, baik Mbak Nova, terima kasih waktunya. Nggih, Pak Joko sugeng siang.
4: Sugeng siang.
3: Alhamdulillah sehat nggih Pak Joko.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya. Alhamdulillah di Pro 4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo. Sakjane iku critane iki babate iku kaya apa sih Cak Joko dulunya?
4: Nggih. Matur suwun Mbak Purbarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI dimanapun berada. Kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Amin. Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya. Artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan
3: saling mencelakai,
4: betul,
3: begitu ya.
4: Yeah.
3: Tidak seperti itu.
4: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya, ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain, dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat, sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
3: Nah, jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat, ngeten nggih, dilakukan dua orang, biasanya seperti itu. Lah ini malah wujudnya ini wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng. Jadi mboten gulat sing modele bermungsuhan, saling mengalahkan, mboten seperti itu. Nah, kalau tradisinya niku kados pundi Pak Joko? Atau yang saya lihat kan kayak gak pakai baju, tapi perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya, tujuannya apa Pak Joko?
4: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi gitu. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa gitu, terkait desa. Lah okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi, katakanlah
3: wis berhasil
4: katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisihkan waktunya untuk bergulat, beradu ya, beradu badan. Lah seiringnya waktu, ketika ada acara ruatan desa, ada ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80an ya. Okol ini dah bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam mengumpulkan warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu.
3: Jerami.
4: Kan? Betul, dikumpulkan.
3: Jerami ditumpuk-tumpuk.
4: Ya, sampai tebalnya sekian berapa.
3: Biasanya tempatnya di mana Pak Joko?
4: Kalau ngomong sedekah bumi, tempatnya di, ya di Punden.
3: Di Punden ya.
4: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
3: Di keramat ya, paling sakral di desa itu.
4: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan, dikumpulkan. Disitulah hiburan okolan dimulai. Pesertanya bagaimana? Peserta yang hadir di situ secara spontanitas, gitu loh.
3: Biasanya pun peserta ini pun menikah wonten anak-anak, remaja atau orang tua Pak Joko.
4: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini, sampai sekarang okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
3: Alhamdulillah ibu-ibu barang malah okolan.
4: Kalau okol, jenenge gelut. Bahasa gelut.
3: Gelut putri.
4: Betul. Cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu enggak pakai copot baju.
3: Iya.
4: Ini bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
3: Tradisi setempat. Nah, terus perkembangan pun sekarang niki malah sampai ibu-ibu ya, paribasane wong wituk-wituk barang melo okolan. Nah, gelut. Okolan gelut ya, gelut gulat okolan. Gulat. Nah, ini biasanya durasinya niku pinten menit Pak Joko?
4: Kalau durasi kurang lebih 5 menit berbar ini. Itu kan cuman berapa ya, dua ronde gitu aja lah.
3: Oh, nggih.
4: Dua ronde karena apa? Karena lama-lama ya bahaya juga.
3: Satu rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
4: 5 menit 2 ronde lah.
3: Sudah 2 ronde ya.
4: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh, berarti dianggap draw.
3: Sama-sama kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
4: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit, ya berarti nanti
3: siapa yang menang, siapa ya, menang yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
4: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
3: Oh, yang menentukan ronde kedua selanjutnya.
4: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh, ya berarti 1-0.
3: Terus ada wasitnya nggih Pak Joko?
4: Ada.
3: Wasitnya biasanya?
4: Satu orang, satu wasit. Jadi kayak apa ya?
3: Berarti pengamatnya ada dua.
4: Betul. Kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh.
3: Yeah.
4: Yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago.
3: Yeah.
4: Gunanya apa ya? Itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang, ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, ya mereka gembira, bersyukur. Kadang sampai dipanggul, dijunjung.
3: Saking senengnya.
4: Iya, saking seneng. Bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya enggak ada yang putri, semuanya laki-laki.
3: Nggih. Terus kemudian sak menika, ngantos sak menika, apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain, Pak Joko?
4: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya untuk pemerintah kota ya pada presidennya agar bagaimana sih Okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya karena yang saya tahu untuk saat ini Okol itu masih tersirat masih ada di Surabaya Barat khususnya di wilayah kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
3: Sambikerep, Madit, ya, Pak Joko, Ringin. Terus Wiyung, Menganti, nah, sekitar menikah, nggih, Surabaya Barat, nggih.
4: Nah, itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi, gitu loh.
3: Iya.
4: Harapan kami di festival-festival budaya Okol ini.
3: Ada
4: ya, gitu.
3: Ya, supaya tetap juga semakin melekat ya di kehidupan warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko. Nggih. Kita rembuk sekarang tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kula temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur, terus ono giro nih sebelum okolan dimainkan itu ono tabuhan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu apa? Sronen ya.
4: Oke,
3: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
4: Ah, kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di sekitar bumi, pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan itu para apa namanya?
3: Wiyogo,
4: karawitan itu harus tahu betul gitu loh ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai masalahkan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
3: Enggak cocok iya. Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan
4: dengan eling-eling dan sebagainya itulah.
3: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya.
4: Betul,
3: permainan okol menika
4: nggih.
3: Terus adakah pada saat okolan menika karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya napa ngoten? Napa termasuk gending cing-cing diunekno niku? Jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko.
4: Enggak, kalau gendengnya ya menyesuaikan purba. Jadi gendengnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini siap gending sudah langsung berbunyi. Ini sampai berbunyi ya sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan ini ada yang satu terjatuh. Gending itu berhenti dengan sendirinya mengikuti permainan itu gitu loh. Tapi kalau nanti ada yang satu yang menang, gending ini malah ditambahi gitu loh.
3: Oh iya, jadi semakin rame
4: gitu loh, mengikuti gending. Kalau gendingnya enggak gonta-ganti ya gending-gending itu aja.
3: Oh nggih. Nggih, jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana?
4: Anak-anak. Oh, perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu okol. Karena

0: lintas kita tentang apa tradisi gulat okol seperti
1: lintas
0: itu,
1: Sumatera Norma. Gitu ya.
0: Lintas kebudayaan.
1: Lintas kebudayaan.
0: Mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya, Pak.
1: Iya.
0: Mungkin juga ya.
1: Namanya aja barangkali yang berbeda ya. Iya, ya Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan ya.
0: Hampir sama.
1: Hampir ya. Sama. Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita ya. Nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita, Mbak Purbandari, berapa nomor yang bisa boleh dihubungi untuk Surabaya?
0: Boleh, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 0315462961, kalau di WA kita di 0896021168.
1: Ulang lagi, pelan lagi, ya. Zat.
0: Di pelan, Pak Sren. Di teleponnya Pro 4 RRI Surabaya 0315462961.
1: Ya.
0: Di WhatsApp-nya 0896021168.
1: Baik.
0: Agak bulat gitu ya nomornya ya.
1: Iya. Untuk Jakarta seperti biasa ya di 0213504510 atau di 0213440798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812112498. Kita break dulu aja ya biar enak ya Mbak ya.
0: Iya, oke, Pak Nova.
1: Nanti biar punya energi Pak Joko menjawabnya ya.
0: Iya. Biar Pak Joko juga istirahat minum dulu.
1: Iya. Iya, biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.
2: Ada yang

0: Nyapa yon?
1: Halloween party.
0: Enggak roh,
1: PC matamu bar dikopi uang iki. Gara-gara panipuri.
0: Iki lho ono leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke.
1: Bukan kuat ya roh. Roh aku iki enak. Sing enak nyawang tengalmu. Tengang ta.
0: India, Cok.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajel.
1: Mbok dibilang poli.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Surabaya. Mbak Purbandari. Iya,
2: Mbak Nova.
1: Kita beri kesempatan yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya kita. Silahkan kalau sudah ada dari Surabaya kita sambungkan.
2: Ya, ini dari RRI Surabaya sudah ada yang bergabung by WA, Mbak Nova.
1: Ya, silakan.
2: Saya bacakan ya dari Cak Afif Sumenep.
1: Ya.
2: Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, izin bertanya. Tradisi okolan itu yang menggunakan alat kayu besar untuk mengusir wabah penyakit atau seperti apa?
1: Oke, tahan dulu, tahan dulu.
2: Tahan dulu ya,
1: Pak Joko ya. Kita sambungkan Jakarta ya, Pak Joko, biar adil loh. Keadilan mesti kita tegakkan. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Ponova yang cuangcir yang belaem.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia, Mbak.
3: Tadi siang kata Ponova ketemu lagi nih sama Ponova yang ya manis-manis asem katanya.
1: Aduh, jangan. Oke, lanjut, boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Mbak siapa namanya?
1: Mbak Purbandari.
2: Mbak, oh iya. Dibaca nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Kita Surabaya Ningpur gitu ya.
3: Oh iya, Ningpur. Apa kabar? Ning sama Caca gitu ya.
1: Iya.
3: Ica mau nanya Joko dong, Ponova.
1: Iya, silahkan. Kalau mau masuk, udah pasti nanya dong.
3: Mau nanya, apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
1: Oke.
3: Dan apakah ada entunya gitu kayak?
1: Ada apa?
3: Waktunya apa setiap tahun atau gimana gitu, Ponova?
1: Oh gitu. Ya, oke.
2: Waktu yang istimewa gitu ya.
3: Oke, itu aja. Tapi Ica mau pantun satu nih buat Ponova nih.
1: Iya, boleh.
3: Pergi ke taman sambil jalan-jalan.
1: Cakep.
3: Ternyata banyak yang jualan. Niat hati pengen jajan, apalah daya belum gajian. Makasih Ponova, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinder kita dia Mbak Purbandari.
2: Apalah daya tangganya sudah menua.
1: Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu ya.
2: Tangganya aja yang habis ya.
1: Iya, tanggalnya. Duitnya enggak habis-habis, masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
2: Silahkan Pak Joko.
4: Baik, terima kasih dari Tretan.
2: Iya, dari Afif, dari Cak Afif. Sumenep,
4: iya. Iya. Okol apa menggunakan
2: kayu?
4: Kayu ya. Nek ngomong Madura, tokol itu menggunakan kayu. Tokol.
2: Oh, tokol
4: kan
2: ya.
4: Pukul ya.
2: Oh, pukul ya.
4: Ini okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis yang apa ya, yang mereka punyai gitu loh. Alatnya apa ya, tidak ada alat sebetulnya, tidak ada
2: ya,
4: alat.
2: dengan kekuatan ya.
4: Dan teknisnya. Aja. Yeah. Kalau tidak punya teknis tertentu ya, meskipun badannya besar kuat, dengan yang badannya kecil kayaknya tidak menutup kemungkinan yang besar kalah.
2: Betul. Kalo bisa juga bisa ketika juga. teknik betul. Okolnya betul. Itu dia yang kecil sudah semakin menguasai
4: betul,
2: gitu
4: betul,
2: ya.
4: Betul.
2: Nggih, itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Ning Ica untuk Mbak Ica.
4: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya. Tujuannya okol. Tujuannya okol sebetulnya apa ya? Mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya, setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya, sehingga tidak ada hiburan lain ya, okol ini gelut ini yang
2: permainan
4: ini hanya permainan lah. Ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu, melihat setelah panen ada tumpuan jerami, lah itulah yang dibuat alas untuk kita beradu, bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya telah diberikan keberkahan berupa panen.
2: Alhamdulillah. Ya,
1: Oke. Okay.
2: Itu Mbak Nova.
1: Ya, yang waktu istimewanya atau jadwalnya? Mm-hmm. Ada waktu istimewa enggak? Ada waktu tertentu enggak Pak Joko tadi untuk yang ditanyakan
2: tradisi, Cak? Gelar iya. Tradisi apa?
4: Ya, kalau waktu-waktunya itu ya mendekati bulan-bulan Maulud gitu, bulan kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan September antar bulan 10 selesai panen itu kemarau gini nih kan biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa suruan ya pokoknya setelah suruan lah.
2: Oke. Okay. Ya biasanya setelah panen raya Mbok Nova. Oh. Kalau seperti contohnya di Made ini besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah disitulah ada akan ada gelaran permainan okol.
1: Oke. Okay.
2: Gitu.
1: Tapi itu selalu ada setiap tahunnya.
4: Selalu. Ya,
2: selalu ada.
1: Oh, selalu ada.
4: Ke Surabaya.
1: Oke. Okay.
4: Mau kalau pas, okol?
2: Iya, mau lihat okol.
1: Mau di okol apa mau okol nih?
4: Atau mau ikut gelut?
2: Ikut yang ibu-ibu, nanti ikut Pak ibu-ibu. Nova nanti sama saya.
1: Ya, kita mengamati aja dulu ya. Oke deh. Ya udah kita buka lagi pertanyaan. Ini dari ya, Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova dan juga Mbak Pur dari Yogyakarta mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada sekalian belum, dijawab belum nanti ada. Dua. Belum, belum ya? Belum Mbak ada. Pur ya. Oke, okay, silakan dijawab dulu silakan, Pak Joko.
4: Kalau ini kan dua ronde Pak Nova ya.
1: Oh?
4: Dua ronde, ronde satu, ronde dua.
1: Okay.
4: Cuma dua ronde waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya, kayaknya dikasih kaos dari sponsor terikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu. Jadi
1: oh, jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan ya.
4: Iya.
1: Iya.
4: Kalau diumumkan di flyer, di brosur enggak ada.
1: Iya, iya.
4: Dibentuk hadiahnya spontanitas di situ.
1: Oke. Okay.
4: Kadang Pak Lurah.
1: Iya, benar-benar.
4: Pak pejabat terkait
1: gitu. Ngasih saweran gitu ya.
4: Betul, ngasih saweran.
2: Sama yang
4: menang. Betul. Itu aja sebetulnya.
1: Oke. Okay. Berarti tidak tidak ada hadiah yang disakralkan harus ada gitu ya Pak Joko ya.
4: Ada,
1: kayak satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
4: Iya. Jadi, rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu sebenarnya. Karena jare wong Surabaya ini gawe mijete gak cukup duitnya.
1: Oke, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
2: Ah, ini. Ya, ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter. Istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu. Kalau supporter itu apakah masih ada, monggo.
1: Oke. Okay. Sabar Pak Joko. Ini siap, udah rame, tersambung. Iya, ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang dengan Bang Tahir, Bang Tahir Penova yang cantik.
1: Oke, okay, Bang Tahir silahkan dari Maluku Utara, Bang Tahir silahkan lanjut. Disapa dulu.
2: Di sini juga ada yang telepon ini ya.
5: Mas siapa? Bapur ya?
1: Siap. Ningpur sama Cak Joko.
2: Iya.
5: Oh, Ningpur sama Pak Joko ya. Cak Joko ya.
1: Iya.
5: Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pukul-pukul itu pakai cabangnya sebatang sagu. Sambingan itu pakai punya bagian kepala, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu, alat-alat penangkis gitu.
1: Iya.
5: Nah, baru ini dengan apa musik tradisional itu
1: apa itu? Namanya apa kalau di Maluku?
5: Namanya dodengo. Dodengo kalau bahasa di sini bilang dodengo itu.
1: Oh, dodengo itu, ya.
5: Itu biasa bermain di selesai sholat selesai Idul Fitri gitu, selesai Lebaran Idul Fitri gitu.
1: Oke. Okay.
5: Itu hanya itu sih untuk meramaikan saja itu, apa menikmati suasana Idul Fitri itu.
1: Pakai pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
5: Enggak.
1: Cuma
5: sekedar bermain hiburan-hiburan aja gitu.
1: Sekedar buat hiburan aja.
5: Iya, menikmati suasana apa Lebaran Idul Fitri gitu loh. Iya. Agar kita kumpul sambil bersilaturahmi satu sama yang lain gitu. Sekedar itu dari saya.
1: Terima kasih banyak-banyak. Yuk, sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya. Oke. Silakan Ningpur mungkin ada ya, yang
2: ada
1: tersambung.
2: Ada masuk ini. Ya. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
6: Sugeng siang, Mabur Bandari.
2: Alhamdulillah nggih.
6: Tetap barang kali Pak Joko.
4: Nggih.
6: Sugeng Cak Lasmono.
4: Cak Lasmono, sugeng siang. Iki
6: kula rek. Kok napa di Jakarta ya?
1: Nggih. Ayo ngikutin.
6: Tiap siang saya mendengarkan.
1: Terima kasih, alhamdulillah.
6: Tapi enggak tahu nomor teleponnya Jakarta.
2: Ya tadi setiap awal kan pasti di.
1: Iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
2: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
6: Niki pertanyaan niku. Nek okol niku klorumin ben Agustin niku diadakan okol niku.
2: Oh, Agustusan. Daerah pundi Pak Lasmono?
6: Nggih.
2: Daerah pundi?
6: Nggih, ten Surabaya mriki.
2: Lah nggih, daerah njenengan teng Dono
6: pundi?
2: Dono Rumen
6: niku nggih, kula Kapasari
2: mriki. Oh, daerah Kapasari.
6: Nggih. Rumen niku ben Agustus wonten okol.
2: Oh, ngoten. Sakniki? Sakniki tasih enten.
6: Sak mangkin remaja pun kata medal saking kampung pun kata sing nikah to ya.
4: Ditingkatkan bali
6: Pak.
2: Nggih.
6: Terus ya niki sepi pemuda pun mboten enten.
2: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwek-tuwek.
6: Nggih, jangan enggal-enggal. Jane iki. Kampung sing yang lami-lami pun mboten enten.
2: Nggih.
6: Pun pindah ke dia yo.
2: Oh, ngaten.
6: Kata kula nipun medal kampung pindah.
2: Nggih, ngaten mawon
6: nggih.
2: Oh, ngaten.
6: Tapi nggih mboten kanggalat, Mak. Napa meja juga ni kasur.
2: Oh, meja juga ni bantalan. Iya.
6: Nggih. Tapi kalau mrisani ten TikTokan niku wonten okol yang luar-luar niku. Hmm. Nggih, tasih enten niku.
2: Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngoten nggih Pak Lasmono.
6: Nggih.
2: Eman-eman niku tradisi kita nggih.
6: Nggih,
2: matur nuwun Pak Lasmono.
6: Matur nuwun.
4: Yes,
6: sami-sami.
2: Rahayu. Rahayu. Nggih, tampaknya Pak Nova Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan di kampungnya dulu ada.
1: Ayo berasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
2: Gimana orang ketiga tuh maksudnya?
1: Cuma mendengarkan ceplok-ceplok gitu kan ye. Oh jadi okay, di kampungnya ada. Akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
2: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya.
1: Okay.
2: Tapi akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh, menyayangkan Pak Lasmono.
1: Oke. Oh, biasanya ada kalau bulan Agustus gitu ya. Terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur itu langsung di sana gitu, Mbak Purba.
2: Iya, jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
4: Enggak ada.
2: Oh, enggak ada ya kalau di Pak Joko ya di
4: Madi.
2: Ada
4: murni memang. Itu jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya, yang yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya.
2: Yang WA tadi ya,
4: Itu kalau dulu kalau di era 90-an 80-an itu kan masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu apa acara sedekah bumi okolan itu. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made, katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambi Kerep, Lontar Menganti itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu. Dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
2: Jadi ketika, ada supporternya
4: betul,
2: ya.
4: Ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah, oh besok tahun depan ketemu lagi di desa Sambikerep katakanlah. Mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman-zaman dulu ya. Lebih pada spontanitas di lapangan. Gitu loh. Teknisnya kan begini. Ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan, ditumpuk jerami. Dan panitia itu mempersilahkan penonton dari ring kanan dan kiri itu naik ke atas panggung, katakanlah 10 orang. Dari sekian 10 orang ini, mereka akan melihat, katakanlah, oh aku koyok ane karo si, katakanlah ini perempuan.
1: Mau pilih karo, siapa? Ya.
4: Oh ya. Ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo saman wanita, berani tak sama saya.
1: Oh.
4: Dilihat porsi tubuhnya sama, kalau berani ya sudah, ditandingkanlah di situ.
1: Oh gitu.
4: Seperti itu.
1: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama, iya. Pak Nova.
2: Iya.
1: Saling pilih dan saling nggak ada mengenal, iya, gitu, betul. Pak Nova.
2: Iya.
4: Betul. Jadi memang alami betul dan itu tidak tercatat, tidak ada catatan.
2: Tidak terprogram gitu.
1: Nah. Iya.
2: Dan tidak ada ini. Pendaftaran sebelumnya nah. Gitu ya, Pak Joko ya.
1: Juga yang penting nggak ada randonnya, Pak Nova.
2: Iya, nggak ada randon. Ya. Berarti nggak ada rekayasa gitu ya.
1: Betul.
4: Nggak ada pelindung kepala, nggak ada pelindung badan, nggak ada.
2: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
4: Justru
2: rame.
4: Kalau nggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
2: Oh, itu. Pria dan wanita, Pak Joko?
4: Iya, ya, tapi kalau pria sama pria, wanita sama
2: iya. Iya, ada gitu. Mak-mak yang mau babak belur gitu ya.
4: Ada, mungkin bisa dibuka di YouTube ya.
2: Oh iya.
4: Mbak Nova ya.
2: Seru berarti kalau lihat mak-mak ya, Mengpur ya.
4: Seru. Ya dibanting beneran gitu.
2: Astagfirullahaladzim. Jangan.
1: Tapi bawahnya kan jerami, Mbak Nova.
2: Oh, jadi
4: memang dibanting beneran.
2: Ya Allah.
4: Dibanting beneran.
2: Aduh, dan itu rusak dong kecantikan Nova. Saya Pak Joko kalau saya ikut. Oke dah. Bisa ya. Ini untuk satu lagi atau dua lagi, Ningpur ada?
1: Ini ada yang masuk.
2: Silakan.
1: Ini. Ya, dari Bu Farida. Assalamualaikum Mbak Pur, Mbak Nova sama Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih filosofinya okol dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat?
2: Mbak
1: Nova mungkin ada?
2: Belum ada yang tersambung. Ada. Ya silakan.
1: Ini dijawab dulu ya.
2: Ya.
1: Oke. Monggo Pak Joko.
4: Jadi tadi sudah sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, adat turun temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur sebetulnya. Ini bukan sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinasti terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik gitu, wilayah Gresik yang kuat kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
1: polo pendem
4: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur ya itu tadi spontanitas ada warga itu sering berkelahi ya, kalau di Tegalan di sawah itu berkelahi beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Betul, itu aja.
1: Ya, jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya betul, masing-masing
4: betul.
1: Dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada betul, saat panen betul. Raya begitu
4: Mbak Ajang Nova. Silaturahmi lah.
1: Ajang silaturahmi. Betul. Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
2: Iya. Berarti bukan sekarang. bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan gitu ya Pak Joko ya.
4: Cari musuh bukan.
2: Iya benar-benar.
1: Tapi justru berpesta panen.
4: Berpesta panen.
2: Iya. Itu paling penting diingat ya Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
4: Betul.
2: Oke, baik kalau begitu masih ada waktu mungkin
1: buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya sudah adakah?
2: Enggak ada Mbak Nova.
1: Oh, enggak ada. Oke, okay, ya. Ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi, Ibu Lina. Pak Joko, ada enggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
2: Ya.
4: Langsung kami jawab ya.
1: Iya, silakan Pak Joko.
4: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah enggak ada cedera. Yang paling ya
1: lebam-lebam lah ya.
4: Iya, lebam-lebam itu merah.
1: Tapi itu benar-beneran dipukul pakai kayu, Pak Joko?
4: Bukan.
2: Enggak pakai kayu.
4: Enggak pakai alat.
1: Oh, enggak pakai alat.
4: Enggak pakai alat. Jadi begini.
1: Oh, saya kira tadi karena okolan itu kayu katanya. Oh, enggak ya?
4: Enggak. Jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, ya, alasnya jerami, ya. Nah, mereka kalau yang laki-laki baju ini dicopot.
1: Iya.
4: Baju yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, pakai kalung dicopot,
1: ya.
4: Yang kukunya panjang harus dipotong.
1: Oke. Okay.
4: Nah, sama pemangku adat, pelandang namanya, dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu agar mereka saling membanting satu sama lain.
1: Oke.
4: Okay. Cuma itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa. Malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi harus
1: dipotong
4: karena takutnya
1: kena
4: kulit ini
1: bisa. Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
4: Iya, memang gulat.
1: Oh, memang gulat.
4: Kalau di Jepang apa namanya sumo?
1: Sumo, iya benar-benar. Oh iya.
2: Jadi sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan
1: diri ya?
2: Diri.
1: Oke.
2: Supaya enggak kebanting. Nah, itu. Yang kalah pasti kebanting karena apa? Saling apa? Istilahnya nek wong Jawa gobekno gitu loh.
1: Gobekno. Oke. Oh, berarti enggak ada tendangan, enggak ada pukulan gitu ya. Saling menjatuhkan aja. Ya.
4: Gulat, saling menjatuhkan.
1: Oke lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
4: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk memfasilitasi kami untuk berbicara di sini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama atau Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Pusat untuk selalu mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sampai banyak sekali sebetulnya.
1: Yeah.
4: Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, maka ya eman, punah, akhirnya nanti negara-negara yang tidak bertanggung jawab mengklaim bahwa oh ini kesenian kami ini
1: kesenian.
4: Itu harapan-harapan kami seperti itu.
1: Gitu loh. Baik kalau begitu. Mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Madi 2026 ini berjalan dengan lancar ya Pak Joko ya, sesuai dengan harapan.
2: Amin.
1: Mbak Purbandari, terima kasih banyak.
2: Baik, sama-sama Mbak Nova.
1: Terima kasih juga Pak Joko. Salam sehat, terima salam bahagia untuk semuanya.
4: Salam Mbak Nova.
1: Selamat siang.
4: Selamat siang
2: Mbak Nova.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Ponya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya Tradisi Okolan bersama di Surabayanya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Besok kita jumpa lagi Abang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Ponopa Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmen penanganan sampah secara menyeluruh dari hulu hingga hilir melalui penerapan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Saat meninjau TPS 3R Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan, hari ini Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan pola pengolahan sampah kini berubah dari angkut buang menjadi pilah angkut olah. Menurutnya, mulai 1 Agustus 2026 TPST Bantar Gebang hanya akan menerima sampah residu hasil pengolahan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya penghentian bertahap praktik open dumping menuju target zero open dumping 2029. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengalokasikan anggaran 30 miliar rupiah untuk mengembangkan 5 destinasi wisata sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang, Ulul Azmi, hari ini mengatakan anggaran ini terdiri atas 25 miliar rupiah untuk revitalisasi destinasi dan 5 miliar untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan pendukung. 5 lokasi yang menjadi prioritas pengembangan meliputi Sigandu, Bandar Eco Park, Panggiliran, Puncak Tombo, dan Curug Genting. Pengembangan dilakukan melalui penataan kawasan, penguatan promosi, serta penyesuaian konsep sesuai potensi masing-masing destinasi, termasuk pembangunan kawasan mangrove park di Pantai Sigandu. Ampe dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
2: Selamat sore Sutrisno Budoyo, satu jam ke depan akan saya temani di siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah yang menjadi kekayaan Indonesia. Ya, tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau yang kita sebut dengan nguri-uri budoyo yang ada di daerah kita. Saat ini bersama saya Cika Marsya yang akan mengajak Anda keliling Indonesia melalui lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara. Yuk, mari kita mulai dari Sumatera Utara. Sutrisno Budoyo, salah satu suku yang menduduki Sumatera Utara adalah suku Batak. Salah satu tradisi dari suku Batak yang masih lestari hingga kini adalah Mangulosi. Baik, Mangulosi merupakan acara pemberian kain tenun khas Batak, yaitu kain ulos. Kain ini diberikan oleh sosok yang dituakan atau disebut dengan hula-hula pada acara perkawinan, kematian, hingga kesenian. Bagi suku Batak, kain ulos sendiri dipercaya dapat memberi perlindungan dari segala cuaca dan kondisi. Sehingga, diharapkan orang yang menerima kain ulos bisa memperoleh perlindungan tersebut. Yuk, mari kita simak lagu berjudul Mardua Holong. Tapi ini jangan sampai terjadi pada kita ya, karena ini artinya adalah cinta yang diduakan. Lalu lagu kedua adalah Holan Diangan-Angan. Selamat menikmati Sutresno Budoyo.

0: mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari penggunaan kata bere.
2: Hargailah beremu.
1: Makna kata bere untuk orang Batak adalah anak dari satu marga Ito yang artinya satu marga antara pria dan wanita. Jadi, kalimat tadi dalam pengertian orang Batak adalah menghargai saudaranya. Namun berbeda halnya dengan orang Dayak, makna bere adalah kotor, yakni menghargai sesuatu yang kotor.
3: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi. Waspodo keblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

Sutrisno Budoyo, beragam budaya, adat istiadat, dan suku yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Mari kita ikuti irama budaya Nusantara. Kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Mulai dari barat Indonesia, mari kita menuju ke ibu kota.

Ya, Jakarta yang terkenal dengan suku Betawi telah menetap di Jabodetabek bahkan sejak abad ke-17. Sutrisno Budoyo mau lihat patung sekaligus maskot khas Betawi yang ukurannya raksasa? Yuk mampir ke Monumen Ondel-Ondel di Kemayoran. Ada dua buah patung ondel-ondel raksasa yang berdiri ditegak di Bundaran Kemayoran. Tepatnya di Jalan Benyamin Sueb. Patung ini diresmikan pada tahun 2014. Didirikan sebagai upaya pelestarian budaya Betawi. Patung setinggi 9 meter dengan berat 1,5 ton berdiri di atas pondasi setinggi 4 meter. Sudah bisa dibayangkan kan besarnya seperti apa? Patung ini dinobatkan menjadi ondel-ondel terbesar di Indonesia oleh Rekor MURI. Dan monumen ondel-ondel ini juga ramai pengunjung sebab panorama di sekitarnya yang merupakan gedung-gedung tinggi. Sehingga patung ondel-ondel ini menjadi daya tarik yang istimewa. Yuk kita simak bersama dua buah lagu berturut-turut dari

0: DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama care haji dan care none panganten cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain satin halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi.
2: Jangan ngacak pendaringan orang.
1: Artinya, jangan merusak tempayan tempat beras orang lain. Makna yang terkandung di dalamnya ialah, janganlah sampai seseorang merusak atau mengganggu rumah tangga orang lain.

Pro 4 RRI, leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Masih bersama saya Cika Marsha, menemani Anda di siaran Irama Budaya Nusantara. Sutrisno Budoyo, bentang alam di Indonesia yang mempesona mulai dari Aceh hingga Papua. Gak heran jika jumlah wisatawan yang datang terus bertambah, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang ingin melihat langsung keindahan alam di Indonesia. Karena keindahan alamnya, berlibur pun kita gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Baik, Sutrisno Budoyo, mungkin Anda pernah berkunjung ke Banyuwangi. Keindahan alam kota di ujung timur di Pulau Jawa ini juga gak kalah indah loh untuk dinikmati. Salah satunya Kawah Ijen. Kawah Ijen merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik, yang terkenal bukan hanya karena kawah hijaunya, tetapi juga penambangan belerangnya yang ikonik. Kawah Ijen juga memiliki fenomena yang unik, yaitu blue fire atau kita sebut dengan api biru. Api biru ini adalah hasil dari terbakarnya gas sulfur yang muncul dari retakan gunung api Ijen yang memiliki temperatur hingga 600 derajat Celcius. Api biru di Ijen ini adalah yang terbesar di dunia loh. Salah satu lokasi lainnya di dunia yang memiliki fenomena ini hanyalah di Gunung Dalol di Ethiopia. Selain itu, Sutrisno Budoyo, mungkin pernah mendengar Afrika Van Java? Ini adalah sebutan lain dari Taman Nasional Baluran. Di sana ada 44 jenis flora, 26 jenis mamalia, dan 155 jenis burung yang mendiami dan hidup berdampingan di Taman Nasional Baluran. Yuk, kita dengarkan bersama lagu dengan bahasa Osing dari daerah Banyuwangi.

0: kabar?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah rau gue tali fuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku, napa karya balai?
5: Oras dongan, puha kabar muna?
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Ma, dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasaran totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Prompat RRI melalui Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Selamat sore Sutrisno Budoyo. Dua buah lagu berturut-turut dari Nusa Tenggara Timur hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa menambah kegembiraan Anda di sore hari ini. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain tidaklah rugi, karena kita akan lebih mengenal budaya daerah lainnya, terutama juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Penghargaan terhadap karya budaya sendiri mampu meningkatkan kepercayaan diri, sehingga tidak gampang terpengaruh oleh budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya kita. Ya Sutrisno Budoyo, saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Kenalilah budayamu, maka akan menjadi cinta pada duniamu. Sebagai penutup, mari kita dengarkan bersama lagu dari daerah Banyuwangi yang berjudul Welas Ringkene. Selamat mendengarkan.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta berkolaborasi dengan PT Sarihusada Generasi Mahardika dan organisasi kemanusiaan Human Initiative resmi meluncurkan program aksi pencegahan stunting atau Si Penting 2026 di Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Program tanggung jawab sosial perusahaan ini menyasar 100 penerima manfaat guna menekan risiko munculnya kasus tengkes baru di wilayah setempat. Program Si Penting difokuskan pada upaya edukasi, pendampingan, serta fasilitas guna meningkatkan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan percepatan penanganan stunting memerlukan keterlibatan aktif semua pihak secara terpadu, tidak hanya bertumpu pada instansi pemerintah. Beralih ke informasi lain. Kesadaran masyarakat untuk menginvestasikan sebagian hartanya melalui tabungan haji dinilai masih belum optimal. Padahal potensi ekonomi dari calon jamaah yang secara finansial sudah mampu atau wajib haji di kawasan daerah istimewa Yogyakarta DIY sangat besar. Berdasarkan laporan Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang bersumber dari Lembaga Penjamin Simpanan LPS, terdapat sekitar 20 juta warga Indonesia yang memiliki simpanan perbankan di kisaran 25 juta hingga 100 juta dan tergolong memenuhi kriteria finansial untuk mendaftar haji. Anggota Badan Pelaksana BPKH Hari Alexander menjelaskan, jika seluruh masyarakat DIY yang tergolong mampu tersebut tergerak untuk menyetor dana pendaftaran haji, potensi dana yang terhimpun bisa mencapai hampir 2 triliun. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutresna budaya, kula dalijo angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji, wontening program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil.

0: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

Suka, sami suka, kula suka, panjenengan suka, lan sedoyo, sami suka. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sugeng Sonten Sutresno Budoyo, selamat sore.
1: Inje, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama dengan Jorgil,
0: Jordan dan juga Gilang, tentunya di giliran Suko Sami Suko.
1: Panjenengan Suko.
0: Kula Suko.
1: Sedoyo Sami Suko. Hari Inje. Kamis tanggal 30 Juli akhir bulan. Ya opo iki, Gilang?
0: Ya opo iki?
1: Nek jarane wong Jawa ya opo iki, Gilang?
0: Ya opo iki? Akhir bulan ning bar kuwi terus awal bulan meleh. Ora apa-apa, sing penting bersyukur. Isih diparingi sehat. Gitu.
1: Biasanya ngono kuwi nek wis akhir bulan, sesuke awal bulan.
0: Nah, betul.
1: Ora bakal kleru nek
0: kuwi. Ora bakal kleru, gitu. Jee monggo sutresno budaya sutresno tembang-tembang dangdut Indonesia. Jee. Monggo saged nyawiji wonten ing giaran Suko Sami Suko Sonten menika ngantos sing mangke tabuh gangsal sonten jee Mas Jordan.
1: Leres, monggo langsung aja kita keluarkan. Jangan lupa ini udah jam 15 lebih 7 menit.
0: Betul.
1: Jangan lupa disinkronkan, dipadakan jamnya di rumah ya.
0: Ya, men pada kompak.
1: Yo. Apa kabar pada-pada ya?
0: Pada-pada.
1: Yo, lagu yang pertama aduhai.
0: Yang kedua ada bahagia
1: atau yang ketiga cinta sampai di sini.
0: Monggo saged pun pilih lumantar telepon ka tampi wonten ing gangsal sekawan 0333
1: atau WA 0895 0144 1066. Monggo.
0: Nggih, ingkang lumantar telepon pun bika gangsal sekawan 0333 monggo.
1: Halo Suko Sami Suko.
2: Kapok mukapan.
1: Wah, wis ya, Lang.
0: Pripun?
1: Assalamualaikum.
0: Mangga.
2: Guyun kan samu kuwi.
0: Lah pripun?
1: Iki lagi kebejan wae, Lang.
0: Oh, ta.
1: Lagi kebejan wae iki.
0: Lek bejo bendine.
2: Isen-isen piye ngono lho.
1: Isen-isen piye.
2: Pundi talatas panjang kekali?
1: Sehat, panjenengan geser to, Bu?
2: Alhamdulillah, donga dinongo dipinuji.
0: Ngaten.
2: Aduhai.
0: Aduhai.
1: Oke.
0: Eh, Bauyut.
2: Salam.
0: Kagem sinten?
2: Ramo Haji Ngadono Yusiru Ramo Heri Sardono Kirukun Wedo Bapak Sumar Nakrian Manita Pak Depaimen Mbah Yono Wirosaben di Masjid Sumarto Kota Gede Mbah Giman Ramo Nadi Mursari Mbah Dio Bu Tarmi Bapak Sarjio Bu Nani Bajuri Bu Sriwi G.R. Joko Budo dia Midiani Seh Nala Gianti Dik Supriyati Mbah Noyo Bapak Sumangin Bapak Kasiono Bapak Untung Raharjo, Bapak Tupar, Mbak Suro Trisik, Bapak Supoyo Kadilayar, Bapak Sudar Dasilan, Mas Adi Ponso Sari, Ibu Yayu Kweni, Mbak Nus Tanjung Pinang, Bu Sriwi, Diajeng Suka, Mbak Aseh Gopra, Nak Ijem, Bapak Suwardi Nengan, Mbak Anggun, Dada Payu, Bu Yayu Jalan Paris, Bu Salimah, Bu Salamah, Pak Puji Graito, Nak Rian, Mas Ipul, Bapak Damasek, Bapak Azari, Bu Sri Utami, Ibu Wigati, Nak Yeni, Mbak Anggun Kalawau Sampun, Bu Sri Bonagung Yumudo, Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo KRT Projo Hadikusumo, Bu Mbak Lek Gono, Mbak Neglendi, Prayogi,
0: Kagem.
2: Daya kemawon kaya wonten ing siang menika ingkang sonten menika ingkang menapa nderekaken Nak Gilang kalian Nak Semi wonten acara Suko Sami Suko
1: Semi
2: panjenengan kekalih Suko sedaya
0: Sami Suko
2: iki napa nyekake iki
1: kok ngomong Semi
2: ora Nak Gilang Nak Jor.
1: Oh, mau ki ngomong Semi.
2: Apa iya?
1: Iya.
0: Wong cetha ya, Pak.
1: Cetha badhe lungokke sak ngalam dunia lho, Bu.
0: Nggih, lanjut.
2: Nggih.
0: Kenapa nyumpang apunten sugeng
2: santen?
1: Sugeng santen. Marake mak ke mak dek aku
0: nang santen nggih. Wong ge sak wingi pun malih sugeng santen suka sami suka.
2: Suka sami suka Mas Yordan Mas Gilang.
0: Nggih. Mangga,
1: Inje Mami, ampun breng nggih. Damai, cinta damai.
0: Heeh. Ya,
2: dong, mas salam kasih sayang dulu buat semua muah-muah.
0: Muah-muah.
2: Pendengar sehat, penyiar
0: sehat. Sehat sehat.
1: Nggih. Lagunya apa, Mami?
2: Lagune tak nderek Budwi Jawa.
3: Derek Budwijo. Oke, judul lagunya Derek Budwijo ya.
2: Kirim salam.
0: Ya, iya.
2: Budwijo Dik kula tupi supir santuri.
0: Nggih.
2: Mbah Noyo, Pak. Pak. Mbak, Mbak Mas Rianto ya, Pak Yanto Toyo Yanto Yumuco. Oh, Pak Resi Seto.
0: Ngaten.
2: Pak Pak
0: Sinten Mami
2: nggih. Pak Kasiono. Pak Yanto Toyo Yanto Yumuco. Pak Sri Bonakung, Pak Nanik Bacuri, Mas Yudi Kweni, Pak Yayu Sedoyo Yayu, Mbak Wakyante, Mbak Wisati, Mbak Triwi, Mbak Mbak Jum, Mbak Icem, Kakem, Pak Yang Sekar,
0: dengan
2: Pak Gambang Suparno, Romo Yu, Mbak Kasiono, Mbak Suro, Pak Weneng, Pak Pariono, Mas Pariono, terus kakem Mbak Warti, Mbak Kun.
0: Oh nggih.
2: Mbak Nanu, Mbak Kepongan
0: iki. Oh nggih.
3: Siap.
2: Kae Mbak Nani Bajuri, Mbak Pipit, Mbak. Kae Mbak Supriyati, Mbak Yuni, Mbak Yudi, Mas Yudi Kweni, Asik Kuntul, terus kakem Mbak Yu, Mbak Yayu, Soyo Yayu, Mbak Tri, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Mbak Nani Bacuri, lan Sedoyo Kemawon.
0: Sedoyo Kemawon, Mami.
3: Siap, Mami.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun, Mami Sartika, wonten ing Klisat Minggir Sleman.
3: Kita angkut lagi pendengarnya. Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
4: Sugeng Sonten. Kula juga Mas Yerdan juga Mas Bilang juga Sedoyo sami juga nyicil ayam
3: nyicil ayam gantenan iki seminggu masuk terus lah
0: gak ada iki
3: iki ketoknya melebu rekor muri ya Pak. Makanya kula lapor ke muri
0: rekor seminggu
3: iji
4: kurang-kurang dinar atau iso lagi tak meruput terus
0: yo. Oh iya agak terus meruput terus iki.
3: Sehat Pak?
4: Sehat, mungkin sekalipun tanpa pinaringan kesehatan.
0: Amin.
3: Monggo milih rian lagu ini pun saya kunti.
4: Bunda Dwijo.
3: Oke, lagu Derek Bunda Dwijo.
0: Oke, ya.
4: Amin satu.
0: Inje.
4: Inten salam ke Kedemawon, kulisane wis mati.
0: Oke.
4: Kemudian Kumbo Karno, Bunda Dwijo, Mami Sartika, Ibu Budu, Romo Mujiono, Eyang Jasmito Murti, Kirukun Werdo, Bopo Sardiyo, Romo Ngadiono, Bopo Tujo Subagyo sekalian Ibu, Bopo Tupar, Bopo Tumidi, Bopo Erdikit, Bopo Cukapjo, Mbak Anam, Bopo Sunardi Mursari, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, monggo Bu, kula dipun nganu,
0: tututi
4: niki. Tenggo Mas Yurdan.
0: Iya.
3: Nggih.
4: Lajeng Pak Cagio, Mbak Lendi, Rek Gono, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbak Mantemon, Mbak Man Pengasih, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Mbak Titut. Tanasipun benjang meli.
0: Benjang meli.
4: Matur nuwun sekalipun.
0: Sami-sami. Matur nuwun.
3: Sami-sami matur nuwun. Lanjut lagi.
0: Monggo Sugeng. Sonten suka sami suka.
3: Halo.
5: Halo.
3: Wis sesuk elang.
0: Sesuk meneh.
3: Sesuk iki mek marake breng wae nek iki. Wis.
5: Sing marake iki kono kok kene.
3: Ya kono kene ya boleh.
0: Kedua belah pihak.
5: Wong kene iki gur halowe kono wis ana ngumpet kok. Sing marake ra kono ta?
3: Nah, takut e.
5: Nek sing siji ki ora.
3: Duh.
5: Nek sing iki apian.
0: Iki wis rada ketularan.
3: Loh, Budhe, ini faktanya adalah saya yang ditularkan ini sebenarnya.
0: Kok diwolak-walik to.
5: Wi enak gur wong wong elek kok di apa tiru to.
3: Apa?
0: Apa ya?
3: Yo, tau. Orang rampung lewat.
0: Ngenteni je, ngenteni gonge je kok ming gandul wae.
5: Ya, oh. Sing ape-ape wae sing ditiru.
0: Oh iya. Nggih, siap. Je Tante Wagianti.
3: Nggih, Tante, siap Tante.
5: Waduh, terus melukan Tante.
3: Kok ketoke cocoke iki Budhe ya. Apa Simbah wae?
5: Boyo nganu dhewe apa ngono. Ya
0: Allah, lah yo.
3: Alah Gusti.
5: Ben Gianti ora. Budhe
3: bae. Waduh, kepiye lah abot iki permintaane. Apa
5: nek Dik Yanti?
0: Wah, lah lah.
5: Lah Pak Cus.
3: Wah, langsung kaya banyu mili langsung.
5: Nggih, sampeyan Mas Jergil.
3: Jergil.
0: Nggih, jeneng santen.
5: Jergil Pak.
3: Ripon.
5: Jergil Pak Jergil.
3: Lah sing ngenehi jenenge sapa?
5: Nggih, lagune napa niki wae kula mbok tek-tek klike.
3: Lagunya Tante, salah ding. Aduhai.
0: Oh, Dek. Oh ya, Dek.
3: Aduhai.
0: Bahagia
3: atau cinta sampai di Wareng. Di sini maksudnya.
5: Cara di sampai di RRI mah ya.
0: Ya, di sini.
5: Bahagia sajalah.
0: Bahagia, Dek.
5: Ya, lagi bahagia senajan to tanggal tuwek.
3: Wah. Lagu judul Bohogio ya.
5: Nggih, sanane kagem Bunda Dwijo.
0: Nggih.
5: Mau Sumar nggih.
3: Leres.
5: Pak Sumar lan Pak Sumardiono, Pak Sardio, Pak Sunardi, Ki Rukun Werdo. Lajeng Bu Supriyati, Bu Mbah Noyo, Bu Yanwasih, Bu Mega, Pak Wening. Lajeng Bu Guprase, Bu Mudo, Bu Janwa, Bu Sri Utami, Bu Sri Bon Agung, Rama Tujo, Rama Ngadiono, Rama Yuno, Marto Diabjo, Rama Projo Swasono, Pak Murjono, Mbak Yono, Ngeran Saben, Dani Glendi, Lek Gono, Kiko Mbokarno, Ki Joko Bojo, Lajeng Kang Gilas, Pak Sawiyo, Pak Suwardi, Pak Bambang Sutarno, Mbak Mustanjung Pinang, Romo Narto Indro, Pak Sukap, Bu Sukap, Bu Yayu Penis, Bu Yayu Paris, Lajeng, Bu Atun, Bu Pak Murianto, Pak Berbah niku Mbah Kakung Berbah. Pak Yanto Pak Jelegi, Pak Yanto Sayekan, Pak Jono Sayekan, Dimas Rodrisek, Mas Adi Ponco, Dimas Rian Kepesek Ganteng. Perayu kini pun kagum sedaya
0: kemawon.
3: Siap.
5: Sugeng santen.
3: Matur nuwun.
0: Inje.
5: Kekali pun sing ganteng-ganteng.
3: Waduh, aku ayu loh. Wih, iso ngono to lah. Aku yang di dewe yon. Aku nek ngilo yang di dewe yon.
0: Matur nuwun Dedek Yanti. Matur nuwun, matur nuwun.
3: Wani
0: ya. Kemana nih? Sugeng Wali Mangga.
3: Halo.
0: Sugeng santen suka sami suka.
6: Assalamualaikum.
0: Iya, halo.
3: Nah ini. Ini Budhe, nek ini Budhe.
0: Oh, Budhe.
3: Monggo Budhe. Oh, Uyut kok mirip.
6: Iya, bukan Uyut.
3: Uyut.
6: Dari Sabang sampai Maroke nih ya.
3: Oke, siap.
6: Aku duluan ya. Lagunya dari Asa nanti yang dari Utri ya.
0: Oh gitu, nggih.
6: Keseruannya ringkas saja ya, buat ini saja ya. Masuk maupun yang belum masuk ya.
0: Siap, ingatan bangun.
3: Campur.
6: Udah waktunya, makasih.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Oh ya.
6: Sebentar.
0: Oh, Jee.
6: Salam buat Didik Olivia juga
0: pendengar. Oh iya.
3: Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam. Salam matur nuwun.
1: Lanjut. Kita ke WA dulu ya.
0: Yang ada di WA Mas Jo, Jobi.
1: Pak Untung Raharjo. Ya. Sugeng sonten suka sami suka, sedaya suka sami suka nderek salam. Kagem Ibu Dwija ingkang Karang Mojo lagipun derek ingkang sampun cunawis, cunawis atau cumawis?
0: Cumawis.
1: Matur nuwun. Romo Sunardo suka sami suka. Bekasi Jabar, Jawa Barat. Atau salam kasugengan Sokarayan kagem Bapak Aji Ngadiono Mbah Noyo. Bapak Tupar, Bapak Sunardi, Mursari, Pak Sarjo, Pak Pur Kenteng Rejo. Lekwer Jujur masih dikweni Kang Yono Kalasan, Kalasan yang Sasmito Murti, Ibu Dwi Joy Punani, Mbak Juri Gamping, Mbak Kristin Sorogenen, Mbak Andi Jalan Veteran Yu Sirup, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Mbah Yono, Pak Wening, Pak Rimbang, Kejoko Bodo, Mbah Jadi, Mas Ardi Klaten Timur, Mas Adi Poncosari, Ibu Betari Umo, Ibu Umi Serandaan, Ibu Wagianti, Ibu Wedianing Sikulon Progo, Mbak Yeni Patuk, Mbak Kanaya Bantul, Yumudo so kagem sedaya kemawon kagem Mas Gilang so Mas Yur dan Sugeng Makaryo so Sugeng Sonten.
0: Matur nuwun. Salajengipun ugi wonten Pak Tupar menika Sugeng Sonten, Pak Tupar. Halo.
7: Suko sami suko kulo suko panjenengan suko sedaya sami suko.
0: Sedaya sami suko. Sonten
7: Mas Kijo nderek atur salam kagem Kijo Bagianti Yusirup Yumudo Pusupriyati Putarami Bunani Bajuring Gamping.
0: Ngaten.
7: Bu Mawes Arti Kamungah Buntuti Joko Yutan Lekono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Solo Trisik. Lajeng Pak Bambang Sutarno Purworejo Bupok Siono Mbulawen. Lajeng Ki Kumbo Karno Kirseseto Romo Tujo sekeluarga Romo Ajeng Adiono. Kira pun berdua Mbah Niklendi Pak Rimbang saini pun kagem sedaya
0: mawon
7: Mas Kijo sugeng tugas ngantos paripurno sak mangkiran buat pilih kuntur ngantos atos kulot sekarin derek mawon kalih usul sitik
0: Mas Pundi
7: Jordan sesuk Mas Gilang we
0: pripun
7: dijak ning obrolan BBC iki lho Mas engko ditetekke anak elek Pawiro.
0: Oh
7: kulih ku bayangke iki anak elek Pawiro ketemu Sernendes ngene lho Mas Jordan ngoten niku mawon matur nuwun.
0: Nggih matur nuwun Pak sutradara
1: niki. Iki wani piro
0: ya to. Ulah niku nggih to.
1: Iki anak Pak RT gilang iki. Ketemu Sernendes.
0: Heeh, setunggal malih menika Pak Sudarmono menika nggih. Sugeng sonten suka sami suka kula suka. Panjenengan suka sedaya sami suka. Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek gengaken suka sami suka lagunipun derek ingkang sampun cumawis nggih. Kirim dumateng ingkang sami mirengaken matur nuwun Mas Jordan lan ugi Mas Gilang nggih. Lagu rumiyin menika Mas Jordan yang dipilih
1: tolong dicepakkan lagu yang pertama Aduhai yang kedua Bohogio.
0: Oh nggih monggo semoga katulaken Aduhai kalajengaken bahagia. Semoga tetep nyawiji wonten giaran suka.

0: Loh, kok mau dolanan HP wae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ngocet toh arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

0: Berompat era ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresna budaya tasih wonten ing atur giaran suko sami suko.
1: Bersama dengan Jorgil, Jordan dan juga Gilang, selamat bergabung. Semoga jenak sutresna budaya di 106,6 FM dan juga lewat RRI Digital. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun. Kalajengaken malih monggo sutresna budaya saged pun pilih malih wonten 3 lagu pilihan wonten ing dangdut Indonesia menika.
1: Yang pertama Hadirmu Bagai Mimpi.
0: Ugi wonten Dokter Cinta.
1: Kalih Gerhana Dalam Cinta. Gerhana Dalam Cinta bener toh?
0: Betul.
1: Oh, nge. Betul.
0: Wonten Hadirmu Bagai Mimpi Dokter Cinta, ugi Gerhana Dalam Cinta.
1: Nggih. Bolak-balik yang padha wae lagune kok ya.
0: Saget pun pilih monggo sutresna budaya.
1: Nggih, halo sugeng sonten, suka sami suka, sesuk wae ya.
0: Bangga.
1: Nggih. Halo Ki, sudah dipadakan belum jamnya?
2: Lah ngopo?
1: Lah iya ben pada sama yang di studio gak jamnya. Gak
0: selincung kong, nge.
2: Podo.
1: Wis pada ya?
2: Podo persis.
1: Oh iya. Monggo, Bapak tahan pukul. Lagunya yang mana?
2: Tenan gak nom ke WC sile aku wis tahan pukul.
1: Lah iya, ceton. Jenengan lahir duluan soalnya.
0: Nge.
2: Dirampok wong 16 yo isih urip.
1: Waduh. Lah soalnya Melayu. Soalnya Melayu.
2: Dirampok lho.
1: Iya Melayu toh soalnya makane selamat. Di
2: kecen gogo nang teras dikepuki.
0: Wah, niku tahan pukul.
1: Iki ono aji-ajine iki ketok.
2: Ning biyen kan nang Banyuwangi prang-prang dino.
1: Oh, ya
0: niku.
1: Wis
0: nggih.
1: Wis ngerti nek ngono kuwi.
2: Wis ngombrong-ngombrong kok.
0: Nggih, lagune iki.
2: Cinta
1: mau apa? Enten kali nek cinta dokter cinta nopo gerhana dalam cinta.
2: Gerhana dalam cinta wae.
0: Oke. Okay.
1: Cintane sinten?
2: Kale niko.
0: Oh, niki.
1: Mengko tak kirimi fotone.
2: Selake Mas Gilang barang kuwi.
0: Sing pundi?
1: Wes.
0: Tau gerhana. Nggih, monggo.
2: Ini
0: Romo
2: ayo dipilih ngapain kira-kira sama-sama
0: nje
2: ranya mak ya mas
1: ya paling
2: master sadio
0: nje
2: ketumar banyak wiji bahkan bahkan wonten bopo damaskus papasi male kang gilas mak di kumbo karena banyak wiji
0: nje
2: bapak putih biar gimana guys oh kok
0: J.
2: Kemaman ngaca bobo sunat. Pak pagi tu. Ibu mungkin nangin dah kunjin. Yang saya semua murti bunda tujo. Mami tadi kalau dia mungkin dia minta lagi yang si.
0: J.
1: Oke.
2: Tak rumah to malangan lah Mas Gilang.
0: Tribun.
2: Tak rumah to malangan toh.
0: Moto malangan.
2: Itu si bernakun.
0: J.
2: Jadi malah hasil ini. Wah ini asal salon saya nyengiti kulo nih salamnya Gus.
1: Ya siap.
2: Salon Pak Iti nyengiti kulo.
1: Api kuih.
2: Bapak Budi Marni, Budi Tin, Mbak Yani, Mbak
0: Yani,
2: Biayu, Bisa Kampung Gasan, Mbak Mulyati, Mantan.
1: Siap.
2: Wontonin. Kenpo. Itu aja ya ku jam bilang matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih.
1: Lanjut. Halo. Sugeng santan suka sami suka.
3: Suka sami suka, sugeng santan kula suka panjenengan suka saya sami suka.
1: Monggo Mas Morama, pripun pawartos?
3: Pawatos sami sehat. Pripun Mas Keman?
1: Wah, sehat Mas juga. Aku kemarin ngerungakkan lho.
0: Wah.
1: Itu dimana, lagi live dimana, live TikTok itu lho. Kan di live TikTok juga jadi bisa nonton.
4: Ning Jawa mesti ora gabung gitu.
1: Oh, mesti lang konangan lang wis akeh banget catatanku iki.
3: Dengar si keman lho.
1: Di mana?
3: Di sana itu.
1: Nah, iki cetok ngapusi. Mas Ipul, monggo lagunya yang mana?
3: Kula hadirmu bagai dalam mimpi Mas Gilang.
4: Oke. Okay. Hadirmu bagai mimpi nggih. Matur.
3: Kita nggih.
4: Monggo.
3: Raden Joko Budo Gang Sonten.
4: Nggih.
3: Besok kita bertiga ikut berguru ke Pajangan kok gimana?
1: Ngapain?
4: Ben ampuh niki wae napa?
1: Oh gitu. Yo jelas to yo.
4: Meguru niku.
3: Ya tapi ani wae asal-aliane.
4: Oke.
3: Iki sama di setatane nandur pari.
1: Ojo banter-banter ndak krungu iki.
3: Oh iya. Itu mah ditolak yo maneh krungu yo.
1: Lah iya makane bocor informasine iki.
3: Ya sampeyan warung sebelah ae omong-omong yo.
4: Nah, nggih.
3: Juga untuk Pak Amis Artika, Budi Ponagung, Bu Sri Utami, Yumudo, Mbah Mus, Bung Santan Mbah Mus, Pak Bambang Yutarno, Pak Tupar, Pak Sinten nih kok, Mbah Suro, Pak Tumiti, Romo Adingan Diono, Bunda Dwi Jos, Bung Santan, Mbah Noyo, Mbah Yono Wirasaban, Bu Wakianti, Bukan kepada Romo Yono Mato Tiado, Bu Yayu, Wonton Tenang Perang Lintes, Bung Santan, Bu Nisipun Tenang dari Bu Sriwi,
4: Wonton
3: Ugi, Pak Semputar, Wonton Debangan Baru, Mbak Pipit, Ugi Agem Pak Sunardi Morsari, Pak Sadio, kalian sedoyo kepo, oh, Bunani Bajuri, Mas Mayogi, kagam sedoyo kemawon, yang pun sampun nyawisi, kagam sonton, kagam kita ngetaken.
4: Nyaten.
3: Paling pun ngasih pun, kagam Romo Tirjo, si Kumbo Karnawatan Kota Gede.
4: Inji.
3: Kota Mas Gilang, Mas Jusa.
4: Nyaten, Ji, Mas Ipul.
3: Teman-teman, harus jalan terus.
1: Ji, matun.
4: Matun, Mas Ipul.
1: Lanjut lagi lah.
4: Monggo sugeng sonten, suko, sami suko.
5: Suko sami suko.
4: Inje.
5: Mas Gilang kale.
1: Kale mester.
5: Suko, long di suko.
1: Kesuwen kok.
4: Nggih, sehat.
1: Astunipun. Jenengan sehat boten?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Anyar iki alhamdulillah iki.
5: Lho tak nderek jenderen Mas Gilang Mas Gilang.
1: Monggo. Siap mester monggo. Lagunya dulu yang mana?
5: Lagunya Dokter Cinta.
4: Dokter Cinta nggih, Pak Sagio.
1: Monggo.
5: Kagem Bapak Kasiono Mbulawen.
4: Nggih,
5: Pak Kasiono. Kale Mami Sartika Muah-muah.
4: Ngaten.
5: Kita sehat. Ibu Wakianti, Mas Sikul, Mas Mamat Wau, Ibu Yang Wakil, Ibu Kerejo, Pak Sajir, Yati Mulyo, Ibu Darmin, Dembangan Baru, Yusir, Bu Marto Saronto, Matur Nuwun Kuparinge Wingi.
1: Siap.
5: Kali Bapak Tujo Subagyo, Yang Noyo, Sekarang Sontem, Mbak Noyo, Pak Yono, Bapak Sumardiono sudah berarti, Pak Sumasegayu, Bapak Haji Nadiono, Ibu Tiwijo, Siu Sribon Agung, Yumudo Sintami, Pak Yanto, Pak Jono Grogol, Kale Mbah Suro Trisik, Ibu Yayu Parantrites, Kale Mbah Wadi Mbah Gono, Bapak Balas Parno, Bapak Ki Kubo Karno, Pak Ibu Sipit, Ibu Sipit, Pak Nadi Mursari, Mbah Kledi, Ki Joko Budu, Nusantan di Joko Budu, Kale Mas Adi Ponto Sari, Pak Supoyo Raten, Ibu Triwi Monjali, Kale Pak Tupar, Kale Mas Rian Ahai, Lanset Boyo, Monitor RR.
4: Matur nuwun sugeng sonten. Nggih, lanjut lagi monggo.
1: Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
6: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka. Panjenengan suka. Ki Sutawiyasa suka.
4: Nggih.
6: Sedaya sami suka.
4: Iki
1: kudu mlebu lho, Lang, nek ora diblokir awak dhewe, Lang.
4: Oh, ta.
1: Nggih, murah diblokir awak dhewe.
0: Wah, luweh kejem e.
6: Untung ora langsung voice note.
1: Oh, langsung. Nek ora iso mlebu ki njok langsung di voice note.
0: Biasane ngoten iku e.
1: Seneni.
6: Tapi nek Mas Gilang ora kok.
0: Ora.
6: Ada yang satunya ini.
1: Iki pilih kasih.
6: Aku masuk tuh langsung.
0: Bentar,
6: langsung voice note dulu.
0: Oh.
6: Makanya ini tadi saya tuh sebetulnya lagi anu
1: emosi.
6: Tanaman ini.
1: Oh, tapi lagi emosi.
6: Lagi nambah tanah di tanaman aku kok denger suaranya itu. Wah, langsung saya masuk ke rumah.
0: Wah. Oh,
6: nah, terus itu Mas apa yang watos itu matur nuwun.
0: Masih Bul.
6: Matur nuwun sudah disenggol terus barusan ini Pak siapa?
1: Mester Sagio.
6: Sagio. Pak Sagio nggih matur nuwun sudah nyenggol saya. Nggih,
1: Pak Ngatiman.
6: Oh nggih, Pak Ngatiman. Terus biasanya itu Pak yang gue wes itu Pak Supoyo.
1: Iya. Nggih. Supoyo Mulyo.
6: Supoyo Mulyo.
0: Nggih.
6: Pami muah-muah.
0: Nyata.
6: Terus sik.
0: Ya, pelan-pelan nggih.
6: Gantul nggih.
0: Nggih.
6: Bu Yayu, Bu Dwijo, lajeng kagem sedoyo kemawon yang
1: lagunya yang mana Bu?
6: Lagunya apa tuh aku mau
1: lagu? Walah, Dokter Cinta.
0: Terus ada Hadirmu Bagai Mimpi
1: atau Gerhana Dalam Cinta.
6: Belum tahu krungu kabeh ya wes sing anu itu aja.
1: Sing apa?
6: Tengah wae.
1: Sik tengah Gerhana Cinta.
6: Wes koyo
0: ya.
6: Nggih. Nggih,
1: matur nuwun.
6: Jordan Sutawiyasa kan Gilang Talaksara.
0: Oh iya, sami-sami.
6: Matur nuwun nggih.
1: Sami-sami.
0: Matur nuwun. Nggih. Sugeng malih monggo.
1: Halo Sugeng Sonten, suka sami suka.
7: Tunggal malih suka sami suka.
0: Nggih.
7: Mas GL STW.
0: Monggo Mbak NJ.
7: Mas JD.
0: Ayo, apa?
1: Hah? Apa meneh ayo? Bingung kok. Raiso
7: Kulak Saru
0: Karpe niku pokok men.
1: Gimana Mbah Tony Boster Waton Muni Dobos Banter.
7: Baik-baik Mas Daniel Waluyo.
1: Wis pinter ya. Jawab ya. Mbah sapa? Ulangane penyiar.
0: Penyiar ya Mbah ya.
1: Wis lagune milih sik
0: iki Mbah. Sing Mbah lagune Mbah.
7: Engko sehat-sehat to.
0: Nggih, pangestunipun Mbah Nayogi dari keluarga sehat ya Mbah.
7: Waras ya.
1: Waras yo tetrong. Apa bareng-bareng po?
7: Sing siji waras ora
1: aku. Yo bareng-bareng aku ning ngalor.
7: Aku ndi sih aku tak tututi. Lagunya Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta ya Mbak.
1: Wah, saja ono apa iki?
7: Cukup berarti wong loro iki men.
1: Loro apa?
0: Loro cinta apa ora wong iki iki wing beng.
7: Sing paling parah ya sing kuwi siji
1: kuwi. Endi Gilang maksudnya. Wong kira ketok nuding sapa
7: itu. Yang barusan Bu Sriwi ya.
0: Nggih.
7: Ini Pak Sagio, Mas Ipul, Mbah Yono, karo sing Bang Cindy, Bang Tilasan kuwi. Sinten malih nggih?
0: Sinten malih ya, Mbak?
7: Sinten malih nggih, Mbak? Romo Yuwono. Lan kagem sedaya kemawon.
0: Siap.
7: Sambung Pak Sagio karo Mbak karo Mas Ipul mau.
0: Ngaten.
7: Mas GL.
0: Nggih.
7: Mas CD.
0: Ya.
7: Sugeng tugas.
0: Nggih.
7: Salam sehat bersama Perempat.
0: Merdeka. Ya, matur nuwun. Mbah Noyo kalau mau
1: kita geser lagi ke WA ya Lang. Ada Bu Mulyatsi ngirimin voice note lagi dengerin.
0: Oh iya, matur nuwun.
1: Udah bajuri sugeng sonten suko sami suko. Salamnya buat Mami Sartika, Bu Sribun Agung, Bu Dwija, Bu Yayu, Sedoya Yayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widyaningse, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Dia, Bu Asih Gobrak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Agianti, Yusirup, Yumudo, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Wardo, Ki Kumbokar, Regi Joko Bodo, Pak Yanto, Meson Haga, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Tirto, Pak Sumar, Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto lagi, loh.
0: Jee,
1: dua. Pak Damaskus, Mbak Glendi, saking Nanik Bajuri, Bu Nanik Bergamping tengah. Tambahannya Pak Nur Hasan Mbak Anggun dobel. Soko Mami Sartika. Wulah
4: piye iki. Matur nuwun.
1: Lanjut lagi Romo Yuwono Marto di Harjo.
4: Monggo Romo.
1: Salamnya buat Ki Joko Bodo Pajangan, Kirukun Wardha Budwi Jabu Sartika Busri pun Agung Bu Wagianti Bu Mega Gunung Kidul. Yu Mudo Busri Utami Bu Nanik Bajuri Bu Yano Sembanoyo Kere Seseto Sedoyo Mas Yanto Ki Kumbo Karno. Eyang Sasmito Mas Rian Peyek. Mas siapa nih? Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujuh Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supe Kadiler, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar.
4: Matur nuwun salajengipun wonten Mbah Jio ugi sugeng sonten suka sami suka Mas Gilang ugi Mas Jordan.
1: Sugeng sonten.
4: Nggih sugeng siaran mugi tansah mangke kasarasan. Dari atur salam kagem Budu Ijo Karangmojo Ibu Tarmi Pak Tirto, Pak Haji Ngadiono Ki Kumbo Karno ugi sedaya mawon ingkang midhangetaken suka sami suka matur nuwun. Ugi menika wonten Pak Tumidi ngintun voice note menika sugeng sonten Pak Tumidi.
8: Nggih, atur salam kagem Pak Sudar, Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Suma, lajeng Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo, Pak Tupar, Pak Suro, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Dujo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, Bu Supriyati, lajeng Eyang Sas, Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mas Rian, lajeng Pak Wir Jujur, Pak Tugirin, lajeng Pak Rukun Werdo, lajeng Pak Warno Glotaan, lajeng Mbak Noyo, Pak Noyo, lajeng Pak Dihartono, Pak Atmo Suwito, Pak Sardi, sainipun kagem
4: sedoyo kemawon. Nggih, sami-sami matur nuwun. Setunggal malih menika Pak Kasiono nggih, monggo.
9: Suka sami-suka sugeng conten Mas Jurgil kula Pak Kasiono mbolawen trogati kintun salam katur Ibu Tuti Njaga Yudan, Ibu Utami wonten ing sawetan kampus ISI.
4: Katur
9: Ibu Tarmi Tumbangan Baru, Ibu Yeni Pato, Ibu Juwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Mami Sartika Mir, Mbah Noyo ning Kadung Sari, Gunung Kidul, Kiriseto, Jalan Timoho, Pak Tupar wonten Cendian Kulon Progo, Pak Sarjio wonten Jatimulyo, Ki Rukun Werdo, Ustaz Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan,
4: Pak
9: Bang Sutarno wonten ing Purworejo,
4: Pak
9: Sarjio wonten ing Jalan Samas, Pak Supoyo wonten ing Kadilayar, lan sedaya kemawon sugeng midhangetaken lagunipun derek Mas Jordan, so Mas Gilang, matur nuwun.
4: Sami-sami matur nuwun Pak Kasiono. Mas Jordan monggo ingkang pun pilih ingkang pundi menika.
1: Dokter Cinta dan Gerhana Dalam Cinta lah.
4: Oke, kalau gitu monggo Dokter Cinta lan ugi Gerhana Dalam Cinta. Sumangga tetep nyawiji wonten giaran Suka Sami Suka.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sutrisno Butoyo, PT Adikarya kini tengah mempercepat perakitan rangka atap gerbang tol Trihanggo pada ruas tol Jogja-Solo Seksi 2. Desain gerbang tol ini akan sangat ikonik karena mengangkat arsitektur lokal berupa siluet situs Keraton Ratu Boko. Humas PT Adikarya Proyek Tol Jogja-Solo Agung Murhajanto menyatakan, ornamen berbentuk segitiga menyerupai candi ini akan dibuat dua muka sehingga bisa dilihat oleh pengendara yang masuk maupun keluar tol. Selain itu, gerbang tol juga akan dilengkapi dengan tulisan aksara Jawa dan huruf Latin, di mana langkah ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya sekaligus menjadi daya tarik wisata baru di DIY. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menghimbau masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca ekstrim. Seperti diketahui, saat ini Jogja tengah mengalami cuaca panas pada siang hari namun disertai suhu lebih dingin pada malam hari. Kepala Dinas Kesehatan Yogyakarta Gregorius Anung Trihadi menyebut perubahan cuaca ini rentan memicu penyakit saluran pernapasan atau ISPA. Masyarakat diminta untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 1,5 hingga 2 liter per hari. Selain itu, warga yang memiliki riwayat asma dan alergi diminta lebih waspada terhadap suhu dingin pada malam hari agar tidak mengalami kambuh penyakit. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Perumpatan Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Matur nuwun sutra sambutnya, udah enggak kerasa sampai jam berapa ini sekarang kita?
0: Ini jam 4 nggih, lebih
1: 4 lebih 11.
0: 11 nggih, sutresna Buddha tasih wonten ing atur giaran Suko Sami Suko.
1: Nggih, bersama dengan Jorgil,
0: Jordan dan juga Gilang sampai nanti jam 5 nggih Mas Jordan.
1: Kalau bisa sih jam 4:30.
0: Oh, luwih cepet.
1: Iya.
0: Luwih cepet luwih HP gak luwih mulih.
1: Pikirane iki wis ning omah.
0: Ning omah padahal ya gak mlebu nggih.
1: Padahal ning omah ya bingung arep
0: ngopo. Bingung arep ngopo nggih. Monggo sutresna Buddha saged nyawiji wonten ing giaran Suko Sami Suko, monggo dengan tiga lagu kita.
1: Yang pertama Kesucian Cinta.
0: Ugi wonten Luka di Ujung Penantian.
1: Atau Melepas Lajang Gilang.
0: Wis, udah ditambah-tambah. Senengane ngoten niku to.
1: Loh, nek misale aku sik ngomong kleru.
0: Oh iya.
1: Wis lepasken biyen.
0: Ya. Ya, mangga saged pun pilih sutresna Budaya wonten ing gangsal sekawan 0333.
1: Halo, Suko Sami Suko.
2: Halo, Suko Sami Suko.
1: Wis sesuk wae, Pak.
2: Sesuk
1: neh. Wis arep kukut iki.
0: Oh, ana. Heeh, arep bubar.
2: Iya, bubar ya wis.
1: Bubar jalan.
2: Heeh. Iya, bubar jalan ngetan.
1: Lah iya, monggo Pak Giono lagunya yang mana?
2: Sinawat loro kuwi malu.
1: Luka di Ujung Penantian.
0: Heeh. Oh, nggih, Kang.
2: Salam ya.
0: Kagem sinten?
2: Pak Giono.
0: Nggih.
2: Heeh. Janto yo legi, Pak Widodo. Saya Bu Trijo, Bu Otianti, Mbak Noyo, Bu Supriyati, Pak Weneng, Mbak Sepoyo, Onowi yang ngerti, Mbak Yono, Mbak Mus, Mbak Suro, Mbak Nawi, Mbak Sopo, Pak Terto, Kain Yoyu, Sirup, Mbak Yeni, Pitut, Kain Bu Tiwi, Bu Pipit, Bu Sribon Agung, Bu Sartika, Mas Rian, Mas Ipul, Mas Yudi, Kae Ki Joko Budo, Ki Kumbokarno, Pak Sunardi Mursari, wes untuk semuanya kabeh
0: kok. Semuanya kabeh
2: nggih. Mas Yudil, terima kasih.
0: Siap. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Salah siji pun monggo, monggo.
1: Halo Sugeng Sonten, Suko Sami Suko, Hae Hae Sir.
3: Suko Sami Suko, Mas Jordan, Galas Mas Gilang Sutawi.
0: Inji,
1: inji. Anak cecak arane apa lang?
0: Aku rawani.
1: Unik-unik pendengarnya dhewe ya.
0: Ora apa-apa, anje.
3: Mas Jordan.
1: Iya, gimana anak cecak?
3: Kula lagune nomor kali.
0: Nomor kali.
1: Kok do seneng sik luka-luka ya iki.
0: Luka di Ujung Penantian.
3: Nggih, Pak. Agam Lek Gono.
0: Nggih.
1: Anak tawon.
3: Pak Yanto, saya Pak Yanto. Bu Siru.
0: Nggih.
3: Bu Agianti, Bu Sumi, Bu Marta Saranto.
0: Nggih.
3: Mbak Noyo.
0: Nggih.
3: Mbak Suro. Pak Mujiono.
0: Nggih.
3: Sanipun kagem sedaya ingkang midhangetaken matur nuwun Mas Yurda.
0: Sami-sami. Matur nuwun Pak Sawiyo nggih.
1: Nesu po ya langsung dipateni iki
0: rupane. Oh ngajak kancane iki apa. Monggo salajengipun sugeng sonten Suko Sami Suko.
4: Pantang menyerah.
0: Wah,
1: wah aku malah ra seneng nek pantang menyerah iki. Pokoke aja semangat.
0: Ngelokro.
1: Ngelokro.
0: Mangga Pak Bambang Sutarno.
4: Rakem pun nomor kali lalu.
1: Nomor kali ugi, nggih, siap. Luka-luka ya.
4: Arek kirim salam akeh iki.
1: Mboten oleh.
0: Njut akeh banget iki, nggih, mangga.
4: Biasane ngitung kula mawon.
0: Oh, nggih.
4: Mbak Ana, Mbak Mbak Anggun, Mbak Pipin, Mbak Anggun, Bu Trijo.
0: Sampun.
4: Bu Agian, Bu Ritami. Sebuah Nagung, ya sudah minudah, putarnya gunanya Gajuri.
0: Op!
4: Bu Yani Asri, Bu Supriyati.
1: Wah, offset ini lah.
4: Bu Yayu Kueni, Mas Kepul, Pak Bintan. Pak Damaskan, sama Pak Nerjo. Sama Bu Boga Yayan, Romo Yono, Mas Radiado. Sama Ngadiono, Pak Sumar, Pak Ripaimin, Pak Tupar, Pak Sagio, Pak Kasiono. Pak Untung Sami Galuh, Mas Rian. Mas Yudi Kueni, Mas Hadi Pontosari, Mas Agi Klaten.
0: Nggih.
4: Terus Pak Egi Joko Budo ke Gowo Karno.
0: Nggih.
4: Pak Sardiyo, Mbah Suro, Pak Kontong Samun Kampung nggih.
0: Nggih.
4: Sinten malih nggih.
0: Sinten malih nggih.
1: Sinten malih
4: nggih. Nggih, pun ngatenan Mas.
0: Pun stop ya.
1: Pun offset iki.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Bambang Sutarno.
1: Lanjut kita angkut lagi langsung ke Sonten.
0: Suka sami suka.
2: Sugeng
0: santen,
2: suka
0: sami suka, mas Yurjan. Iya, iya,
2: sugeng
1: santen. Jangan sore-sore, ndak masuk angin.
0: Nggih, mengke.
2: Nah, pokoknya
1: nganggo banyu anget lho. Oh, oh iya, iya.
0: Nggih, mboten ana Mas Sami sian nggih Bu Sri Utami.
2: Nggih, saged nganu
1: panjenengan Pak Sumar. Nggih. Lagunya yang mana, Bu?
2: Nomor kalih.
1: Oh, iya. Oh, to luka-luka kabeh
0: iki. Ya, ah, nggih.
2: Ben
0: luka ben lah ya. Wis ben. Heeh. Nggih. Mangga.
2: Kagem anu Bapak Azhari gagem Romo Hajinya Diono sekalian
0: Bapak
2: Trianto gagem Romo Heri Sarjono gagem Romo Yu gagem Bapak Kasiono Imbulawen gagem Guru Konterdo Bapak Puji Trayito Pak Damaskes Yang Buat Bapak Bambang Sutarno lagi kagem wah malah lawan.
1: Waduh,
0: malah lawan.
1: Kita
0: tahu lengan tani kita bawa nunggu antrian gitu.
1: Mengko kelingan udah mandi. Udah mandi lagi kelingan.
0: Malah kelingan.
1: Oke. Mandi terus ke pas.
2: Jadi ibu terus aku.
0: Ngaten.
2: Kagem Mbah Ijem.
0: Oh ijem.
2: Bapak Tantiongan.
0: Injen.
2: Kagem Romo Tujo Subadio sekalian. Ibu Rubini, Ibu Sumiati Serandaan, Ibu Umi, Ibu Nugroho, Pak Mujiono, Pak Sagio. Kagem Bapak Tumiti. Joko Budo, Mbah Zendi,
0: Pak
2: Gono. Lajeng Bapak R. Sikit. Waktu Joko Nugroho, Mbah Suro Trisek, Mbah Man sekali-kali pun, Mbah Kakem Ibu Salama, Salima, Yurati, Yumudo, Mami Sartika,
0: ini kapan numap?
1: Mbak Yune, pun numap, pun numap belum niku. Ini gak ada meleh.
2: Suwardi, Pak Sarjio, Pak Sumardiono, Pak Yanto Anindia, Pak Yanto Bulegi, Mas Rian, Mas Kelalen, Mas Ipul, Mas Yudi, Yang Cat, Mbak Andin, Mbak Anggun, Mas Ibu Titis, Ibu Sukat Ido Martani, Mbak Seh Kupra, Pak Sunar Bimursari, Bapak Sukat Joy Mokiri, Pak Sujan Yatilan di Bandung Gondowoso, Kakem Bunda Drijo, Ibu Wagianti, Ibu Sri Supatmi, Ibu Supriyati, Mbah Noyo, Pak Weneng, Ibu Warini,
1: Dor.
2: Sinten
1: ya sing dereng. Sinten
0: malah nggih.
2: Nggih. Ya, sampun nggih Mas anu Ardi kalih-kalihipun Bapak Supoyo.
0: Ngaten.
2: Lajeng Mas Wawan Haka. Lajeng nggih sampun kagem sedaya
0: kemawon. Sedaya kemawon.
2: Yurjan, Mas Dian,
0: nggih, Bu Sri Utami.
2: Sampun bari purna mantep.
0: Matur nuwun
2: dalipun.
0: Sami-sami.
2: Yo
0: yo nggih, nggih. Matur nuwun
1: Bu Sri Utami
0: nggih, tansah sehat. Setunggal malih monggo monggo.
1: Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
5: Halo.
0: Halo.
1: Belum datang.
0: Ora saiki ya.
5: Ya kan ngasih sama pendengar harus
1: ngasih tahu toh, ngasih tahu. Kan enggak salah.
5: Betul. Lagune napa niki ya?
1: Mboten enten.
5: Ora ono ora
0: jalo. Kesucian cinta.
1: Luka di ujung penantian.
0: Ugi melepas lajang.
1: Nah, masih nomor 3 toh?
5: Lagune kok ngono ya.
1: Mesti nomor 3
0: iki. Pripun?
5: Ya wis sing tengah-tengah wae.
1: Oh, tengah kabeh iki.
0: Heeh, jukuk tengah niki.
1: Wae.
5: Nggih. Tengah wae.
0: Ngaten.
1: Ya, siap siap siap.
5: Salam kagem Bu Sri Utami Sugeng lajeng Bu Sri Pon Agung.
0: Ngaten.
5: Rama tujo kalian Ibu.
0: Nggih.
5: Bu Mbak Yu Sirup, Mbak Yu Mudo. Lek Yanto Dian India, Lek Yanto Mbak Yu Legi. Mbah Noyo, Bunda Tijep, Bu Agianti, Bu Supriyati, Mbah Noyo.
0: Nggih.
5: Terus apa mana ya?
0: Sinten malih nggih?
1: Sinten malih nggih?
5: Niku.
0: Sinten?
1: Sinten kok ketawa?
5: Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni. Oh, oh iya Mbak Titut.
0: Nggih.
5: Mbak Titut terus Pak Poyo.
0: Nggih.
5: Pak Mudiono.
0: Ngaten.
5: Gono Lek Glendi.
0: Oh, oh.
5: Terus Pak Purkenteng Rejo, Mami Sartika, Mbak Anggun, kagem sedaya kemawon nggih.
1: Siap.
5: Kagem Mas Gilang kalian Mas Jordan.
0: Nggih.
5: Tugas ngantos tugas mangke.
0: Matur nuwun.
5: Salam badhe cukup Olivia ya.
1: Iya, sami-sami matur nuwun.
5: Semangat sore semuanya.
0: Nggih, matur nuwun. Selamat sore semuanya.
1: Kita geser ke voice note dulu ya, Lang.
0: Ke voice note dulu yang ada di WhatsApp monggo. Ada Pak Supoyo. Sugeng sonten.
6: Suka sami suka kula suka. Mas Jordan suka nggih kesarasan wonten ing penjenengan lan tansah mangke rejeki. Niki kula guys wonten ing Kalirejo niki perbatasan Ngawen kali Jatinom niki. Salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Nardi Mursari, Ki Rukun Redo, Pak Untung, Pak Kasiono, Bu Tuti Joko Yuta, Bu Wadiyati, Bu Tijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Mudo, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Mas Pardi, Mas Giarto, Ki Rimbang, Ki Rukun Redo, Ki Wawanaka, Ki Damaskas, Yang Buas, Romoyu, Pak Tumidi, Ki Wening, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Pak Sagyo, lan kagem sedaya mawon.
0: Sedaya kemawon matur nuwun Pak Supoyo. Salajengipun ugi wonten Ibu Tarmi Sugeng
1: Sonten. Monggo.
7: Suka sami suka kula suka Mas Jirgan kalian Mas Ginang Ju.
0: Suka. Suka. Nggih.
7: Nggih, siap. Derek kinten-kinten lagu.
0: Monggo Bu Tarmi.
7: Sing nomor setunggal.
0: Nomor setunggal nggih.
1: Siap.
0: Kagem sinten? Nggih.
7: Nanti Mami Sartika, Bu Andri Sendowo, Pak Limbang, Bu Sri Utami, Ki Resi Seto, Pak Satino, Mbah Noyo, Mbah Cio, Pak Yono, Mbah Blendi, Mas Ipul, Pak Supar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo.
0: Sinten malih?
7: Priyati, Pak Ardi,
0: Pak
7: Sipi, Bu Mudo, Bapak Sudar Dasilan, Bu Saginem, Mbah Suro, Pak Taimin, Lek Wersujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Saswito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun,
0: Sugeng
7: Sonten, Sugeng Makaryo, Mas Jorgi.
0: Inji, Matur Suwun Ibu Tarmi.
1: Nuwun Bu Tarmi.
0: Ugi wonten Ibu Pipit, Sugeng Sonten.
8: Sugeng Sonten Mas Jorgil.
0: Nggih.
8: Lagune manut Mas.
0: Manut mawon.
1: Ya siap-siap.
8: Nggih. Jogging.
0: Oh ya.
8: Wis Dora tak tunggu neng TB.
0: Dinten di prapatan.
1: TB iki tambah boyo.
8: Kirim kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon.
8: Sampun kula menika kagem single pagi.
0: Nggih.
8: Kagem Mas Jorgil tetap sehat selalu semangat rezeki lancar. Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Ibu Pipit Sugal Malih menika wonten Mbah Ijem.
1: Mbah Ijem.
0: Sugeng sonten.
9: Halo, sugeng sonten Mas Jordan, Mas Gilang.
0: Inggih.
9: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Sugeng sonten Mbah Ijem.
9: Mbah Batan Piyungan badhe nggregengaken
0: matur
9: menika. lagune nderek ingkang sampun cuma wis mawon.
0: Ngaten nggih.
9: Kintune.
0: Kagem sinten?
9: Bu Sri Utami, Bu Dijo, Bunda Wagyanti, Mbah Noyo, Mbah Surotrise, Leyanto Ngrogol, Leyanto Candi Abang. Terus Bu Salimah Jalan Pleret,
0: ngaten.
9: Bu Yayu, Bu Mudo, Bu Sartika.
0: Nggih, sinten malih Mbah Ijem?
9: Pun wekdalipun.
0: Sami-sami.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbah Ijem.
1: Lanjut kita cek lagunya ya, Lang.
0: Lagunya yang dipilih Mas Jordan.
1: Piye ki meng sitok e sing akeh niki?
0: Apa luka di ujung penantian?
1: Oh, campur karo apa ya?
0: Campur melepas ki.
1: Oke. Kowe iki jane pengen kuwi to. Wes bener bidikanku iki.
0: Luka di ujung penantian kalajengaken ugi wonten melepas. Yeah.

0: aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
1: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
0: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
2: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan mencintai seni tari sejak dini.
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya

0: Inggih sutresna Buddha sampun katuraken kalau wau luka di ujung penantian lan ugi melepas lajang.
1: Jebulnya lagunya enak ya, Lang.
0: Oh, lah iya. Nggih, monggo sutresna Buddha ya. Dengan lagu enak yang lainnya. Masih ada 3 lagu lagi.
1: Kita cocoknya Jawa. Lu dapat.
0: Ya monggo dilajengkan, nggih.
1: Ya pada-pada lah ya.
0: Ya ya ya. Pada-pada lah ya. Ya.
1: Pada-pada lah ya. Nggih, monggo. Lagu berikutnya kita keluarkan seterusnya butuhnya nada-nada cinta.
0: Ugi wonten singkong dan keju
1: atau rembulan.
0: Monggo saged pun pilih malih seterusnya budaya wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo.
1: Sugeng sonten suko sami suko hae hae sir.
2: Sugeng sonten suko sami suko.
1: Inje. Monggo Pak bergenggeng lagune sik pundi? Apa?
0: Halo.
2: Halo.
1: Lagunya mana? Yang mana?
2: Lagunya Derek Mawon Kang Sampun Cuma.
1: Iya, milih no.
0: Nomor setunggal kalih napa tiga?
2: Setunggal.
1: Oke. Okay. Ya,
0: setunggal.
2: Kakinten.
0: Kagem sinten?
2: Gunani bajuri.
1: Nggih.
2: Kami Gusti Penagung.
1: Nggih.
2: Mijo Sakutra.
1: Nggih.
2: Panta Wagyanti.
1: Nggih.
2: Priyanti. Gusti Supatmi.
1: Ngaten.
2: Tentu mami engkang muah-muah.
1: Oke, siap, baik.
2: Buya yu. Sasmito Porsi, Mbak Pipit, Mbak Tutut.
1: Ji.
2: Pak, Mbak Karmi, Mas Kasiono, Mbak
1: Tutut,
2: sama Kadang Mas Ardi.
1: Oke.
2: Materi yang kerba, Mas. Romo Diono, Romo Ju, Kagem Pak Bambang.
0: Nyaten.
2: Dan Pak Sunardi, Pak Sumar, Kang Gila.
1: Ji.
2: Yo Pak Supoyo, Pak Tumbudi, Pak Sawio, Pak Paimen, dan Mbak Pak Jamakus kagem sedoyo kemawon matur nuwun.
1: Sami
0: matur nuwun kirukun werda.
1: Lanjut lagi.
0: Monggo sugeng santen suka sami suka. Sugeng sinten?
1: Sugeng
3: sinten?
1: Lah sinten. Lah kok malah tanya?
3: Menakan
1: lo kak sujeng sinten. Langge. Aduh,
0: dah.
1: Apa ini? Yuk, ngalah kumpi.
0: Bang Gayu.
3: Apa?
0: Lu apa? Lagune apa niki?
1: Iki sadar apa orang melebu acara apa ya?
3: Orang
1: ngantuk apa ya?
0: Orang sadar ini.
1: Orang sadar. Ya wis tak sadar ke ya.
0: Iya.
3: Apa yang mau?
0: Lagune nada-nada cinta.
1: Singkong dan keju.
0: Rembulan.
1: Nah.
3: Sek milih sing oke sing ngendi ya?
1: Oh, melepas lajang.
0: Pun wau.
3: Mana dua ya aku sing.
1: Ra iso.
0: Siji loro napa telu?
3: Oh, ya loro.
0: Ya loro.
1: Lolo.
0: Ya, lolo. Ya
3: lolo
1: lah. Heeh, nek ra iso omong eren lolo.
0: Heeh.
3: Salame kagem, kagem ben iki wau, pirang-pirang warga. Ucapa Budo.
1: Inji.
3: Ajeng Mbak Yono. Nggih. Ajeng
1: kagem
3: Mbak Yono, saya Mbak Yanto. Pak Jono. Kagem Solek Jono, nak lawan kae iki.
1: Nggih.
3: Ajeng kagem Mbak Brandi. Ajeng kagem Pak Jono. Mbak Mayo, Mbak Mayo wis siap.
1: Nggih.
3: Pak Tupar, Pak Bapak Suparno. Pak Suro, Pak Tumisi, Romo Ajengnya Piano, Romo Ayu, Majeng Pak Supoyo, Majeng Nagen, Mami Sapika, Mami Yan.
1: Jee!
0: Sinten malih.
3: Iya, iya, iya, iya, iya, Sri Sedaya Bu,
1: Sri
3: Bunda Sriwi, Berajeng Nagen, iya, Pak Buga sekalian, lajeng-lajeng ini yo Pak Nggih,
0: nang bantul ki pokoke direng kabeh ya.
3: Sedaya
0: kemawon. Iya, nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun yu muda.
1: Lanjut sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Anak tawon arane.
2: Anak tawon meja sore wong awan sumuk.
0: Oh, ngaten, nggih.
2: Sing
1: kong kanca kan iki.
2: Sehat,
1: Lek. Napa keju niku wae? Oh, ya keju to.
0: Singkong dan keju.
1: Singkong dan keju.
2: Nggih,
0: Lek.
2: Sambel niku wae. Nggih. Danoyo Bayanto Yuleki.
0: Nggih.
2: Pak Wasingan Sawiyo Punugroho.
0: Ngaten.
2: Pak Ujo Butujo.
0: Sinten malih.
2: Wasiono. Wasianti Butujo Buyan Wase Pak Supriyati.
0: Nggih.
2: Saen sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon ngaten jilih kana.
2: Dan keju.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih, singkong dan keju.
1: Sinten malih nggih.
0: Monggo sugeng sonten suka sami suka.
1: Dor, wah sak terah lah.
4: Kasih sari.
1: Bolo dewe, bolo dewe.
4: Ya, dewe toh.
0: Ya, ya.
1: Monggo Pak Bolo.
4: Sambi-sambi nganggo glimpang.
0: Oh, nganggo glimpang.
1: Sambi karo glimpang.
4: Biasa.
0: Wah, wis biasa.
1: Pun kuat.
4: Yo nganti sore salam sekon India lho.
1: Oh, nggih, salam juga buat penduduk cantik.
4: Nek arek mlebu ki digeguyu ae ra putune iki.
1: Lah iya no. Hiburan, Ji.
4: Iya, ya sing penting berdua sehat.
0: Ngaten, Ji. Lah yang tuh sehat sing keluarga.
4: Sing siji komplit. Sarwa sak putrane.
1: Amin.
4: Lagune nderek wae.
1: Nderek sinten?
4: Ah, nderek berdua. Sekarang nek kemis ki lagune lagu-lagu jaman jenengan rum do lahir kok.
1: Wah, apik to?
4: Ayo,
1: rum lahir wis iso.
4: Mulane kok. Iso milih ke ayo iso. Heeh. Nggih sing penting iso mlebu.
0: Ngaten jelek. Nggih
4: tak kirim kanggo Mbak Yuku Yayu rongkok wah ngarep-arep tekan rung-rungu suarane adine iki.
0: Nggih.
4: Pak Susilo karo Om Jono mburi monggo. Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Lek Yanto.
1: Lanjut.
0: Setunggal malih, nggih.
1: Monggo.
0: Monggo tasih wonten mboten nek mboten kula tutup.
1: Nah,
0: setunggal
1: tiga
0: pun, matur nuwun.
1: Langsung kita ke voice note dulu lagi lah.
0: Yang ada di WhatsApp menika wonten sinten malih? Wah, niki Mbah Suro. Sugeng sonten Mbah Suro.
5: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
5: Suka Mas Judan, suka Mas Gilang, suka sedaya sami suka.
1: Sedaya sami suka.
5: Lawantos selesai to Mas Gilang, Mas.
0: Pangestunipun.
5: Mekaten pintune. Kesehatanipun dadi jagi wong gergeran ket mau, wong menghibur masyarakat. Iki kudu le pinter le jaga kesehatan. Wis ora kakean omong, ora kakean crigis wae Mbah Suro. Lagunipun aku nderek. Sore iki aku ora kirim salam. Salame ora tukul-tukul mergane agek mangsa ketiga.
0: Kanggo
5: kabeh wae. Ya pendengari, ya penyiari, ya pegawene, ya stape, ya tukange sapu, tukange resik-resik, mugi tansah pinaringan kesehatan Bagas Waras rejeki banyu mili, keluarga ingkang ayom-ayem tentrem umure dawa
0: wis
5: ngono wae aku repot jane arep nyapu barang aku majikan
0: mbiyen
5: sugeng ayah itu gas
0: sampurna
5: kondelipun mengke ngatas-atas matur suwun
0: sami-sami matur nuwun Mbah Suro
1: siapa lagi lang
0: wonten Pak Ruslan menika sugeng sonten.
6: Sugeng sonten Mas Jurdan, suko sami suko,
0: suko
6: panjenengan suko, sedoyo sami suko.
0: Menika
6: Pak Ruslan kebareng derek nyawiji,
0: monggo-monggo.
6: Pun kagem sedoyo kemawon, lagunipun kula manut, pekdal kita kunduraken lepat ngusih pangapunten matur nuwun.
0: Sami-sami. Salat sekipun Ibu Hartini wonten ing salam.
7: Sugeng santen Mas Gilang.
0: Injih, sugeng santen Ibu Hartini.
7: Ngaken acara sonten menika suka. Kula suka, panjenengan suka.
0: Sedoyo sami suka.
7: Nderek kintun salam kagem sedoyo kemawon monster perempat. Ing sonten dinten menika.
0: Ngaten nggih.
7: Lan lagu ini pun derek kemawon Mas Jurjan kangen Mas Gilang. Matur nuwun sugeng tugas, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Ibu Artini, wonten ing salam. Mugi wonten Mbah Mus, sugeng sonten Mbah Mus.
8: Sugeng sonten, suka sami suka Mas Gildur.
1: Iya.
8: Mbah Mus nderek monitor juga nderek.
1: Siap.
8: Salam-salam mawon.
0: Monggo Mbah Mus.
8: Kangge Mami Sartika, Pak Nasikin, Pak Rimbang, Bu Rubini, Bu Mega, Bu Yanuasih, Bu Eni wonten ing Taman Tirta.
0: Ngaten.
8: Pak Enik ing Garwayudi.
0: Nggih.
8: Bu Arjila, Lewer Jujur, Mbah Asnawi, Mbah Gemuk, Romo Haji Ngationo.
0: Ngaten.
8: Pak Sudar wonten ing Jadilan, Pak Tumiti, Romo Resi Seto, Yurati, Romo Yuwono Marto Diharjo, Romo Jujo Subagio, Bu Wagianti, Pak Mus Mujiono kembaran kula niku mas.
0: Oh, sami-sami. Waalaikumsalam.
1: Masih ada enggak, Lang?
0: Masih oh, ada menika, okay. Ada Bu Atun sugeng sonten.
9: Selamat sore.
0: Selamat sore.
9: Saya Bu Atun dari Jalan Pantai Trisik. Cuman ikut ngeregengnya aja.
0: Nggih, Bu Atun.
9: Salam kenal.
0: Salam kenal nggih, Bu Atun.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Siap.
0: Mbah Gledi.
1: Satu lagi Mbah Gledi ya.
0: Monggo, Mbah.
10: Sugeng sonten.
0: Nggih,
10: dan kalian Mas. Dan niki jalep jalan sama.
0: Nggih, Mbah, monggo sugeng sonten. Kali Mbah. Niki salamipun kagem
1: siapa?
0: Ditulis ya niki. Bakule tempe bengok. Oh. Lagune ngerek mawon derek. Derek ingkang sampun cumawis mawon Mas J.
1: Oke, siap lanjut. Sedaya
0: monitor perempat sedaya mawon matur nuwun.
1: Baca lagi ada Pak Damaskus ya. Sugeng son, sugeng sinten.
0: Sinten.
1: Salam suhat. Lagu nipun derek mbonceng mawon salamipun kagem Kiro Converdo. Joko Bodo, Pak Tujuh Subagio sekalian, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Untung, Pak Tupar, Mbak Suro, Mas Yudi, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bu Sri Utami, Bu Yayuk Kweni, Bu Sartika, Bu Widyaningsih, Mbak Yumudo, Bu Pipit, Bu Nani Bajuro, Bu Ijem, Mbak Anggun, Mbak Ini, Mbak Siti, Mbak Titun, Mbak Tuti, para gini pun kagem sedaya pamit banget, kagem Mas Berdua sugeng tugas.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Ada Pak Asari Mantingan,
0: Mangga. Sugeng
1: sonten, Mas Joran, Mas Gilang.
0: Nggih.
1: Kula bab BP Ashari Mantingan. Yeah. Nyuwun lagu nomor setunggal. Kinton salam kagam Bu Sri Utami, Bu Dwi Cok, Bu Supriyati, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Yayuk Kweni, Bapak Ngadiono, Bapak Rimbang, Bapak Yanto, Candi Abang, Yu Irup ya, Mami Sartika, Mbah Noyo, Mas Mamat, Mas Ipul, Ki Bandung, Bondowoso, Ki Kumbakarna, Ki Joko Bodo, Mas Rian Pek, lan kagem setuya pamit dengan suko sami suko.
0: Matur nuwun ugi wonten Ibu Sagine menika sugeng sonten suko sami suko. Lagunipun derek nggih, salam kagem Ibu Yano, Bu Warini, Mbak Anggun, Mbah Noya, Pak Wening, Ibu Wagianti, Mbak Yeni, Pak Yanto, Sedaya Yanto, Romo Ngadiono, Pak Rimbang, Yurati, Romo Yono, Ki Joko Bodo, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbah Surotrisik, Bu Rubini, ugi Pak Sawiyo, Pak Tujoy, Bu Tarmi, Bu Sri Utami, Mbah Gimani, Bu Marto, Bu Sumi, Mas Aldi, Bu Atun, Ibu Rubianti, Prayoginipun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
1: Pak Rubandi suko sami suko absen saking mangunan salam kagem sedaya pamendangan perempat kagem Mas Siar kekalih sugeng tugas lan Bagaswara.
0: Matur nuwun. Ugi wonten Pak R Sigit Panjatan. Salam kagem Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Bu Andri Sendowo, Ibu Dwijo, Mas Mamat, Mas Damaskus, Mas Agus Jati, Mas Tukidi, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mas Ipul, Lanugi Sedoyo Kemawon, sugeng midhangetaken penyiar berdua met tugas matur nuwun.
1: Sami-sami ya. Matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun Pak R Sigit. Sudah semuanya?
1: Sampun.
0: Wah, sampun menika nggih sutresna budaya matur nuwun. Sangat sampun nyawiji wonten ing giaran suko sami suko sonten menika ing lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp.
1: Yang kepilih lagunya
0: Singkong
1: dan Keju sama Nada-Nada Cinta iki lah.
0: Wah, oke. Singkong dan Keju Nada-Nada Cinta untuk menutup perjumpaan kita di suko sami suko sore hari ini di Mas Jordan.
1: Betul, yes. Kita berdua pamit dulu. Saya Jordan Telaksoro.
0: Lan ugi kula Gilang Sutawiyoso.
1: Sampai ketemu lagi di suko sami suko panjenengan suko.
0: Kula suko.
1: Sedaya
0: sami suko.
1: Ya.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menjelaskan para taruna akan membimbing siswa dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Materi yang diberikan meliputi merapikan tempat tidur, menata lemari pakaian, menyetrika seragam, menyemir sepatu, dan membiasakan hidup rapi dan mandiri. Selain itu, para taruna juga bertugas membangun lingkungan asrama yang aman. Mereka akan memberikan pembinaan agar tidak terjadi kekerasan maupun perundungan antar siswa. Menurut Agus Jabo, program tersebut memiliki dasar hukum melalui instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pemilihan Taruna Akmil didasarkan pada pengalaman mereka menjalani kehidupan berasrama. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Bantul mulai merealisasikan pemasangan 484 unit lampu penerangan jalan umum LPJU baru pada Juli 2026. Program dengan anggaran sekitar 5,3 miliar rupiah tersebut akan dilaksanakan secara bertahap hingga September dan menjangkau seluruh 17 kapanewon di Kabupaten Bantul. Kepala Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Bantul, Muktiandri Nugraheni, mengatakan pemasangan lampu penerangan jalan umum LPJU baru menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan memperluas cakupan penerangan di wilayah Bantul. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana lil mu'minin wa anzalal qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, rabbul arsyil 'adzim, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para miarsa kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pepanggih malih wonten ing sonten punika wonten ing acara siraman rohani Islam. Mugi-mugi kanthi pepanggihan punika kita saged nambah ilmu, nambah mantepipun ibadah kita. Wonten ing sonten punika ingkang badhe kula aturaken babagan nindai amal kanthi ikhlas. Para miyarsa kaum muslimin rahimakumullah, ikhlas punika kunci ingkang paling pokok nalika nindai amal. Sebab punapa? Amal ingkang wonten ganjaranipun menika kedah dipun sertani ikhlas. Lan nalika kita nindai amal kanthi ikhlas, menika njalari sebabipun rahmat saking Allah tumurun. Lan nalika kita tetulung dumateng tiang sanes kanthi ikhlas, menika saged njalari rumah keting bebrayatan, rumah keting kekancan, damel kesainan, dados brentek terus menerus kesainan menika tumukul kanthi menapa? Sebab ikhlas punika. Dados ikhlas nalika ngibadah penting sangat. Para miyarsa kaum muslimin rahimakumullah, babagan ikhlas menika wonten tondo-tondonipun amal iku mau ikhlas apa ora. Menika saking ulama Dunnun Al-Misri nyabataken bilih tigang perkawis tondo-tondo ikhlas. Salasun min alamatil ikhlas, telu tondo-tondo ikhlas. Ingkang sepisan istiwaul madhi wadami minal ammati, nalika ngerjake tetulung umpamane den puji utawa den caci, niku sami mawon mboten onten efeke, tetep dikerjake. Nalika pekerjaan niku wau weweh umpamanipun sedekah, kok terus dar dinehi wong iku mau kok alah mung kaya ngene kok dinehke. Atine wong sing ngenehi niku wau ora bakal apa kecewa. Semanten ugi nalika weweh sedekah badine kok le jawab matur nuwun nganti kaya nyembah-nyembah, atine yo ora terus bungah banget mboten. Nah niku tandane ikhlas ingkang sepisan. Wanis yanun ru'yatil a'mal fil a'mal, nalika nindakke amal ora krana den weruhi wong liya, dipamer-pamerke wong liya. Nalika ngerjake tetulung umpamane nunggu wong liya ndelok utawa diumumke, disiar-siarke, terus njur nindakke amal, mboten kronen niku. Mbuh didelok, mbuh ora didelok, sami mawon tetep nindaki. Lan nalika tetulung umpamane pun sing jenenge ikhlas, ora njur ngitung wingi wis tak nehi kok saiki njaluk meneh, mboten. Sing wingi ya wis wingi, saiki barang anyar, dheweke mbutuhake. Niku tandane ikhlas. Nomor 3, waqti dha'i thawabul amali fil akhirah, nalika tetulung, nalika sedekah, krana napa? Murih ganjaran, murih balesan, balesane
sesok wonten ing akhirat. Niku tondo-tondone ikhlas. Pramila Allah Subhanahu wa taala sampun ngaturaken. Sampun ngendika wonten ing surat Al-Insan ayat 8 dumugi ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imut ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala syukuran. Shadaqallahul 'adzim. Wong-wong kang aweh sedekah panganan kanthi weh-weh barang kang den tresnani marang miskinan marang wong orang duwe miskin wa yatiman marang wong yatim wa asiron marang wong den tawan. Innama nut'imukum liwajhillah oleh sedekah weh-weh panganan kala wau liwajhillah adhedhasar krana Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan ora krana kepengin den wales wala syukuron lan ora kepengin dibales kanggo omongan matur nuwun. Para miyarsa kaum muslimin rahimakumullah, niki wonten ing surat Al-Insan ayat 8 lan 9. Gamblang sangat syarate wong ngamal ikhlas iku ping pisan sing jenenge ikhlas nalika sedekah panganan nganggo barang panganan sing den senengi. Nek mboten disenengi jenenge wis ra doyan, wis ra butuh, ya ikhlas wae nek ngono. Ananging nalika barange iku mau sih seneng, niki syaratnya ala hubbi isih seneng, isih lezat niku barange, isih bagus, isih anyar umpamane nalika pakaian isih pantes niku barange. Ping pindune sedekah marang wong kang butuh den contohke wonten riki sing wong butuh ki contone miskinan, wong miskin biasane butuh menika, butuh uluran tangan wong miskin, wong randuwe. Kaping kalihipun dumateng wong yatim, biasane bocah yatim menika rupek rezekine, rupek penggawean. Mula biasanipun wong yatim menika pancen butuhaken sangat. Wa asiron wong sing tertawan, wong ditawan wong liya, rak butuh pitulungan wong liya. Niki Allah nggambaraken wong sing den paringi. Biasane aweh panganan dumateng tigang perkawis niko, tiga golongan niku wau mesti matur nuwun ucapanipun. Nggih, mergo butuh sangat. Benten nalika wong sing ora butuh dine panganan kok wis tuwuk, wis warek, ora butuh. Nek sampane pun tampi ora enggal-enggal didahar. Mergo mboten butuh. Utawa wong sugih paring nggih ditampi terus dipun delikke. Nah niku. Dumateng tiyang butuh niku wong nek sedekah. Niki ikhlas. Kaping tiganipun innaman nut'imu liwajhillah. Anggone sedekah panganan kala wau umpamanipun amal kebajikan kala wau liwajhillah krana Allah Subhanahu wa taala. Raos asih dumateng liyan. Raos iki jan kewajiban krana Allah. Wong sing mampu kudu tetulung marang wong liyan. Niku pancen sampun kewajibanipun. Ampun ngantos umpamanipun wong sing ringkih, wong sing butuh menika wau ngantos njaluk daharan, ampun ngantos. Nek iso sak durunge njaluk
dinai. Nah niku pesti mawon ganjarane ageng sangat. Nggih. Ing wisan barang kang dinai wau sing den tresnani nganggo barang sing den tresnani. Kaping kalihipun aweh barang wong sing butuh. Kaping tiganipun liwat hilah krana Allah Subhanahu wa taala. Kaping sekawanipun den arani ikhlas nalika napa? Linuri dumingkum jazaan. Krana ora butuh walesan. Mboten badhe kepengen njur diwales dibales. Biasane nggih awake dhewe nyumbang umpamanipun. Ning kathah-kathahe nyumbang kok kepengen den wales e. Umpamane napa balesanipun? Diuli-uli. Napa malih? Nek wis tau nyumbang, ya sesuk nek nalika duwe hajatan njur den sumbang ugi. Nika mboten krana niku. Mboten kepengen diwales sak pira-pira. Napa malih nalika aku mbiyen nyumbang 100.000 kok saiki disumbang 50.000. Mboten krana niku. Pramila ngatos-atos sanget kita nalika istilahnya ya nyumbang. Nggih, mboten sah ngarep-arep kunjunganipun. Nggih, mboten sah ngarep-arep kunjunganipun. Napa malih napa wala syukuron. Mboten sah nunggu ucapan matur nuwun. Biasane napa nek kita peparing weweh marang wong liya terus kok ora matur nuwun, kok ora ana ucapan terima kasih. Lah niku pramila para miyarsa kaum muslimin rahimakumullah wonten ing hadis Imam Bukhari Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam menika gambaraken ngaten menika. Lau anna ahadukum ya'malu fi sohratin soma'an laisa laha babun wala kawatun lakhoroja amalu kainan makana. Senajan to salah sijine sira iku mau amal umpamane sholat ana ing jero guwa kang ora bisa den delok den krungu lan sebabe nang kono ora ana cendelane ora ana pintune wala kawaten lan guwa iku mau kedap suara nanging nabi dawuh la kharaja amalu kainan makana Allah bakal nampa ibadahmu iku mau senajan to ora den delok wong liya lan ibadahmu bisa metu bisa tekan senajan to ora ana pintune iso mbrobos barang iku mah. Nika para mirsa, para miyarsa kaum muslimin rahimakumullah sepindah malih. Monggo nalika kita ngibadah saestu ada dasar krana Allah Subhanahu wa taala. Lan ndedonga mugi-mugi amal kita sedaya amal ingkang sae saestu krana Allah Subhanahu wa taala. Lan nalika amal ora krana wong liya. Lan kita kedah ngraos khawatir nek-nek napa kemawon amal sakjrone urip menika wau mboten dipun tampi dening Allah. Kita haraos khawatir pramila ndedonga mugi-mugi sedaya amal kita kanthi ada dasar ikhlas. Mugi-mugi Allah nampi sedaya amal kita sedaya sehingga kita saged ngunduh wonten nalika wonten ing akhirat samangke. Mugi-mugi Allah ngijabahi panuwun kita. Semanten atur kula wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandanging adzan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kanthi pandonga. Mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: FM 106,6 MHz program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang meleluri budaya

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi

Berombat erering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampat RRI Ngayu Jakarta. Lan titi wanci menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran serial Ringgit Purwo.

nyuwun sutresna Butoyo ngaturi pambagiya wilujeng. Sugeng dalu sugeng pepanggian malih wontening atur giaran serial Ringgit Purwo. Wekdal menika badhe katindakaken dening dalang Ki Seno Nugroho kanthi nglajengaken lampahan Banjaran Kresna perangan 3. Sutresna Butoyo ing wusana katoraken sugeng midhangetaken.

0: ora. Neng aku mesti kalah. Mergo kowe lanang aku wedok. Ya kowe mlayu sikek. Mlayu sikek mengko tak tututi, ora kok bareng nek ora nek bareng ki jenenge ora adil wong aku lanang kowe wedok. Ge wis. Wis saiki. Tak itungi ping telu ya.
1: Iya.
0: Siji, loro, telu, yo, ayo, terus. Ge wis. Banter. Nah, wow, ayo. Ayo. Wah, kene wah, aku kok ngati ra iso ngoyak. Terus, terus. Rasa noleh. Balapan mlayu kok noleh. Terus, banter, terus. Terus. Wah, lah aku ra iso ngoyak kok ngantian kok pinggir. Terus, terus, meh-meh tekan, terus, terus, melayu terus, terus, melayu terus. Aku nganti rai songonya, tak dono be.
2: Tikus tenan lah.
0: Saisane gawe perkara ora. Saya kok gendring banget kayak ngowo. Balapan melayu,
2: balapan melayu, balapan melayu.
0: Kene ketayalan gedong kudu mikir musik balapan melayu. Pun menang mau lo oyak terus woi woi woi sar tekan era tak oyak
2: wah wah adikku loro kok
0: aku meh tekan ron si aku rasido tak gendong woi
3: kagak ngerasa aku dapur sing aku
0: adul-adul mau janjine piye nek dolanan ora entuk nangis to emang wes kuwi luwe dilangi
3: saben-saben mesti ngapusi aku tak grawut
0: lho kok senane ngono lho tak kandhani ya kowe tau krungu critane urung
3: apa
0: bapa sagupa kan biyen bagus banget wong sak widoro kandhang kira ana sing bagusé kaya bapa sagupa.
3: Tenan.
0: Terus saiki elek to. Saiki ting plethot raine ra karu-karuan to. Lek mlakuwe tuyak-tuyuk. Sebabé apa kowe ngerti ora?
3: Ora ngerti.
0: Ngerti ya?
3: Ora tak critani.
0: Kae biyen senengane njaluk gendong.
3: Sopo
0: bapa sagupa kae. Kae senengane njaluk gendong biyung sagopi. Mas ora leren-leren. Mula awake keriput kaya ngono. Remuk awake. Lah mergane ya kuwi mau njaluk gendong kok ora leren-leren. Dadi wong iki aja sok seneng njaluk gendong. Nek iso malah gendungo ngono. Lah nek kowe kepengin kaya bapa Demang Sagopa yo tak gedhok yo. Ning tanggung jawab lho nek nganti kowe engko kuwi umur 3 dina raimu wis ting plethot ra karo-karuan. Terus wong-wong nom-noman Widoro Kandhang liwat ngarep Widoro Kandhang. Wah, Sembadra wis wah, paek. Wah, wis cilaka aku ora ngerti. Nek saiki mono wong ngarep wong nom-noman Widoro Kandhang iki ngarep liwat ngarep omahe bapa Sagopa kae wah ana sing krangkring-krangkring bareng diplayoni gawa bel tok tak kira nek gawa sepeda ayo gawe wis
3: aku tak mlaku wae ndak elek wegah aku nek dadi wong elek
0: nah mlaku tekan Mandura wae penak kok dadak njaluk gedhong ora.

0: 哎呀，哇，呵。
1: 儿子。

Oh!

0: kita orang.
1: Boten lagi ngesek mawon.
0: Ya.
1: Amit sewu, amit sewu.
0: Nuwun sewu, nuwun sewu. Nuwun sewu. Ngayal.
1: Lho, aja nendang. Nuwun sewu kok nendang,
0: Ben. Kok meruyuk menungsane.
2: Kakang. Kakang.
0: Ngapa?
2: Aku digendong.
0: Hei. Ah.
2: Mau ngarep nonton adun-adun kok malah nonton rupamu.
0: Rupamu kuwi karo wong tua kok ngrupak-ngrupake. Rono. Wes.
2: Rodo maju.
0: Sesep. Rame wonge.
2: Tu maju aku nangis bengok.
0: Iya. Mit Mas. Jarang panas Mas. Mit. Mun sewu Mit.

0: rakyat tak eh
1: saku kene baik
0: apa tio
1: ngopo teki
0: rakyat tak
1: boleh kau nio egois

ning jajaran sekretane bawane blas anak. Wah, nyolong aku. Wong delok kok sikara. Ketiman ki nenggol ora kelihatan. Tinjung akhirat nyawamu. Eh, sapa materi Paman Swatiwata? Ah!

wong bule memanasati. Ayo, iki putra Mandura Basuwara Kangsa sing pengak iblis wis diapurmu. Wah! Bakal bisa ngelawat timun mungsuh duren kacah mungsuh semut ora bakal bisa menang karo anak Mandura Basuwara Kangsa. Sapa sing arep mbelani karo menungso bule wong widul kandang wae mati dereng aku wae. Wah!

goreh rong ehtiasih basu orang bongso mula citranik Dewi Broto Jaya nalika semanten ledang ning sangat jenging sang bongso ya sang Joko Maruto saya kendo panyepenging Raden Kakrasana tuwin Raden Narayana Gya Musti Pusaka kekalih Hiro Kyai Nenggala tuwin Kyai Senjata Cakra wis ginegem ning astaning satra kekalih nalika semanten diambrut kurang sang Kakrasana hanamake pusaka Nenggala dadaning Kyai Sang Kangsa Dewa tuwin sang Narayana namake Senjata Cakra mapan ning jangganing sang Kangsa gumebluk ning bantul bedah kapisanan

0: Menika kula wau kapireng dening Bapa Durna. Kula dinten mangke kula kumawantun nglarapaken Bapa Begawan. Kenging sumerti ambatang menapa ing dados cangkrimanipun. Minangka dados rupa saking calon pinangan pen putri Paman.
1: Nuwun sewu, Ken. Jan-janipun kula menika sampun boten wangun. Sampun boten memper menawi kedah ngelampai perkawis ingkang magepokan kalian setunggiling wanudya sabab kula menika sampun mungkur ing saliring kadonyan dasaripun jejer kula menika brahmana nanging kok kados wonten pangojok saking sak lebeting manah kula ingkang lebet bilih kula kedah ngayonaken ingkang putra pun Dewi Rukmini mila panggersaing batos kula menika badhe kula turuti sabab nadyan wong sawangsul kula menika duwa dhateng raos kula menika malah saya ngleledo malah saya nderbola mila kula nuwun sewu sinuwun menawi paripaksa kula kedah nglampahi nderek sayembara cangkrimanipun ingkang putra paduka menika nger bab menika mboten dados menapa penemban ingkang dipun wastani sayembara menika sinten kemawon saged anglebeti mboten ngemungaken nalindra nadyan tiang loro saudon telu saurupan awon malih nadyan jalma wanen sedaya kemawon saged anglebeti penembahan matur nuwun monggo janipun saben badhe nindakaken bab menika kula mboten sepen saking pamitang mboten sepen kan kabeh anggen kula badhe nglebeti sayembara menika ugi mboten sepen saking petang bab tibaning jodho kula kaliyan Nyai Dewi Rukmini menika mangke sabab tumrap kula tiang jejodohan menika petangan cara saka lima menika siji dadi loro jodoh telu padu papat pegat lima bejo enem gunem pitu tunggak semi wolune bumi kapetak songo lebu katiuping angin
0: wila talah lah kok malah nembik mireng sak menika babakan petangan bab mekaten menika kula wau penembahan
1: nah rak dereng nanti mireng tau malah
0: inggih
1: menika werdinipun siji dadi menika nek tiba dadi menika anggenipun bebrayan terus nampi momongan lajeng angka loro jodho lah nek tiba jodho menika ingkang sae piyambak niku tegese raga loro wis manunggar ya lahir ya batine
0: inggih
1: lajeng padu niku anggone omah-omah amung gembyeng kempyung boten wonten tentreme lajeng pegat niku wis cetha ukarane wis elek lah nek tiba pegat niku arep di sana nono ngentekke menyang sak grobak boten enten napike
0: inggih
1: salajengipun bejo niku samu barang sarwa matok bebasan obah mamah menggok ngemplok wong niku nek kenggonan bejo wis ora kaya wong rezekine banyu mili bandane nganti kaya disuntak salajengipun gutem menika paribasan wis diati-ati mlaku wis dijinjit-jinjit meksa dirasani tangga teparo
0: salajengipun
1: tunggak semi niku rezekine ajeg
0: lajeng bumi kapetak
1: nyambuta gawe wiwit esok pun kemringet srengenge durung metu wis nyambut gawe niku nek kon sugih ya kangelan mergo jenenge mawon bumi kapetak lemahe duruki
0: inggih
1: nah mongko saking petangan kula anggen kula tansah nyadong mangsiting jawata menika dewa sampun nyebataken menawi kula kaliyan ingkang putra Dewi Rukmini menika tibane kula wau jodho mila lajeng saya adreng raos kula kepengin lan kumacelu anyati sekareng kedaton kumbina menika
0: oh ngaten to penembahan ngaten lak nuwun sewu menapa penembahan nate pinanggih kalian anak kula alitipun sampun sumerep dateng anak kula kuwatos sing manah kula inggih menawi mangke nuju prana menawi mboten rak malah tiwas kewirangan penembahan
1: sampun
0: wonten pundi
1: wonten ngimpi
0: pasumpenan
1: inggih capet-capet anggen kula nyemurupi lah wonten pangimpen menika mboten badhe saged cetha ngaten nek lek krasa menika krasa menawi ngimpine mboten cetha.
0: Inggih. Mangke rak tiwas kewirangan menawi mboten cetha.
1: Inggih. Sabab tumrap kula lho, kan. Tiyang badhe gayuh wanudya menika ugi mawi petangan bab jodho menika kala wau lajeng kaping kalihipun kedah mawi petangan katuranggane wong wadon.
0: Katuranggan.
1: Lah nggih.
0: Katuranggalipun wong wadon menika menapa?
1: Uang wadon menika gadah katurangan ger inggih menika setunggal dlunge loro singoh telu manis merak ati jat menika kewes gandhes sedhet bentrok lencir wire gedruk kathah ta
0: werdinipun menapa? Ingin winastan delungeh, sengoh, manis, merati, jatmiko, kewes, gandes, sedet, bentrok, lencir, wirilan, gendruk.
1: Dereng kata apa? Utawi bencang kemauan menawi sak wanci-wanci kula sowan malih wonten mriki.
0: Lho kok ngoten?
1: Inggih, Ger, mergi menika kedadipun pirang-pirang menawi sedaya dipun sokaken wonten mriki lajeng bencang bahanipun menapa?
0: Oh, ngaten.
1: Inggih, kedah mawi petangan-petangan sampun ngaten sedaya dipun sokaken. Wah. Boten sae menika boten sae.
0: Inggih. Wah, lah kok kata sanget namung saenipun ngaten mawon perban. Gandeng anak kula menika gadah bebono wujuding cangkriman sak menika monggo. Kajengipun dipun dherekaken anak kula pun rukmara. Mapan wonten Taman Sari panggan kan anak kula, mbok menawi paduka penemban ingkang saged batang cangkrimanipun anak kula penemban.
2: Pandhita kang kirare wangsit pintu kumbang. Manging sepeng madu sarining tawang susuh angin ngendi ngene.

0: kuduk suara kimbol sumaranti Allah. Kucuk matur nuwun ger, matur nuwun. Ana Prabu kula sampun kaparingan palilas patut mancing wonten telenging taman sari panggen kan calon bojo kula pun Yai Dewi Rukmini. Ana Prabu ngesina ger
1: wonten dawuh bapa.
0: Kula nyuwun pangesti badhe ditaldi temangke pepanggan kan calon bojo kula pun Yai Dewi Rukmini.
1: Nggih, ngantos-atos. Sedaya sampun ngantos damel wirang kedah kelampan dalem kanjen menjahi Dewi Rukmini.
0: Nggih, nggih ger. Rom-rom bitarem sekar pertopo mekrok kudu mangi ganda mulungin gantung sopo rambat tamu wawah kedekur, wawah kedekur aku tresno karo kowe Rukmini, ayo gini tak batangnya sangkrimamu kaya apa wujudnya.

saking teko calon bojomu Begawan Durna kang bakal batang cangkrimamu. Aku buka nokorine taman iki. Rukmini. Kuncine nang jaba lho Rukmini. Aku buka no. Korine taman iki Rukmini sampe dagong karo wis entuk paliale wong tuamu ya kuwi. Sinuwun Prabu Besmoko Rukmini.

0: Kondong belakutung semua lo kimbol semua rante semua rante. Wah, lah dasar kembang lagi babar mekar. Gandane arum tekan ngendi papan mulo ora seneng muka yen akeh para raja nerpati kang padha kerut larut marang katresnane Rukmini. Wah, jebul kaya widodari ing kengeja wantah. Rukmini, aku sing teko.
1: Sembah kula katur penemban.
0: Ya, tak tampa, tak tampa. Kowe nek omong jan kaya ngono lah. Rukmini manis, Rukmini manis. Aku tekan kene entuk palilaing sinuwun Prabu Bisma kaya wong tuamu supaya sak pejagong karo kowe ing pengajap. Aku yang bakal batang cangkrimanmu menawa rubuh saka kowe. Sapa wae sing keduga bakal batang cangkrimanmu bakal mbok ladeni wiwit saka jana luka tekan delan. Bener bener.
1: Nggih leres bener.
0: Nah, dina iki aku sing bakal batang apa cangkrimanmu? Aja mbok sepelekke aku pendhita. Wasis pinter wekik. Ing sabarang kawruh ngelmu kabeh ora bakal ning kencicir. Wis kecakup dening Begawan Turna. Ayo kakek kowe arek duwe cangkriman apa? Yen bener aja minggir, yen kepengkok aja menggok, mesti bakal kebatang cangkrimanmu. Arek batang apa? Nur saka dhuwur jalma ngerah nyawa sirna dalane pati kuwi wong mancing. Nur saka dhuwur kenur saka dhuwur jalma ngerah nyawa. Jalma kuwi menungso ngerah nyawa nyawane iwak. Sirna dalaning pati, jangan sini kena lengi cuntel, ayo. Apa? Lek lu? Telek neng alu. Tong bu? Ayo, kowe areng gawe cangkriman apa? Nek men cangkrimanmu dibakal kebatan, aku ki wis ora men wujud cangkriman ning ngelmu-ngelmu sing rungsit rumpel kabeh kacakup dening Begawan Turna. Kowe areng cangkriman apa?
1: Sejatosipun mboten badhe angel cangkriman kula nanging kagem sangu anggen kula badhe nglampahi keberayan.
0: Apa-apa?
1: Sandanganing raga lan sandanganing jiwa lenggahipun wonten pundi? Sing ditinggal marake sugih sedulur ingkang dipun bucal marake urip tentrem menika menapa? Lajeng tegesipun disabar santoso mati sakjroning urip kalis ing reh ruharing rat murka angkara sumingkir tarleng meleng malat sih sanetya sing mematuh badari sapu dendoan tok mayar sawetawis borong anggo peksi martoyo menika menapa.
0: Oh kok angel sepisan mau apa aku ki lalen
1: sandanganing rogo menika menapa lan sandanganing jiwa menika menapa?
0: Wah. Sandanganing rogo kuwi busana sing apik waskra bludru sinesotya. Nganggo gelang sarwa mutiara, nganggo kalung sarwa mutiara. Kuwi sandangane wong kang bakal munggahake martabat lan derajat. Yen wong sandangane sarwa elek mesti dikira wong sing ora duwe, wong popori man kulandara. Yen nek sandangane sarwa becik cetha kuwi wong sing sugih, wong sing dhuwur martabate kuwi sandanganing rogo. Bener apa ora?
1: Lebat.
0: Oh? Salah?
1: Nggih. Tasih lebat.
0: Ora apa-apa. Tunggale apa?
1: Sandanganing jiwa menika menapa?
0: Sandanganing jiwa kuwi. Tumindak.
1: Kok ngendikanipun boten cetha?
0: Sandangane jiwa kuwi pakarti becik sarwa becik sapa sing ngemis dikei ditatos. Sapa sing dicaluk mesti bakal duweni kuwi sandangane jiwa ing bakal marakake urip tentrem lan bisa dadi sarana nggone mapan ning swarga lho. Bener apa salah?
1: Tasih lepat.
0: Tunggale. Kuwi kok tak pikir engko.
1: Tembungan sing ditinggal marakake sugih sedulur menika menapa?
0: Waduh. Sing ditinggal marake sing dulur kuwi ora ana. Apa ya? Penyakit. Sing ditinggal marake sing dulur anggrek kowe tekan dindi langgo penyakit kancamu mesti oke. Nek kowe tekan dindi gudiken kowe tekan ndi nggo penyakit kok cetho nek kancamu ora bakal cedhaki apa meneh nek nganti mambu.
1: Saya ngawur ya ben mangkel. Ingin dipun buang marake urip tentrem menika menapa?
0: Kemlaratan. Kemlaratan kuwi dibuang marake urip tentrem. Sapa sing melarat mesti ora bakal urip tentrem. Nek suke mesti bakal urip tentrem.
1: Disabar santosa mati sajroning urip kalih sing reh ruharing rat. Murka angkara sumingkir tarleng meleng malatsih. Sanetyas sing mematuh badare sapu dendho antuk mayar sawetawis boro nganggo peksi martaya. Tegesipun menapa?
0: Sing pisan mawon.
1: Dibisa sabar santosa.
0: Neng ati kudu sabar. Yen ati sabar mesti bakal nuwuhake greget kang santosa.
1: Mati sajroning urip
0: mati suri. Terus terus apa terus?
1: Kalis ing reh ruharing rat.
0: Waring ati wong endi ruharing ati? Merucut saka saking sapu dendha.
1: Murka angkara sumingkir,
0: murka angkara kudu disingkirake saka jiwa lan raga.
1: Tarleng meleng malat sih.
0: Tarleng meleng malat iki semedi ingkang tanpa niat lan ikhtiar supaya ingkang bisa. Supaya dadi lan mantenge.
1: Sanep tiasing tias mematuh.
0: Oh jangku yuk rupanya jangku yuk. Kau yang guyu mergok ngerti lah aku ngawur ini mau tak. Pancen ini jawabannya aku orang ngerti.
1: Sanep tiasing mematuh.
0: Sanep tiasing mematuh ini kudu patuh kelaman peraturan.
1: Badare sapu dendho.
0: Badare sapu dendho. Ditenono mengko. Esok-esokan mesti badar kabeh lakone.
1: Antuk mayar sawetawis.
0: Entuk dono tiyah.
1: Borong nganggo peksi martaya.
0: Dipasrahke marang Kang Gawe supaya bisa manggung peksine.
1: Tobat-tobat menika lepat bener-bener.
0: Oh, Romini kowe gawe ukara kaya angle ora jamak. Monggo aku wis mepen semadi maladine wis sangu kawruh sing kok jebul mrudhus saka pandangane pikirku. Romini kowe iki piye ta? Aku ki tresno tenan karo kowe ming tetok-tetok aku ning ngarepe bapakmu mau aku tetok-tetok supaya entuk wangsit yen jane aku ora tresno karo kowe mergo saka wasiting dewa. Ning jane aku ki kipen-kipenen karo kowe sampeyan aku ki kepengin sesenggolan karo kowe cetaketan karo ning jane kowe ki piye ta ora ngrasake piye. Wah, lho iki aku ora sawangen pikirku iki sawangen. Kowe gelem sampe bojo ya Romini aku wis jelek aku wis sampeyan ming numpak daran terus aku wis megang. Aku pemikiran-pikiran yang ngerasake karo uang barang karo ini. Aku latih gak saya karo ini. Aku rasa.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta utawi Pemda DIY nindakaken antisipasi gayut kalian potensi kekeringan awit sampun mlebet ing mangsa ketiga ugi wontenipun fenomena El Nino. Antisipasi katindakaken kanthi nyawisaken sektor pangan, pengelolaan irigasi, ugi ngawontenaken mapping utawi pemetaan wilayah kagem papan-papan ingkang kenging dampak saking kekeringan. Pawartos salajengipun. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tasih kupiyo coro anggenipun nyuda lan ugi nyegah wontenipun stunting kanthi paring penetapan kagem sedasa kalurahan minangka wilayah prioritas penanganan. Program menika katindakaken kanthi paring penguatan intervensi kesehatan, pemenuhan gizi, ugi tembayatan lintas sektor supados gizi lan kesehatan anak menika saged sae. Tundhanipun ongkos stunting langkung suda. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Selamat malam Sutrisno Butoyo, kembali lagi hadir di ruang dengar Anda, program Sejenak Kenangan Bersama. Malam hari ini saya Jordan Talaksoro, saya akan ajak Anda untuk kembali memutar memori masa indah lalu lewat sebuah alunan suara emas musisi legendaris Indonesia. Malam ini kita akan mengenang kembali perjalanan karir seorang diva keroncong dan pop yang suaranya begitu kuat, berkarakter, dan tak lekang oleh waktu. Pemilik julukan The Little Bird dari Indonesia, siapa lagi kalau bukan Bunda Hetty Koes Endang.

Lahir di Jakarta 6 Agustus 1957, Hetikus Endang telah malang melintang di dunia tarik suara sejak era 1970-an. Suaranya yang melengking jernih, penjiwaan yang luar biasa, membuat setiap lagu yang ia bawakan selalu sukses menyayat hati atau bahkan membangkitkan semangat. Mari kita buka perjumpaan malam ini dengan tembang manis, Berdiri Bulu Romaku.

Salah satu bentuk akulturasi budaya Arab dan Jawa merupakan kitab yang membentangkan soal tasawuf. Sifatnya pentis, artinya manusia bersatu dengan Tuhan. Masyarakat Jawa mengenalnya sebagai Manunggaling Kawula Gusti. Suluk merupakan hasil kesusastraan tertua dari zaman Madya yang berasal dari atau berhubungan erat dengan para wali.

Sutrisno Butoyo, tahukah Anda bahwa Hetikus Endang ini tidak hanya sukses di jalur musik pop saja. Beliau juga sangat piawai membawakan lagu-lagu berirama keroncong, pop Sunda, bahkan berkolaborasi lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Konsistensinya di dunia musik membuahkan puluhan album laris dan deretan penghargaan bergengsi. Jika didengarkan, kekuatan vokal beliau ini terlihat jelas saat membawakan lagu-lagu bernuansa sendu dan dinginnya malam. Mari kita dengarkan dua karya beliau, Semalam di Cianjur dan Surat Undangan.

Sutur Sobutoyo, tidak terasa 30 menit kita bersama telah berlalu begitu cepat, dan semoga alunan suara Bunda Hetikus Endang bisa menemani malam hari Anda, membawa ingatan kembali ke masa-masa indah penuh warna. Sebagai penutup perjumpaan kita di program Sejenak Kenangan bersama malam hari ini, mari kita dengarkan lantunan suara emas beliau lewat lagu Sebelum Kau Pergi. Saya Jordan Talaksaru pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah menjaga kesehatan dan terus dengarkan inspirasi musik lintas masa hanya di Perempat RRI, Ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Bunda,
2: gimana Kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini, Bun.
2: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
2: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
2: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
3: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Sutresna Budaya ngaturaken pamrih wilujeng sugeng pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah manggih karaharjan kawilujengan soho kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembak babagan penyakit patek pada cabai dan pengendaliannya.

0: Ingkang samangke badhe dipunaturaken dening panjenenganipun Rizky Pradana SP minangka pengendali organisme pengganggu tanaman POPT Ahli Muda Balai Proteksi Tanaman Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lan sampeyan kula sampun saran kalian Mas Rizky Pradana. Sugeng dalu Mas Rizky.
1: Sugeng dalu Mas.
0: Kabar baik Mas Rizky?
1: Alhamdulillah saya.
0: Alhamdulillah saya nggih. Nyuwun sewu Mas Rizky menika dinasipun wonten ing
1: kula dinasipun wonten ing Balai Proteksi Tanaman Pertanian Zee? Khusus kula terutama di laboratorium kantoripun wonten Pandak
0: wonten Pandak oh kesian nggih terus sampun yo dalu punika panci ingkang badhe penatrak menika babagan penyakit patek ngaten nggih punawi nggih kadang tani sampun napa nggih sampun asring ngaten nggih babagan menika namung dalem menika badhe penaturaken sepatu samangke saged tambah napa seserepan pengetahuan ngaten babagan penyakit patek menika nggih Mas Rizky barangkali bisa disampaikan ngaten sebagai pembuka ngaten babagan penyakit patek menika kados pundi ngaten terus samangke ingkang magayutan kalian penyakit patek menika kalian ingkang napa nggih tugasipun Mas Rizky wonten laboratorium menika magayutane pun kados pundi ngaten monggo
1: nggih matur nuwun Mas. Terus penyakit patek menika memang menjadi napa nggih salah satu penyakit ingkang penting wonten tanaman cabai. Lah itu karena napa ya? Karena ini adalah penyakit yang menyerang langsung pada buah, di mana buah cabai menika kan kita konsumsi langsung ya. Walaupun memang napa nggih sebagian petani niku nek patheke mboten gede atau ming cilik tenggen cabai nggih tetap diambil untuk didamel sambel niku ya tidak masalah karena memang patek menika tidak menyebabkan toksik secara langsung kepada manusia nih. Karena ini adalah jamur yang menyerang pada buah. Jadi ini adalah penyebabipun jamur terutama. Nah, patek ini sendiri niku memang ya karena sebagaimana jamur pada umumnya menika banyak menyerang di lingkungan-lingkungan yang lembab. Peralihan-peralihan menjelang banyaknya musim hujan, curah hujan tinggi tetapi mungkin matahari masih bersinar cukup terik gitu. Jadi tingkat kelembaban tinggi, nah ini penyakit menika bisa menyebar dengan cepat seperti itu. Dan itu juga tidak hanya menyerang pada cabai, ada komoditas-komoditas lain yang bisa terkena patek ini. Mungkin sebutannya berbeda, tapi sumber penyakitnya, jamurnya sama. Di tomat, di pepaya itu juga bisa terkena, tetapi mungkin sebutannya berbeda. Di cabai itu patek, ada petani yang nyebut kekek atau dan lain sebagainya, itu sumbernya sama yaitu jamur Coletotrichum capsici. Seperti itu. Jadi ya dipengaruhi apa penyebarannya, dipengaruhi oleh kelembaban lingkungan, dipengaruhi oleh ya jarak tanam otomatis kalau terlalu rapat kelembabannya menjadi tinggi, kemudian sentuhan manusia itu juga ikut membantu penyebaran, banyaknya serangga di situ juga bisa membantu penyebaran seperti itu.
0: Misalnya pun dalam satu area ngaten Mas Rizky terus ada patek di cabai itu, kemudian kan di sekitarnya mungkin juga ada tanaman terong, tomat, macam-macam, itu juga nanti akan bisa menyebar ke tanaman tersebut.
1: Jadi jamur ini kan menyebar dengan yang namanya spora. Spora ini adalah biji jamur. Benihnya itu kita sebut spora. Dan ini menyebar itu biasanya banyak memencar di malam hari. Ya, ketika malam hari ini biasanya spora menyebar, kemudian akan menempel di permukaan tanaman apapun, gih. Nah, kemudian di pagi hari menika kan biasanya pori-pori istilahnya stomata itu terbuka. Kemudian ada proses keluarnya embun itu. Nah, itu nanti ketika matahari sudah mulai tinggi, panas. Nah, ini kan embun ini kan mulai menguap. Nah, sebagian menguap, sebagian masuk ke dalam stomata. Nah, yang tidak kita ketahui kadang membawa spora atau biji jamur. Makanya salah satu cara pengendalian yang paling sederhana niku nyiram pagi-pagi. Didusi, namanya dimandikan lah. Untuk apa? Mencuci kalau ada spora-spora yang menyebar di malam hari, termasuk ketika habis hujan. Habis hujan itu juga perlu disiram. Kenapa? Untuk menurunkan asamnya. Air hujan itu kan cenderung asam. Nah, asam itu juga disukai atau lingkungan yang cocok bagi jamur seperti itu.
0: Kalau dilihat dari dampaknya, patek itu nanti akan berdampak pada apa saja, Mas?
1: Untuk saat ini yang paling penting ya istilahnya ini penyakit penting itu masih pada cabai, walaupun tadi mungkin di yang sejenis nggih, yang satu keluarga seperti terong, tomat atau mungkin bahkan pepaya itu bisa, tetapi untuk laporan saat ini itu paling penting menyerang pada cabai. Nah, ini juga bisa menurunkan produksi bahkan 50-60% kalau serangan pada ini terlalu tinggi. Nah, makanya perlunya pengamatan. Nah, ini ada petani meniko lupa dengan pesan-pesan simbah dahulu bahwa kalau nandur niku ya tandurannya sok dilangkai niku istilah bahasa sekarang adalah ya diamati. Kalau ada serangan apapun lah, tidak hanya padek atau gejala-gejala hama atau penyakit, ya ditanggulangi sesegera mungkin, seawal mungkin, karena ya hama dan penyakit meniko mboten kados Bandung Bondowoso
0: langsung
1: sehari semalam. Tapi ada prosesnya, datang infeksi. Nah, ketika infeksi masih kecil itu kita bisa lakukan tindakan pengendalian secara mekanik itu nopo, dicabut, dipetik, dipotong, atau kalau serangga nek masih ada 1-2 ya dicap jempol istilahnya,
0: dipites.
1: Nah, itu kalau sejak awal terdeteksi atau teramati ya tidak akan menyebar luas seperti itu.
0: Nah, berarti kan melalui ngeten iku kan kedah tiap hari harus di nek tengen kulo diindangi terus di apa ditilai nekunis sabine napa kebon ngetanduran-tanduran terus mungkin kan diperhatikan nonton iki Mas iki.
1: Nggih, betul.
0: Jadi misalnya ada petani yang menganggap loh ini kok langsung banyak banget, itu berarti ada kesalahan dari petani kemarin mungkin nggak memperhatikan. Iya,
1: terlewat yang namanya pengamatan, atau kadang sudah diamati merasa nggih, kadang ya kita memaklumi nggih, dari atas itu wah seijo tanduran nih. Nah, ini juga perlu jadi perhatian bahwa hama atau penyakit itu banyak juga yang dimulai dari permukaan bawah daun. Iya, terus kados sing marak nih keriting tenggen cabe atau di daun-daun lombok nih kulak sok keriting do kuning itu. Kalau dilihat dari atas penyebabnya tidak terlihat, tapi ketika dilihat balik daunnya, itu ternyata gegremetnya sudah banyak. Okay. Jadi sudah merasa mengamati, tetapi kan yang diamati tempatnya yang mungkin kurang tepat. Makanya sering dibalik-balik.
0: Nah, tadi kan disampaikan oleh Mas Rizky berkaitan dengan apa namanya akan mudah penyebarannya itu kalau memang kelembabannya itu cocok ya dengan jamur tersebut. Nah, faktor-faktor dari lingkungan seperti apa sih Mas yang kemudian menjadikan patek ini cepat sekali untuk penyebarannya?
1: Jadi yang pertama kenapa patek ini termasuk penyakit nggih, penyakit yang cepat menular itu karena jamur nggih. Jamur itu relatif cepat. Kenapa? Tadi sporanya sangat kecil, ringan, tertiup angin saja dia sudah bisa menyebar. Kemudian pasti yang kedua faktor lingkungan. Lingkungan itu apa? Kelembaban. Kelembaban itu bisa antisipasinya terus seperti apa? Kalau untuk kita mengantisipasi kelembaban tersebut bisa dengan pengaturan jarak tanam. Jadi yang namanya pengendalian penyakit atau pengendalian hama itu jangan pola pikir kita sudah terbatas bahwa nek namane pengendalianku ya nyemprot.
0: Nah, itu sudah seperti mindset.
1: Betul,
0: ya Mas.
1: Betul, nggih, padahal yang kalau kita bicara dengan pengendalian itu dimulai dari awal, mulai dari olah tanahnya, mulai dari penentuan benihnya. Nah, penentuan benih itu gimana maksudnya? Produsen benih itu biasanya di label itu sudah ada tulisannya, benih ini relatif tahan terhadap ini. Nah, ketika kita sudah memilih dari situ itu sudah bentuk pengendalian. Terus misalnya memasang mulsa itu untuk apa? Untuk mengurangi kelembaban yang muncul dari bawah tanah, mulsa penutup permukaan tanah. Kemudian untuk menghambat kalau ada spora-spora yang dari tanah dia akan tidak dengan mudah melompat ke atas. Nah, ini juga perlu diperhatikan ketika bertanam cabai. Itu kadang yang sering lupa adalah merempel daun di bagian bawah batang. Kemudian menghilangkan cabang cabang maling istilahnya kalau petani. Dari cabang maling itu bukan dari cabang utama. Karena tanaman cabai itu cabang utamanya adalah membentuk V, tinggi ke atas kemudian bercabang. Nah, kalau di bawah ini kemudian ada muncul satu cabang ke atas melujur. Nah, itu yang disebut maling. Cabang maling. Ini sering diabaikan karena dianggap lagi yuk ngasilke. Tetapi dari hasil kita beberapa kali petani diminta nyoba kalau dihilangkan seperti apa. Tidak signifikan, tidak berbeda nyata hasilnya. Bahkan malah yang dihilangkan itu vigor tanaman jadi lebih kuat, batang utamanya jadi lebih besar karena cabang maling ini ikut makan tetapi tidak optimal. Jadi dia biasanya panjang kemudian baru nyabang. Nyabang itu panjang lagi. Lah itu kan nutrisinya hanya untuk memperpanjang batangnya saja. Ketika berbuah ya tidak signifikan, lebih baik dihilangkan kemudian memaksimalkan di batang utamanya seperti itu. Itu juga mengurangi kelembaban kalau kita menghilangkan cabang maling sama daun-daun yang ada di bawah cabang utama seperti itu.
0: Nggih. Apakah musim itu juga sangat berpengaruh terhadap kelembapan, Mas? Sehingga itu juga nanti diperhitungkan oleh para petani kapan waktu tepat untuk tanam cabe atau bagaimana ngatain untuk pertimbangannya ngatain.
1: Betul, leres. Pertama kita berbicara cabe ini selalu berbicara tentang komoditas yang seksi.
0: Iya.
1: Yeah. Karena unsur politis, kemudian ada unsur apa nama inflasi, semua ada di situ. Cabe ini termasuk yang seksi, terutama biasanya cabe ini cenderung harga nanti lebih tinggi menjelang hari-hari perayaan.
0: Yeah.
1: Itu makanya biasanya petani menarik waktu tanam gimana nih panen pas di harga bagus.
0: Yeah. Nah,
1: tapi kadang memang ini ya seperti hukum alam. Ketika mau harga bagus itu biasanya akan menghadapi tantangan musim. Ya, ketika tantangan musimnya itu berat, petani yang berani mengambil risiko itu tidak banyak, Mas.
0: Yeah.
1: Ya, hanya beberapa petani yang punya struggle atau punya apa ya kekuatan khusus, keberanian yang akan mengambil di musim tersebut.
0: Mm-mm.
1: Memang harganya akan nemoni regose ngapik biasanya. Yeah. Gitu. Tapi ya itu perlu diperhatikan, biasanya di musim penghujan itu jamur, bakteri itu akan banyak, lebih banyak muncul. Jadi sebagai gambaran secara umum, apa sajalah tanaman secara umum, hama itu akan lebih banyak di musim kemarau. Sedangkan penyakit, penyakit itu yang disebabkan oleh jamur, bakteri, virus dan sebagainya, itu lebih banyak di musim penghujan.
0: Nah, mungkin virus juga ada di sama penyakit beda.
1: Ini
0: kan basic ya.
1: Ini basic.
0: Bagi yang awam mungkin enggak begitu familiar nih, Mas. Monggo.
1: Jadi hama itu adalah kita menyebutnya hama penyakit ini adalah organisme pengganggu tanaman.
0: Yeah.
1: OPT. Yeah. Kita sebut sebagai OPT. Dibagi menjadi hama, penyakit, dan gulma. Karena juga mengganggu.
0: Yeah.
1: Okay. Jadi kalau hama ini biasanya dari golongan-golongan yang kasat mata terlihat. Bisa serangga, bisa vertebrata. Vertebrata menikah hewan-hewan bertulang.
0: Yeah.
1: Bisa tikus. Ya, bisa juga burung. Nah, kalau yang serangga jelas hewan-hewan kecil bersayap terbang. Nah ini seringnya yang kasat mata ini menjadi hama.
0: Yeah.
1: Kalau memang hadirnya di situ merusak. Makanya perlu dilihat ini ada serangga di tanaman rusak atau tidak.
0: Yeah.
1: Ya, kalau merusak ya itu hama. Sedangkan penyakit itu disebabkan oleh yang namanya patogen. Patogen itu adalah organisme penyebab penyakit. Bisa jamur, bisa bakteri, bisa virus. Nah, tapi kalau untuk virus ini spesial. Kalau virus biasanya itu ada pembawanya, ada vektornya. Vektornya juga dari golongan serangga, biasanya seperti itu.
0: Nah, ini kembali lagi ke tadi, Mas, berkaitan dengan patek tadi. Tentu kan ada pencegahan-pencegahan untuk meminimalisir begitu ya terjadinya serangan patek. Apa sih, Mas, yang bisa dilakukan?
1: Untuk pencegahan sampai pengendalian ya istilahnya. Dari pencegahan kita mulai jelas dari awal adalah pengolahan lahannya. Pengolahan lahannya dengan cara mungkin harus dibalik tanahnya. Nah, pengolahan tanah itu kan harus dibalik. Kenapa? Tujuannya agar tanah itu kena panas matahari. Apabila ada spora-spora jamur yang kemungkinan itu bertahan di dalam tanah, itu bisa mati. Bisa juga setelah aplikasi, bisa diaplikasi fungisida di awal. Jadi kenapa? Supaya sumbernya sudah tidak ada dulu. Itu di awal seperti itu. Milih benih dengan label-label yang sudah ditentukan. Oh, ini tahan terhadap patek atau coletotrichum atau tahan terhadap ini. Ya, itu juga itu dimulai dari awal. Kemudian jarak tanam. Penentuan jarak tanam jangan terlalu rapat kalau di musim penghujan. Mungkin kalau di musim kemarau okelah, agak direngketkin enggak masalah. Tapi kalau di musim penghujan sebaiknya jarak tanamnya lebih direnggangkan. Kemudian bisa dengan penambahan dolomit atau kapur pertanian. Tujuannya adalah supaya pH tanah itu menjadi lebih netral, tidak, karena tanah kita secara umum nggih, kita bicara Jogja, itu banyak yang asem-asemen.
0: Itu karena karakter tanahnya.
1: Pertama bisa karakter tanah, kedua juga karena dari perilaku manusia banyak menggunakan input bahan sintetis yang masuk ke tanah. Itu menyebabkan tanah menjadi rusak, lebih asam dan lain sebagainya. Nah, kondisi asam ini disukai oleh penyakit dan juga hama. Karena ketika kondisi tanah asam, terlalu banyak nitrogen misalnya, daun itu menjadi kayak kerupuk, gampang getas lah bahasanya, gampang hancur, gampang luka. Nah, ini ketika gampang luka, penyakit gampang masuk. Hama juga lebih senang karena daun jadi empuk. Nah, itu makanya kenapa pupuk N juga jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak menggunakan N dan urea. Banyakkan saja menggunakan pupuk organik. Ya, pupuk organik kompos yang sudah melalui proses fermentasi. Mm-hmm. Nah, itu kandungannya lebih kompleks, lebih sehat untuk tanaman, itu untuk pencegahan gitu. Nah, kalau pengendaliannya seperti apa kalau sudah ada? Kalau sudah ada bisa dipetik buah yang terkena. Kalau mau aplikasi fungisida dipetiki dulu. Mm-hmm. Nah, ini yang sering petani kadang wah aplikasi fungisida wis semprot aja padahal sumbernya belum diambil.
0: Oh,
1: nah, sebaiknya sumbernya ini diambil dulu, buah-buah yang kena pada ini diambil dulu, mlebu teng lahan sangu kantong kresek.
0: Yeah.
1: Dilebetke tenggen kantong kresek dikekem sing erat.
0: Yeah.
1: Karena ada sporanya. Kalau enggak nanti menyebar. Setelah itu hasil pengumpulan ini dibakar kalau bisa. Kalau sekedar dikubur nanti dia bisa bertahan di tanah.
0: Yeah, yeah.
1: Atau enggak ya kalau bisa dikasih makan ke hewan ternak, mungkin kalau hewan ternaknya doyan cabai, bisa sepulung ke kolam lele atau apa.
0: Yeah. Ya.
1: Intinya jamur ini hilang lah, sumber penyakit ini hilang dulu, baru monggo lahan di aplikasi fungisida kita tidak masalah. Nah, kita juga memperkenalkan yang namanya agensia hayati.
0: Yeah.
1: Nah, agensia hayati ini adalah senjata biologis. Mungkin barangkali sebagian petani sudah kenal nggih. Kalau untuk jamur kita bisa menggunakan namanya jamur juga trichoderma. Trichoderma ini adalah jamur baik yang dia juga bisa bertahan di tanah, diaplikasikan saja di awal. Ketika jamur trichoderma diaplikasikan di tanah di awal, niki jamur-jamur lain yang menyebab penyakit ini akan terhambat pertumbuhannya. Karena
0: trichoderma itu sekarang sudah di apa dalam bentuk apa sih Mas? Kemudian pengaplikasiannya di tanah seperti apa?
1: Nah, trichoderma ini adalah jamur baik yang cara kerjanya adalah menghambat pertumbuhan jamur jahat, gitu. Biasanya seperti itu. Ini aslinya lahirnya di tanah.
0: Okay.
1: Kemudian dari laboratorium kita pisahkan, kita dapat biakan khususnya. Mm-hmm. Kemudian kita perbanyak. Petani sudah banyak yang menggunakan itu sekarang. Cara aplikasinya dengan dicampur pupuk organik. Pupuk kandang yang sudah jadi diaplikasikan di situ, tujuannya apa? Supaya ngerageni dulu, supaya merata dulu di situ, baru kita ceblok ke tanah. Nah, setelah itu nanti dia akan mengkoloni atau istilahnya menguasai tanah itu. Nah, itu jadi jamur-jamur lain tidak masuk. Nah, petani sendiri juga sebagian mungkin barangkali sudah ada yang menggunakan, karena ini juga pabrikan juga sudah ada. Jadi yang sekarang kan juga familiar yang namanya marketplace, gitu.
0: Yeah.
1: Di marketplace sudah ada trichoderma, bioviria basiana untuk hama. Mm-hmm. Itu semua senjata biologis itu sudah ada. Tapi di kami juga produksi di laboratorium kami, di laboratorium pengamatan hama penyakit LPHPT di Ngesian Pandak Bantul. Kami juga ada kalau misalnya petani ngersake beli atau ngersake belajar, monggo datang ke lab kami. Kami siap untuk mendampingi untuk perbanyakan.
0: Jadi petani juga bisa Mas memperbanyak tadi itu untuk kemudian diaplikasikan.
1: Sangat bisa sekali. Jadi trichoderma atau beveria atau metarisium atau jamur-jamur lain yang dalam tanda kutip adalah jamur baik, jamur yang bisa kita manfaatkan untuk mengendalikan, petani bisa untuk memproduksi sendiri, memperbanyak. Nanti pendampingannya seperti apa, monggo misalnya mendahului dulu datang ke lab kami, kami ingin belajar seperti ini, kami terbuka, tidak dipungut biaya. Silahkan datang belajar di tempat kami, kita belajar bersama-sama untuk tentang agen pengendali hayati, gitu. Jadi istilahnya kita kenalkan juga namanya agen pengendali hayati atau ya senjata biologis lah dari alam untuk mengendalikan hama dan penyakit tersebut.
0: Terus kata Mas Mbak Menawi, misalnya sudah terlanjur terkena patek dan cukup banyak secara persentase begitu. Nah, itu apakah ada apa cara-cara yang paling efektif begitu sehingga nanti cepat pulih dan nanti menghasilkan produksi yang baik ngoten?
1: Nggih. Ya, jadi kalau memang sudah terlanjur nggih, tadi sudah pengamatan berarti kelewat. Pengamatan kelewat. Kemudian serangan awal juga sudah kelewat, tahu-tahu sudah banyak. Ya, memang sebaiknya ya kuncinya adalah kita hilangkan dulu sumber inokulumnya. Kita sebut sumber inokulum atau sumber penyakit. Jadi buah-buah yang kena patek, baik yang masih menggantung di tanaman ataupun yang sudah jatuh, kita bersihkan dulu. Setelah itu ya, kalau kita menggunakan agen hayati mungkin gak terkejar gitu. Gak terkejar dalam arti spora penyakitnya ini sudah terlanjur banyak, kita pukul dulu pakai fungisida, oke, tidak masalah. Setelah itu baru organiknya kita masukkan, pupuk organiknya kita perbanyak. Karena pupuk organik ini pembenah tanah, kemudian penyedia makanan paling kompleks bagi tanaman. Nah, itu kita masukkan. Stop dulu pupuk N-nya. Nah, banyakkan pupuk organik. Nah, itu stepnya kalau memang sudah terlanjur banyak, ya tadi mau tidak mau potong dulu generasinya. Jadi ya diambil dulu itu yang buah-buah terkena patek. Kalau enggak ya ketika nanti berbunga lagi, keluar buah lagi, kalau masih ada sumbernya ya akan terkenal lagi.
0: Sebagai penutup Mas Rizky, niki apa sih pesan-pesan jenengan begitu buat para petani begitu menghadapi musim yang seperti ini, kemudian juga untuk mengantisipasi serangan padai ngoten.
1: Nggih. Nggih, untuk napa nggih nanti menghadapi musim yang memang sekarang musimnya semakin tidak menentu nggih. Bahkan petani itu mengeluh pranoto mongso ki wis ora kanggo, kemudian apa gareng ki wis bingung sak niki. Gareng pung niku dulu kan sebagai indikator musim, nek wis muni tet tet tet gitu kan. Oh, iki wis arep peralihan. Sekarang wis kadung muni jebul sik udan, jebul masih panas. Nah, jadi pranoto mongso memang sudah bergeser karena ya global warming dan lain sebagainya. Yang perlu kita antisipasi yang pertama yaitu tadi dari sisi budidaya kita mulai perhatikan pengaturan jarak tanam, drainase, pembuangan airnya seperti apa, penggunaan pupuk organik juga harus kita kembalikan lagi seperti dahulu. Kemudian sanitasi itu juga perlu pembersihan lahan karena hama atau penyakit apapun itu ketika tanduran tidak ada mereka bisa bersembunyi di ya kolonjono, walaupun kolonjono mungkin di seberapa tempat digunakan gitu, dimanfaatkan. Tapi ya paling enggak ya kita bersihkan lah yang dekat dengan pertanaman karena itu juga akan jadi tempat bersembunyi sementara bagi hama dan penyakit. Jadi sanitasi, pengaturan jarak tanam, kemudian tadi boleh pengaplikasian agen pengendali hayati di awal pertanaman seperti itu, bisa dengan trichoderma, itu gliocladium itu untuk menghambat pertumbuhan jamur-jamur yang mungkin akan hadir untuk mengganggu tanaman kita seperti itu.
0: Nggih, wonten nuwun Mas Rizky, menika sesarepan ingkang sangat manfaat kagem kadang tani wonten ing Daerah Istimewa Yogyakarta ngaten. Lan Mbak menawi samangke wonten kadang tani ingkang betah informasi lengkap ngaten Mbak menawi badhe tindak wonten kantor saged njih Mas.
1: Saged.
0: Nggih, menika wonten Balai Proteksi Tanaman Pertanian, menika wonten
1: Gesian
0: Wijirejo Panda ngaten sih. Manten nuwun Mas Rizky wektalipun. Yes, tersenang betul cekap semanten atur kiaran bangun desa menika mugi saestu tansah piguna. Sugeng pepisahan mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang-ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
1: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, iya. Saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya, ya.
2: Hai, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatang kah?
0: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Siaki dari kampung ini! Usir dia!
2: Iya.
0: Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga.
0: Usir!
1: Sabar semua. Sabar.
0: Usir dia, bunuh
1: sabar.
0: Dia.
1: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya.
0: Bunuh
2: usir
0: saja.
2: Dia.
0: Kurang ajar.
2: Usir dia
0: betul.
2: Sekarang
0: bunuh
2: juga.
0: Saja.
2: Kurang ajar.
0: Usir dia.
2: Usir dia.
0: Bunuh, bakar.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar-benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan! Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hey, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Liat ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Yamus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugimantu Winurseto ingkang dirihaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang-kadang kula saking Yayasan Taman Sesaji Nusantara. Ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Bapak Uga Swastika Mahindra sugeng dalu Uga.
1: Sugeng dalu.
0: Inggih, kados pundi pawartosipun? Sehat nggih.
1: Sehat, sae.
0: Matur nuwun rawuhipun. Ugi sampun kepareng rawuh kadang kula Raka Mas Heru Sumaryo. Sugeng dalu Mas Heru.
1: Sugeng dalu Mas Sugiman.
0: Inggih, kados pundi pawartosipun wadangu mboten pinanggih menika Mas Heru.
1: Nggih, wilujeng sehat.
2: Kero-kero.
1: Wadangu mboten pinanggih.
0: Inggih. Matur nuwun rawuh panjenengan kekalih wonten ing dalu menika lan tentu kemawon rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening Sutresna Budaya mliginipun wonten ing giaran pendopo. Nah, wonten ing wekdal menika badhe paring ngandharan bahwa raos gayut kalian sesaji profesi. Nah, tentu kemawon mangke Sutresna Budaya ugi wonten ing badhe bahwa raos wonten pemanggih, wonten pamundur pesan. Namun istunipun menapa to ingkang dipun lestani sesaji profesi wonten ing mriki menika. Nggih. Mbenahi Pak Uga rumiyin monggo Pak.
1: Nggih, matur nuwun. Nika ira-iranipun kombinasi menika. Wiwit nika basa Jawi.
0: Nggih.
1: Profesi menika basa Indonesia menapa maca menika.
0: Iya, ten nggih.
1: Nggih. Nika sengipun pilih upacara wiwit kala rumiyin menika kagem kadang-kadang tani amargi menawi kita ingat sejarah Indonesia menika kan wastanipun negari agraris.
0: Leres.
1: Dulu 80% lebih itu adalah profesi petani. Pramila kata sangat upacara-upacara lan mligini pun wiwit menika. Nah, wiwit menika kan sebelum memulai upacara tanam mula diwiwiti, maka istilahnya wiwit.
0: Wiwit.
1: Wiwit nggih.
0: Nggih.
1: Nah, lajeng wonten mawarni-warni upacaranipun, cak-cakanipun. Nah, sasaanipun amargi menika Jawi biasanipun mawi tradisi Jawi mekaten.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Pramila wiwit nika lajeng dados kala rumiyin dados tradisi, dados kebiasaan sebelum upacara tandur. Ngaten nggih.
0: Ngaten. Nggih. Menawi Mas Heru terus pundi Mas Heru kayut kalian andaran dalu menika.
2: Nah iki. Leres nek rumiyin menika wiwitan niku mesti kemawon wonten hubunganipun kalian panen.
0: Tetanen
2: nggih. Nggih, tetanen. Nah menika. Nah menika rumiyin menika tetani menika menawi ajeng panen mesti nganakke wiwitan bocah cilik-cilik diundang gitu. Nggih. Lajeng sak sampun menika lajeng mendeti pari-pari menika pontaleni ya menika kagem bibit ning sak menika wiwitan wis atosipun sak menika wonten ugi istilahipun profesi ya menika
0: nggih. Terus pundi menawi ingkang gayut kalian menika?
2: Nah, profesi menika gayutipun kalian mbok pilih pedagang utawi pengusaha.
0: Oh,
2: lajeng kalian menapa kalian pegawai ASN utawi PNS dan sebagainya menika masuk iman.
0: Nggih. Wiwitipun menapa miwiti profesi menika ngaten nggih.
2: Nggih, leres. Wiwitanipun dados pegawai, wiwitanipun dados pengusaha, wiwitanipun dados pedagang, lan sanes-sanesipun masuk iman.
0: Nggih, ngaten nggih. Nah, menawi ing kajut kalian wiwitan ingkang kala wau ingkang tetanen.
2: Nggih.
0: Bu menawi tasih saperangan wonten ing masyarakat mila tasih wonten ingkang lumampah namung mila sampun nggih kathah ingkang sampun mboten pun tindakan. Estunipun cak-cakanipun kados pundi to Pak Uga? Wonten ing wiwitan ingkang gayut kalian tetanen kula pamrih kados pundi?
1: Nggih. Menika ingkang ngremenaken rumiyin.
0: Nggih, nggih.
1: Nah, biasanipun upacara wiwit menika ingkang badhe tandur ingkang kagungan sawah menika lajeng wonten sawah, lajeng wonten lari-lari alit. Lari-lari alit ing kathah sanget nika. Nah, pramila sasampunipun upacara menika mangke wonten dum-duman bancaan. Dum-duman bancaan nanging penting. Pentingipun biasanipun kala rumiyin sing jenenge ndok siji nika dibagi 8.
0: Nggih, nggih.
1: Tetapi lari-lari nika tetep remen.
0: Nggih, nggih.
1: Itu mengandung filsafat. Filsafat menika wiwit menika ra pisanan.
0: Nggih.
1: Pari diceblokke arep didongani kaya cah cilik kados lare sing kem anu badhe tuwuh. Pramila memanggil anak-anak menika wonten werdinipun menika. Jadi anak-anak diminta untuk berdoa seperti juga padi yang mau bertumbuh. Meskipun entuke ya mung ndok sak prawolon, tetapi itu itu sebuah kejujuran menawi menika wiwit lan anak-anak menika. Nah, sak menika mlebet bab ingkang kala wau pun ngendikaken cacane piye kados pundi. Nah, kita rembakan wiwit menika biasanipun ingkang nami tiyang Jawi menika pas mestinipun cepak-cepak. Ora kliwat biasanipun ing nomor setunggal tumpeng. Tumpeng sak kepungane. Pramila menika penting amargi menawi dipun werdhaaken werni-werni menika nanging ingkang baken bahwa ternyata orang Jawa itu ketika mau memulai sesuatu ada doa dan ada bentuk tumpeng. Menuju ke atas. Ini kalau ordinipun nyenyuwun, nyenyuwun. Lan menawi ingkang pono bab-bab donga lan sak piturutipun menika mbok menawi Mas
0: Heru.
1: Mas menika monggo.
0: Nggih, dicendhi Mas Heru.
2: Leres masuk gimana menika nek tujuanipun nek ungkapan rasa syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi utawi Gusti Tuhan Yang Maha Esa nggih. Menika mergi hasil panenipun melimpah, berhasil kanthi sae lah menika. Menika nek tetunggu-tunggu menika.
0: Nggih, dados wiwit menika wonten wiwit badhe tanem menika wonten piyambak, wiwit panen menika wonten piyambak ngoten nggih.
2: Nah, nggih. Sejatos men sami kalian mlejengan ya Pak Oka nggih.
0: Ngaten.
1: Wonten Jawi menika.
0: Nggih.
1: Saben obah diupasaran. Artinya bahwa memang Jawi menika budaya.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Arep tok warani iki wiwit tetapi yang saya tahu karena dulu saya pernah rebutan dok sak prowolan itu ketika simbah saya mau tanam padi ya. Sehingga itu terkenang sekali. Nah, kalau hari ini saya diminta piye to werdinipun ya aku terus nyandak nggon sak prowolan kala wau. Ternyata bapak itu ternyata ya warep tandur cah cilik kan ngaten.
0: Nggih.
1: Mula mulai memanggil cah cilik. Ya saya kemudian mengartikan setelah dewasa ini oh ternyata itu cara Jawa untuk kemudian mendampingi bibit padi yang mau tumbuh dengan doa anak-anak itu kemurnian kan kan.
0: Ngaten nggih. Nggih. Nggih, sampeyan monggo dumateng Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh wonten menapa pemanggih utawi wonten pamundhut pesan gayut kalian andaran dalu menika. Kula cawisaken ingkang lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ingkang lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 01 sekawan 01066. Nggih. Menika sampun wonten ingkang rawuh lumantar WhatsApp menika. Halo sugeng dalu pendopo, ini Ki Bau Sosro mau tanya sebagai berikut. Apa dan bagaimana hakikat wiwit sesasi profesi? Piye implementasinya dalam kehidupan di keluarga masyarakat, bangsa, dan negara? Satu, kapan nilai-nilai wiwit seharusnya diterapkan dalam kehidupan profesional, hanya saat memulai pekerjaan atau sepanjang proses menjalankan profesi. Kemudian yang kedua, di mana nilai-nilai budaya Jawa, kejawen, agama, dan filsafat dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mengapa membumikan kembali tradisi wiwit penting bagi pembangunan karakter bangsa, dan bagaimana cara mengaktualisasikan nilai-nilai tanpa terjebak pada simbol atau ritual semata. Terima kasih Ki Gede Bahu Sosro ing telatah kaki Merapi. Matur nuwun. Nah, nggih, matur nuwun. Monggo menika. Bagus tapi Mas Heru monggo.
1: Nggih. Nggih, matur nuwun. Mulai nebak ingkang telepon menika kula maknai sangat mengenal.
0: Ketinggalipun nggih menika.
1: Ki Bahu Sosro menika lulusan filsafat.
0: Oh, anjing.
1: Lajeng profesi ini pun perni-perni saat ini kok urusan haji dan lain-lain.
0: Jadi
1: matur nuwun Pak Ki Bahu Sosro. Ya, saya memanggilnya Pak Anton. Jadi engkang sepindah kalau mau.
0: Ingin kula terangkan menika apa dan bagaimana hakikat wiwit sesaji profesi, piye implementasinya dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kapan nilai-nilai wiwit seharusnya diterapkan dalam kehidupan profesional, hanya saat memulai pekerjaan atau sepanjang proses menjalankan profesi itu sendiri?
1: Ya, kalau kemudian berbicara tentang hakikat apa, iya, saya harus berangkat dari makna filsafati.
0: Ngeten.
1: Bahwa setiap budaya itu punya sebuah gerak. Nah, sekarang kita sedang berbicara tentang wiwit sebagai sebuah tradisi orang Jawa zaman dulu. Dalam hal kegiatan memulai kegiatan pertaniannya, karena dulu profesi terbesar adalah pertanian.
0: Ya,
1: maka kemudian ini adalah satu bentuk ekspresi budaya diterapkan di dalam kegiatan pertanian. Kebetulan melalui kita sami meningi poro kino menikora, apapun di Jawa ini selalu didoakan. Maka sangat werni-werni ingkang nami upacara-upacara menika melalui kalawau gayutan pun kapan kira-kira ini akan dilakukan. Kalau secara tradisi itu pada saat mau tanam ya, tetapi kalau kemudian mau diperlebar ya, setiap mau memulai sesuatu ya, maka kemudian ada wonten doanipun melalui pendek nika lajeng rapalipun. Utawi menika amargi upacara nggih, tatanan upacara. Tatanan upacara menawi Jawi kan wonten sekar, wonten wajik, wonten werni-werni lan mboten kesupen tumpeng mekaten.

0: Terus menika wau dipun ngendikaken kados pundi ya menika berkelanjutan ingatan menika.
1: Ngaten. Nggih. Ingkang gayut kalian wiwit profesi menika memulai pun tindakan menika hanya saat memulai pekerjaan atau pada proses menjalankan profesi menika piyambak. Tapi saben-saben badhe miwiti makarya kala wau nggih sampun menandharaken nggih.
2: Nggih. Terus kula mireng sederek-sederek muslim menawi memulai sesuatu ada kata bismillah di doa. Bismillah. Doanya macam-macam. Artinya apa? Artinya bahwa dalam tradisi masyarakat Nusantara spesifik Jawa, maka ya kalau kemudian wiwit dalam bentuk sebuah kata-kata permulaan dari sebuah kegiatan menika mirunggan. Tetapi wiwit dalam arti kata budaya wiwit itu pasti di aktivitas pertanian.
1: Ngaten nggih. Lajeng ing kekangka kali menika di mana nilai-nilai budaya Jawa, kejawen, agama dan filsafat dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian mengapa membumikan kembali tradisi wiwit penting bagi pembangunan karakter bangsa dan bagaimana cara mengaktualisasikan nilai-nilai tanpa terjebak pada simbol atau ritual semata. Terus ini bahwa kamu naikkan dengan menikah
2: karakter uposoro wiwit dan kesetiaan di waktu rikolo pindah kolowo kulo matur wiwit itu dirubung saya cilik-cilik. Nah kemudian ada pembagian endok cilik-cilik. Tetapi anak-anak tetap senang, anak-anak tetap tidak rebutan dan ngerti. Nek ndok mongko tetap di Porowolu. Nah menika kan sebuah model pendidikan nilai-nilai yang diterapkan, bukan kemudian kowe kudu ABC, tetapi dengan upacara menika lajeng tinoto lakunipun, tinoto kebiasaanipun yo antri bae. Nah itu salah satu nilai kan. Kemudian ndak kok kudu dibagi wolu ya kancane oke. Itu kan bicaranya gotong royong. Kemudian kalau kita mau perdalam lagi, terus filosofi yang lain apa? Jawa itu Jawani. Upacara menika werni-werni. Lan wonten tatananipun. Nek tatanan ditaati menika kan sebuah ketaatan. Ya, pramila kita tasih remen melalui Jawa Jogja nika subositonipun nggih lumayan tasih sae. Ah menika ora implementasi penerapan dari tradisi-tradisi yang memang dikemas sedemikian rupa detail, doanya ada, tatanannya ada, aturannya ada. Ya ketika kemudian masyarakat terbiasa dengan cara-cara begitu, saya pikir itu sudah penerapan.
1: Mekaten
2: matur nuwun.
1: Sebetulnya ngomongakan wiwit kalau mau ndok di Porowolu ini wonten apa nih edukasi wonten yang beriku nih nerimo lansane si pun orang ngongso katanya ini matur nuwun ki gede bau sosro ingkang kepareng rawuh dalu menika salah sing pun menika halu
3: kulo tandu nembang
1: menika Pak Kasiano nggih matur nuwun ingkang lumantar telepon menika kulo bikak wonten ing gangsal sekawan 0333. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan. Badhe nyuwun prisa menawi badhe ngamontenaken upacara syukuran utawi wiwitan makarya. Tembungipun wilujengan menika cak-cakanipun kados pundi lan menapa kemawon nggih ingkang kedah wonten. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan. Matur nuwun. Nggih, monggo Mas Heru menawi.
0: Nggih, menika ingkang kedah wonten menika bancaan mel kedah wonten.
1: Nggih.
0: Wiwitan menika. Lah bancaan rupi-rupine warni-warni nggih. Maksud kiman? Warni-warni wonten greh, wonten menapa? Nika wa tiga ingkang pun ngendikaken Pak Oka pun para pun napa? Pun pondo-pondo dados alit-alit. Nggih. Lajeng wonten kacang-kacangan menika. Lajeng menika mangke sekolipun ingkang sepisan mesti didamel kados gunung.

0: Menikah nje, karena ucap syukur nje. Lah menikah, menikah mage gumantung ingkang mandigani wonten wiwitan menikah. Lah menikah biasanipun kiai ingkang pun anggap sepuh. Lah menikah biasanipun benten-benten anggenipun ngecai ngaten masuk gimana?
1: Ngaten nje. Nah beda papan kalau mangsa wonten sekedhik
0: bedanipun. Wonten bedanipun.
1: Ning tujuanipun kula kinten
0: sami.
1: Sami nje. Injih, matur nuwun Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing kalasan. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber saking Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Menawi rumiyin mila dipun kena upacara utawi mong-mong pengetan pedalan. Menapa wiwitan menika ugi kalebet menika, matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Sudiono ingkang wonten ing Mertoyudan Magelang nggih. Monggo Pak Ugatus.
2: Nggih. Mong-mong nggih.
1: Nggih.
2: Mong-mong niku among-among.
1: Among-among nggih.
2: Menika mboten kangge tetanen.
1: Nggih nggih.
2: Amargi menika kabetahan kangge sedaya piyayi. Mekini pun biasanipun para tiyang sepuh ngamong-ngamongi putrane supaya sempulur sae sehat lan ngaten. Dados wonten sekedhik wonten unjukan, wonten daharan, wonten werni-werni detailipun biasanipun Jawi nika supados donga menika mawi serono. Maksudipun
1: nyuwun
2: sewu kula nggih basa Indonesia kok langkung lancar. Jadi sebenarnya among-among itu adalah untuk manusia. Untuk manusia dan tatanannya kalau Jawa ada detil. Ada copo, ada kemudian kembang kembang telon, kembang setaman, kinangan, rokok klopo dan sebagainya itu. Tetapi nilainya adalah bahwa itu adalah bagian dari doa. Dengan cara begitu itu kan melakukan sesuatu hening, wening itu karep mantep wong tua among-among anak. Biasanipun dino lairi. Nah, melawi lajeng kangge sinten ya ini kok kangge biasanipun lari biasanipun ning biasanipun menawi tiyang sepuh ingkang caket kalian putra biasanipun menawi putranipun sampun-sampun dan mulmundi menika bapak ibu terutama ibu nika tasih ngomong-ngomong wonten griyanipun
1: ngoten
2: nggih.
1: Nggih nggih. Dados menika menapa benten menawi kalian wiwit kala wau
2: nggih.
1: Menika ki omong-omong menika wujud menapa wilujengan kagem pengeti dinten kelahiran
2: ngoten Mas. Biasanipun ngaten.
1: Ngaten nggih. Matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Ibu Sulastri ingkang wonten ing kalasan. Salajengipun dalu sugeng dalu.
3: Sugeng dalu pendopo Bapak-bapak narasumber Pak Sukiman.
1: Nggih.
3: Kula Pak Wening saking Wonosari Gunung Kidul nggih, Pak.
1: Monggo, Pak.
3: Nggih nderek berpendapat urun rembug nggih, Pak. Tema dalu menika tentang wiwit upacara profesional dengan profesi menika. Mas Long ngaten Pak Tetes memang kehidupan manusia itu sudah diberi jiwa dan sifat sifat yang lengkap terhadap kehidupan ini dengan istilah welas asuhnya yang maha luas itu maha agung. Jadi menurut saya leluhur kita menggunakan upacara tradisi wiwit itu yang dengan bahasa metode cara ruang waktu yang sangat spesifik menurut pengalaman para leluhur dulu dan generasi sekarang ini sebagai bentuk apa Pak fokus diri ya untuk suatu tujuan dari profesi bertani, profesi pekerjaan. Jadi ini menurut saya sebagai apa tindakan berlaku keyakinan ya keyakinan batin itu peta untuk mencapai tujuan. Jadi saya masih bisa menerima para leluhur kita mengajari cara-cara itu karena dengan itu kan algoritma fokus diri dengan proses-proses yang harus dijalankan untuk sampai berhasil kan ditindaklanjuti. Jadi saya kira bagaimana menempatkan bagaimana hukum niat tapi diaplikasikan dengan kerja nyata dengan proses-proses yang layaknya, misalkan bertani harus dengan pilih bibit yang baik, pupuk yang pas, air yang cukup. Demikian juga pekerjaan apapun kalau fokus diri lebih apa, kita lebih sadar diri untuk mencapai keberhasilan. Jadi sesaji itu menurut saya boleh-boleh saja dan leluhur kita supaya kita tahu hitung, tahu algoritma yang lebih baik. Semoga budaya seperti ini bisa ditindaki lebih tepat, lebih bagus, dan kita tidak mengartikan bahwa itu laku negatif. Tidak. Ada yang menganggap bahwa upacara itu tuh ada yang tidak sependapat. Tapi kalau saya bagai fokus batin, fokus pemetaan untuk proses berhasil di bidang profesinya dengan sesaji. Matur nuwun, salam budaya.
1: Lestari budaya. Matur nuwun. Pak Mening, ya, Mening Wonosari. Nggih, Mening wonten tanggapan Pak Uka utawi Mas.
2: Nggih. Nika leres Pak Mening bahwa budaya Jawa dengan nilai-nilai upacaranya itu mengandung pendidikan, edukasi yang sangat detail, sangat tinggi.
1: Yeah.
2: Salah satu bentuknya adalah ubo rambe. No, ubo rambe itu apa toh? Itu kan sebuah laku yang kurangi itu kan ketertiban.
1: Yeah.
2: Mari kita hubungkan dengan kondisi sekarang ini, dengan banyaknya korupsi, banyaknya perilaku yang suka nerabas dan sebagainya.
1: Yeah.
2: Minggu yang nih kok, kira-kira disik orang diupasaran ngaten nih, matur nuwun Pak Mening.
1: Matur nuwun Pak Mening, rawuhipun. Jadi salah jengipun meniko. Selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini dari Pak Slamet yang ada di Palangkaraya. Terima kasih upacara-upacara tradisi masih dilanjutkan. Iya, nun saya buku lo tampil biar yang kengdoman tertelpon. Sugeng dalu, pendopo. Halo.
4: Halo.
1: Ji. Selamat malam, monggo menikah saking.
4: Ki Bau Sosro.
1: Ki Bau Sosro, monggo monggo.
4: Sesat di provinsi ini kok penerapan pun terus tinggi melalui pun terapan wonten keluarga, wonten masyarakat, wonten perangkat, wonten pun kami lo asing ni, kemudian mengatasi profesi
1: ini terus. Inggih, matur nuwun Ki Bau Sosro. Inggih, matur nuwun rawuhipun. Menika ketingalipun meh sami kalian panjenenganipun Pak Slamet yang ada di Palangkaraya ini. Terima kasih, upacara-upacara tradisi masih dilestarikan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya walaupun telah lama hidup di Palangkaraya, namun upacara-upacara seperti itu juga masih saya lakukan. Karena saya yakin, apapun kalau dimulai dengan doa dan rasa syukur pasti hasilnya akan lain. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Slamet yang ada di Palangkaraya. Ugi Ki Bau Sosro kula wau. Nggih. Monggo, Pak Uka utawi Mas. Monggo.
0: Nggih, leres Ki Bau Sosro. Menika profesi menika contohnipun tiyang mlebet nyambut damel ingkang sepisan lajeng syukuran. Lah menika syukuran menika wiwitan utawi dipun mulai ini pun piyambakipun nyambut damel mila menika diwontenaken oleh jengan utawi bancaan menika menawi jawinipun wujud syukur. Wah, sudah diterima di mana wonten menika Pak anu Rama Bau Sosro. Nah menika
1: nggih Pak Oka mbuh menika wonten tambahan.
2: Oh nggih, menika filosofi malih soal itu
1: filosofi.
2: Nggih, matur nuwun Ki Bau Sosro Sutang Merapi biasanya begitu menyebutnya. Nggih, matur nuwun. Nah, kalau sekarang ini kemudian ada penjenengan tadi bertanya tentang kalau kemudian diterapkan pada kehidupan sehari-hari terutama anak-anak itu seperti apa? Dalam hubungannya dengan wiwit. Wiwit itu kan memulai sesuatu. Kalau tadi di awal kita menjelaskan bahwa wiwit itu adalah hubungannya dengan agraris, yeah, tanah ketika orang mau bertani. Tetapi kalau kemudian ditarik ke sini, kira-kira bagaimana anak-anak bisa punya tradisi, kebiasaan, kebaikan seperti itu? Kalau tidak salah, ya, yeah, saya salut kepada teman-teman Muslim, biasanya kan kalau mau pamit tuh, assalamualaikum, lumpuh salam, terus kemudian cium tangan. Yeah, itu yeah, kan mau ibiti sesuatu, mau pergi, nyuwun pengestu. Kalau yeah, kemudian dientok, ya itu ibit itu seperti itu implementasinya. Kalau kemudian kolwau pitakenani pun implementasinya pada saat sekarang pada yeah, anak-anak seperti apa? Nah, termasuk kalau kemudian di sekarang ini anak-anak dengan orang tuanya sangat mendambakan pendidikan, proses itu kan kita melihat ya, kalau yeah, anak masuk gerbang diantar orang tua, ndi sing cium tangan, ndi sing ora. Nah, disitulah kemudian apakah kemudian dikenalkan dengan upacara wiwit. Ini kan satu bentuk nyuwun pangestu ketika saya mau belajar cium tangan. Setidaknya ada sesuatu. Kalau dalam agama lain itu ada sebuah model tertentu. Nah, kalau itu diterapkan, itu satu bentuk. Tadi pertanyaannya kan yeah, implementasi. Piye to? Nah, ya masih relevan. Meskipun kita sudah tidak lagi berbicara tentang kegiatan agraris, makaten. Tapi nilainya,
1: nih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Kalau Bapak selamat ugi panjenenganipun ugi Pak Sastro sampun kepareng rawuh. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sigit wonten ing Seyegan. Kula badhe nyuwun pisan narasumber. Sak menika lari-lari sak menika rak sampun awis-awis sumerep menapa malih nindakaken upacara-upacara ingkang gayut kalian wiwitan menika. Nah, menawi mangertos utawi sumerep biasanipun inggih namung sumerep blegeripun utawi cak-cakanipun, nanging boten mangertos nilai-nilai ingkang dipunajaraken. Badhe nyuwun pisa kados pundi caranipun memberikan pengertian kepada anak-anak Gen Z caranipun Gen Z nggih kados pundi caranipun menyampaikan nilai-nilai wonten ing upacara-upacara ngaten menika. Matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Sigit ingkang wonten ing Seyegan nggih. Terus pundi monggo Mas Heru.
0: Nggih, mila leres menika tugas kita bersama nggih. Yeah. Sekarang untuk generasi muda, untuk anak-anak tidak mengenal wiwit karena budaya wiwit ini sudah terkikis nggih, sudah banyak yang tidak dilakukan apalagi di masyarakat perkotaan. Nah, ini kalau di pedesaan mungkin masih ada 1-2 yang mengadakan upacara wiwit. Nah, ini suatu edukasi. Memang kita harus mengadakan semacam pembelajaran atau edukasi terhadap anak itu bahwa wiwit itu seperti ini. Nah, namun pelaksanaannya biasanya kalau yeah, di perkotaan menika sak menika sabin mawon sampun kathah ingkang boten wonten lah menika. Nah, nggih. Mbok bilih mangke Pak Uka menika saged nganu, saged menapa jelasaken kanthi gamblang menika bab edukasi terhadap anak-anak menika supados mangertos wiwitan menika kados pundi. Nah, menika.
1: Terus pundi menika Pak Uka?
2: Nggih, matur nuwun. Nggih. Mulai pun gayutaken generasi dhisik. Nggih. Karo generasi sekarang, terus kemudian tadi pertanyaannya bagaimana mengenalkan wong ra tau ndelok. Nah, saya membebani lagi, opo generasi yang sekarang punya anak itu mengenal wiwit. Itu lompatan kan. Ya, dan ini tadi saya barusan di DPD Rembukan ini juga sebenarnya bagaimana lompatan generasi itu menyulitkan edukasi nilai-nilai budaya. Apa meneh Rembukan sing jenenge wiwit. Krungu iki bisa ning radio iki misalnya kan ngaten. Tetapi jangan khawatir. Sing dijukuk dudu wiwite, sing dijukuk dudu pocorone, sing dijukuk karepe. Kalau ora sampun pun andharaken bahwa wiwit adalah sebuah permohonan. Wiwit adalah sebuah harapan. wiwit adalah sebuah tatanan. Maka kemudian yang dikenalkan itu genset sekalipun, kalau kemudian dia menggunakan teknologi tidak, kalau tidak pakai tatanan, ya itu nanti jadi generasi hoak. Nah itu kan kemudian, nah wiwit itu harus dikenalkan etika mengenalkan media sosial berkomunikasi itu kudu diwiwiti kalau kita mau mengambil nilainya. Tetapi kalau mau mengambil nilai upacaranya menawi sak menika ya golek ya neng sawah, di sawah pun juga belum tentu. Nah maka kemudian siaran ini nampaknya kemudian akan mencoba. Tetapi kalau kemudian memang memohon betul sesuatu, Taman Sesaji memfasilitasi kita belajar itu. Kalau kemudian dibutuhkan pengetahuan upacaranya, Taman Sesaji siap. Dongo-dongone lengkap tur Jawa. Upo rampene bisa diselenggarakan tur pepak, tur bener ngaten. Pramila kita yang generasi Taman Sesaji ini kan nguri-uri budaya Jawa. Supaya apa? Supaya kemudian ada sesuatu yang perlu ditanyakan, panggil aja kita.
1: Langkung gamblang
2: ngaten. Tetapi kalau kemudian kita mau berbicara nilai-nilai dari upacara wiwit itu permohonan, itu harapan, itu doa, ya melakukan. Ngaten. Genset itu saja. Kalau genset terus dijak neng sawah terus kon ngenteni wong donga itu mbok menawi kuwi wis ora ngerti. Ngaten nggih, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun bapakipun Pak Sigit Kelawaji. Selajengipun menika sugeng dalu pendopo Pak Uka, Mas Heru, Mas Penyiar, nggih matur nuwun. Menurut saya, wiwit sesaji profesi adalah ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pekerjaan yang sudah diterima dan untuk kelancaran pekerjaan atau profesi tersebut. Terima kasih dari Gusti Ratu Nurningrat Giring Hayam Buruk. Matur nuwun nggih. Kinten gayut kalian andaran kula wau nggih. Matur nuwun nggih. Menika tasih wonten lajenganipun lalu sing dalu
5: atas pekerjaan yang sudah diterima.
1: Oh nggih menika. Malah ngintenake rekamanipun nggih. Matur nuwun apaipun. Gusti Ratu Nurningrat Giring Hayam Buruk. Matur nuwun. Nggih ketinggalipun gayeng menika dalu menika. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Ini dari Mas Jungkung di Eromoko. Mau tanya, apakah sesaji komplit dalam sebuah acara wiwitan niku sing pokok nopo mawon? Matur nuwun. Oh, menika wonten tambahan wiwitan wonten ing tetanen. Oh nggih, matur nuwun Mas Jungkung di Eromoko. Nggih, matur nuwun. Terus menika mbok menawi ubur rampenipun menika, Pak Uga menika. Nggih. Monggo,
2: Mas Herumi.
0: Nek obor ampe menika nek ingkang komplit menika ingkang pun ngendikaken wonten air putih, lajeng wonten kopi pahit, gitu, teh pahit, lajeng manis, teh manis menika. Lajeng wonten kembang telon suci, kembang telon Jawi gitu. Lajeng wonten malih napa kembang staman, lajeng kinangan. Mangke tasih wonten menapa rokok menika, rokok menika klebet nggih rokok rumiyin menika. Lajeng wonten gedang sanggan namanya ingkang komplit lho menika Mas gimana wonten gedang sanggan lajeng wonten cok bakal nggih jajanan pasar terus wonten malih polo kependem polo kesambar polo gumantung nggih terus kata sanget mangke tumpeng mau nenten pinten-pinten werni lho tumpeng menika wonten tumpeng tawa tumpeng napa robyong tumpeng kuning tumpeng napa kata sanget menika tumpeng menika. Nah menika lajeng mangke nek komplit malih wonten ingkung nipun gitu. Lajeng mengke menyan dupa menika kedah wonten nek menika komplit. Nah menika mbok boleh tasih wonten malih menika. Menika Mas Sugiman.
1: Kalau mau kados ngendikanipun panjenengan kula mau nggih saben papan kala mangsa wonten ingkang beda namung tujuanipun menika kula kinten sami nggih. Pak Uga mbok menawi bari nambah monggo-monggo.
2: Nggih, matur nuwun. Nah lajeng kudu dipilih sing ndi menawi penting nggih menawi kula gambelipun ngaten sing ana ning kono apa nggih nah wonten mriku wonten karena begini Bapak sinten
1: kula kula Bapak Sigit
2: Pak Sigit begini ngaten Pak Sigit bahwa sebenarnya yang disebut Ubo Rampe itu kan sebenarnya yang bisa diselenggarakan oleh orang itu karena di tempat itu memang ada.
1: Ya.
2: Kalau kemudian neripun tradisi Jawi, ya wis kowe cepako kembang. Kembang niko cekap kalian banyu putih. Mesti ono, mesti wonten. Nek rada suke sithik ya teh.
1: Nggih.
2: Rada ono sithik kopi. Ono meneh rokok. Kan wonten sekitar mriko.
1: Nggih.
2: Intinipun neripun kuwi dongane. Nae Ubo Rampe itu kan sebenarnya sebuah lambang karep.
1: Nggih.
2: Kalau wau wonten tumpeng menika ora kuwi kan nyenyuwun ning Gusti mula digawe gunung ke atas. Itu kan nyenyuwun karep kajengipun ngaten. Lajeng menawi lengkap maneh wonten keluk-kelukan, ngobong-ngobongan. Nika kan hakikane asap itu tetap sampai ke atas. Artinya apa? Panuwun. Sama dengan tumpeng tadi. Sehingga yang namanya tradisi Jawa, budaya Jawa, orang Jawa ketika waktu itu memang detail sekali di dalam menyelenggarakan. Karena apa? Karena setiap kegiatan mereka itu akan dihubungkan. Sehingga kemudian di dalam titik tertinggi itu kan akhirnya penghayatan kepada Tuhan itu dengan dirinya. Pramila wonten istilah manunggaling kawula lan Gusti. Nika ora ditebe. Margi wonten sajen menika kok. Tetapi intinya itu.
1: Matur nuwun Ki Jungkung kalau wau Ki Jungkung wonten ing Ngiromoko. Matur nuwun rawuhipun. Wah, istunipun tasih kathah menika ing paring rawuh namung rene winatesing medal Pak Uga Mas Heru. Mbok menawi wonten pangandikan ingkang telonjongipun utawi gayutipun kalian andaran dalem menika gayut kalian wiwitan menapa saji profesi menika monggo kula aturaken Pak Ukarmir monggo.
2: Nggih, matur nuwun. Irarean kita dalem menika wiwit.
1: Inggih.
2: Wiwit nika miwiti. Lajeng kala wau sampun kita andharaken pok-pokanipun donga. Nika artinya ketika kita mau memulai sesuatu apapun maka donga niko cak-cak ini pun kados ngaten ya, jadi apapun itu akan melakukan permulaan dan permulaan dalam tradisi Jawa untuk pertanian ada sesuatu yang lengkap tetapi cak-caknya donga. Donga harapannya apa? Selamat. Kalau pertanian ya subur, urano wereng dan seterusnya mekaten.
1: Mas Heri wonten tambahan monggo.
0: Menawi tambahan kula menika, mugi-mugi wiwitan menika ngantos dumugi anak putu menika wonten. Dados menapa anak putu kita menika mangertos apa sak tenane kuwi wiwitan gitu.
1: Nggih.
0: Mila menika pun betahaken monggo sedaya kadang menika ngururi budaya wiwitan menika ngantos dumugi anak putu mangertos nek ngaten masuk iman.
1: Ngaten nggih. Inggih. Matur nuwun Mas Heru, matur nuwun Pak Uka, rawuh panjenengan paringi ngandaran ganti bumbu guyon parikena mugi saged mimbui seserepan lan mimbui tresno dumateng seni budaya tilaran leluhur ingkang saestu kathah nilai-nilai utawi menapa pituah-pituah salebetipun. Tansah kula tenggorawu panjenengan, Pak Uka, Mas Heru lan kadang-kadang saking Taman Saji Nusantara sanesipun. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi ing busana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Mbak Yu, sudah tahu tentang Jenglaras belum?
1: Wah, benar-benar berubah, Mbak Yu.
0: Apa? Apa yang berubah?
1: Itu loh, hampir tiap hari, Mbak Yu. Dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
0: Wah.
1: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus.
0: Astaga.
1: Dikirim. Ini sudah jelas, Mbak Yu. Suami Jenglaras itu korupsi.
0: Suami Jenglaras korupsi?
1: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin mereka itu...
0: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
2: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
1: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jenglaras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
2: Kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
0: Lah, sudah jelas toh Mas RT. Sering belanja peralatan elektronik, piknik keluar kota, beli motor baru.
2: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan, otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah, toh.
0: Astaga.
2: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
0: Aduh Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
2: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
0: Iya, baik
1: Mas RT.
3: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesta, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Nyuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu keroncong Micong program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing dinten menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang direaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raruncen lagu-lagu keroncong kacawisaken mugi dhumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 01 sekawan sekawan 0060. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh sampun kacawisaken medalipun ingkang lumantar telepon langkung rumiyin kula tampi sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Sugeng dalu mirunggan keroncong Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Dwijo monggo.
1: Kula badhe nderek ngrejengaken lagunipun Micong nika Birunya Rinduku.
0: Birunya Rinduku keroncong pun menika nggih jabi menika pun padosaken menika.
1: Ria Angelina.
0: Nggih, jabi menika. Menawi kinten-kinten menika monggo.
1: Oh nggih, atur salam kagem Bu Yayu Feni sugeng dalu. Kagem Putri ini Rama Heri Sadono, Mbah Yono Wirasaten, Mbah Siman Tebungan, Rama Hadi Ngadiono, Dimas Kumbokarno, Bopo Sardio yang sah. Ki Rukun Werdo Bopo Damaskus, Bopo Jumangin, Dimas Hadi RTG, Mboten Sepen Mas Bambang Suparno, Romo Nato Edo, Dimas Yanto Sayegan, Bopo Kasiono, Bopo Trikarton, Wonten Kota Gede, Om Bening, Om Bulik Tujo, Uki Kagem Bopo Sudan Dasilan, Putri Ini, Nak Wadianti, Dik Supriyati, Dik Sri Supatmi, Bopo Sumar, Bopo Mudiono, Bopo Sumabiono, Bopo Suwardi, Mas Adi Poncosari, Mbak Suro, lan ugi kagem Romo Yuwono Marto Diardo, Romo KRT Prodadi Kusumo, lan sedaya sutresna budaya wonten ing Micong dalu menika
0: kanthi atur dalu. Nggih, menika lagunipun kok mboten wonten nggih ingkang raking Rial Injelina menika ingkang keroncong.
1: Menawi bila kau seorang diri.
0: Bila kau seorang diri wonten menika.
1: Oh nggih, Nur Asmi nggih. Bila kau seorang diri. Menika
0: nggih. Nggih.
1: Sangat sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Sugeng dalu Mas.
0: Monggo Mami Sartika.
1: Betul di tengah sawah, kuntul di tengah sawah. Kau kasih salam dulu buat semua saja muah-muah. Kau lagunya tak pun Mahameru nge,
0: Mas. Mahameru nge.
1: Kau kuntung tak kempun hujan nge wawu nge. Aku masih buat titik sutir kulturi Mbah Noyo, Mbah Trian, Mak Yu Mudo, Pak Yanto, Doyo Yanto, Mbak Sudal Basilan, Mbah Roti Sito, Mbak Sarmi, Mbak Reneng, Mbak Yayu Sedoyo Yayu, Mbak Sri Sedoyo Sri, Mbak Bambang Sutarno, Mbak Neng Langkok, Mbak Titik, Mbak Jenny, Mbak Waktianti, Mbak Sriwi, Mbak Wisati, Mbak Tasiono, Mbak Jum, Mbak Mbak Pipit, Mbak Sarni, Mbak Supriyati, Mbak Yoyan,
0: Ngeten.
1: Atau untuk jenengan merek nyanyi karyo sehat selalu
0: Matur nuwun. Nggih, matur nuwun rawuhipun Mami Sartika nggih. Sawingkingipun sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Sugeng dalu mirunggan keroncong.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Yayu monggo.
1: Ibu Dwijo kok rekal sanget nggih.
0: Oh, nggih to.
1: Kan pembelajar kenceng Mbok Pilih.
0: Nah.
1: Aduh. Sehat nak Mas.
0: Paringipun pengestu penyaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga kimkaten nggih.
1: Nggih, sami-sami alhamdulillah. Kalau tak nyuwun imajinasi nggih.
0: Imajinasi nggih pun cawisaken.
1: Derek genten-genten. Kalau wau Bu Dija matur sembah nuwun, wah kula tututi Bu Dija. Le melajar kok kencenge ra jamak lho.
0: Nggih.
1: Lajeng Mami Sartika menika wau matur sembah nuwun. Lajeng Bu Yuria, Bu Kun, Bu Estina, Bu Ardianti, Bu Sri Utami, Bu Supriyati.
0: Nggih.
1: Bu Nani Bajuri, Bu Sirup, Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Nugroho, Bu Karsiki, Bu Yanwarse, Bu Sri Supatmi, Bu Sriwi, Mbak Pipit, Mbak Kristin, Bu Muda, Mbak Hijem, Lajeng Mas Yudir, yeah. Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Romo Tujo Subagio sekalian, kalau wae Ibu dereng kula sembah. Lajeng Romo Haji Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Supo Mbah Noyo, Pak Weneng Ki Resi Seto,
0: yeah.
1: Mas Hadi Ponco, Ki Rukun Werdo, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Kang Gilas, Soho Sedoyo, kemawon pamit dan ngetok empat engkun dimakin mawon.
0: Nggih.
1: Mugi saya tansah pinaringan sehat. Lajeng kagem nak mas, sugeng ayahe karya ngantos paripurna mangke. Mugi tansah kathah rezekinipun ingkang banyak mili
0: paraka.
1: Mangke kondur ngatos atos, matur nuwun sugeng dalu.
0: Matur nuwun sugeng dalu. Bu Yayu wonten ing kweni nggih. Saminggingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugeng dalu mirunggan kroncong. Kula nyuwun diri.
0: Sugeng dalu Pak Sunardi monggo.
2: Iki derek nyuwun ratu mawar merah.
0: Mawar merah nggih.
2: Kita beri Bu Yayu Sultan Kweni Sultan Tunggalan Ipun dan Mas Yudi dan kagem Pak Pusyono Wonton Grosot dan kagem Pak Mas Rian,
0: yeah.
2: Macam Mas Ahmad Mas Ibu, macam kagum Pak Sarjan Jati Mulyo, dengan Pak Yono, macam Rosatan, Pak Noyo, macam Komisaris Mitra Handayani, Bu Kiwijo, Bu Wagianti, Mas kagum Mas Sri Arti wonten Kraten Timur wonten Pondosari Uji Mas Nasi dan sindagem Bu Sri Utami Sri Penagung dan kagem ini masih pun kagem sedoyo kemawon matur
0: inji matur nuwun rawuhipun Pak Sunardi saminggingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
3: Halo mirunggan kroncong.
0: Sugeng dalu monggo Romo Cigationo.
3: Paringan sehat Mas.
0: Paringipun pangestu mo mugi panjenengan keluarga kinyaten ye.
3: Amin amin apa alamin. Mangke nyuwun mawar sekuntum ye.
0: Mawar sekuntum ye.
3: Mawar sekuntum. Kula mbonceng mawar.
0: Nyaten.
3: Bijo. Bu sinten iki ngene nomor kali Mas sinten?
0: Bu Yayu wonten
3: nggih. Wasipun menika sampun komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika sugeng dalu saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Kintun lagu menika kagem panjenenganipun Mami Sartika Bu Sri Bonagung Yumudo Bu Dwijo Bu Yayu Sedaya Yayu yang sas Widyaningsih Mbak Titun Mbak Kristin Bu Lydia Bu Asih Gobrak Mbak Yeni Bu Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kombo Karno, Ki Joko Budo, Ki Bandung, Pak Yanto, Mas Wawanaka, Mas Sipul, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Ugi Kagem Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Mbah Glendi, Mbah Gono, Kagem Pak Nur Hasan, Pak Damaskus, Kang Gilas, lan ugi mirunggan kagem Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang saking Ibu Nani Bajuri. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Wicong sugeng dalu saking Bapak Narto Endro wonten ing Bekasi, Jawa Barat. Lagunipun ngesaken keroncong senja. Salam kagem yang Sasminto, Bu Nani Bajuri, Bu Misrandaan, Bu Widyaningsih, Wi Mudo, Mbak Kristin, Mbak Andin, Romo Yuwono Marto Diarjo, Mbah Noyo, Pak Sarjio, Ki Joko Budo, Mbah Jati, Mas Yudi Kweni, Bu Petari Umo, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Andri, Bu Yusirup, Mbak Yeni, Pak Haji Ngadiono, Mbah Yono, Pak Tupar, Kang Gilas, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng, dan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Sugeng dalu Mas Giman menika Pak Ruslan wonten ing Wijirejo. Intun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun, rindu hati Mas. Mangke pun cawisaken lumiyin nggih keroncong utawi langgam rindu hatinya pun patosaken menika. Salajengipun sugeng dalu iki kagem panjenenganipun Roko Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecime Caturharjo Sleman. Sugeng dalu sugeng laras nggih. Sugeng dalu dingin Mas. Saking Mbah Jenggot Kidul Studio. Intun kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Pak Suharjo, Mas Arwi, Om Nuwar, Pak Karno, Pak Jan Minggiran, Kang Irjana, Mbah Likin, Mas Dandi, Bang Kang Basiran, Mas Ngadimin lan sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Sutresna budaya semangga langkung rumiyin kapiyarsa wonten pop keroncong Bila Kau Seorang Diri. Kasusul mangke langgam Mahameru katuraken sumangga sugeng midhangetaken.

tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara. Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita. Untuk masyarakat Jogja, mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Kula saha jengan dikau.

Proklamatoripun.

0: Mungkin Maria Bang Anye Anira Anatia
1: Nano
0: Kabupaten Hantul Kancesanti Projo Taman Sari

sesampingnya. Proto taman sari sejak desa mau

അന്നൻകുട്ട ദേശോതകൻ ആർത്തി.

0: Magat men romo ingkang saged kula aturaken. Pinten salam nggih romo.
1: Monggo.
0: Katem Ibu KMP Projo Swasono ing dalem. Katem Mbak Ariati ning rumeng dalem. Katem Bapak Asari. Bapak Tri Harjito. Katem Romo Ngadiono. Katem Romo Heri Sarjono. Katem Romo Yu Irukun Berga. So kagem Bapak Tasiono wonten ing Mulawen. Kagem Bapak Tumiji. Kagem Bapak Supoyo, Pak Depaimin. Lajeng kagem Mbah Ijem ingkang wonten babatan Yungan. Soho kagem Bapak Sri Katon. So mboten kesupen ugi kagem Ibu Yayu Kweni, Bunda Dijo, Ibu Supriyati, Ibu Adianti. Soho mboten kesupen ugi kagem kakang kula Sepuh Anen. Soho kagem sedaya para sutresna ingkang dalu menika tasih remen mirengaken wontenipun maca patan wonten RRI Pro 4 Ngayogyakarta. Kagem Rama Praja Swasana saha Mas Sugeng Dinurseta sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke.
1: Matur nuwun.
0: Wekdal kula kondhuraken. Matur nuwun.
2: Inggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami.
1: Monggo sak wingkingipun.
2: Nggih, sugeng dalu maca patan.
3: Dalu moto patan Omas Sugiman Dwinirseto Ugi Kanjeng Watu Menggung Projo Suwastono Mula saking Kang Dirjo Singotare
1: Monggo Mas Mario monggo
3: Derek Niko seratanipun Kanjeng Projo mengerti proklamasi kamardikan Republik Indonesia.
1: Monggo, cil niko.
3: Nggih. Kalau iki pinangi wonten.
1: Nggih. Tem krisat kok nggih.
3: Nyuwun iki. Nyuwun. Pekanipun.
1: Nggih, pun pokoke diayak agem.
3: Letaknya bi gawuhipun nggih.
1: Monggo.
3: Rinengga sekar gambuh. Amengeti kamartikanipun

tanggal 17 Agustus, patang puluh limo klakon, tan supe muci sokor, konjo ngerso dalem moho akon.

Kunci enjing jam 10 ngeleret si wulan Ramadan.

Sagung Probandara Myang Bupati Sami Sri Imbing.

Yang pangeran hati nak koro pro.

0: Putri laju nunggil ingka putren sedayanya. Maka tanah masuk kembang duinur sito
1: Nji
0: Sekar masuk kembang sekawan potong saya kedua terakan Sekar tamangke kula aturaken dumateng pianipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Sasana, Rama Mugi Santosa, Rama Parsana ing pangukan ugi panjenenganipun Rama Kasiyana ingkang lenggah wonten ing Bulawen, sugeng dalu, sugeng nglaras. Makaten nama sugih mantu nusita, mboten katalumpen ugi katur dumateng para konco-konco yang pamulangan mbok pilih ingkang dalum niko tasih kepareng nyawiji wonten ing RRI 4 wonten ing acara maca padan makaten wekdal katur kondur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Kirsi Setonye. Salajengipun monggo katur Rama Tujuh Subagyo wekdalipun monggo-monggo.
2: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Dwi Nurseto. Sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono. Kulo Tujo Subagyo Mambang Lipuro Badin Derek Nyekar Pangkur Tigang Podo.

150 warso Indonesia dijajah pro

0: inji-inji nun saya pun je menikah kok ketinggalipun buatan-buatan kelajenganipun je romo tujuan je inji kulo tenggo memulai keng jangkep mangke sakit pun paringaken kinton je romo tujuan je matur nuwun sadèrèngipun kulo aturaken ingkang wonten ing studio menika kulo aturaken mbiyen dumateng panjenenganipun Ibu Wagianti monggo kulo aturaken medalipun.
1: Assalamualaikum sugeng dalu Kanjeng Rama KMT Praja Swasana ugi Mas Ugiman Binur Seto. Kula badhe nderek nyekar dandang kula setunggal padha.

0: Makaten Kanjeng Rama KMT Praja Swasana ugi masugi manduin reseta menika kakinten kagem Bapak Kasiyono Mbulawen, Bunda Dwijo, lajeng Bu Supriyati, Mbak Noyo, Bapak Sri Katon, Bapak Heri Sarjono, Bu Sri Utami, Mami Sartika Munga, Bu Nani Bajuri, Bu Sri Wimunjali, Ki Kumbakarna, Rama Tuja, Rama Ngadiono, prayoginipun kagem sedaya kemawon, matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, matur nuwun Ibu Wagianti, rawuhipun. Tumuli kula aturaken jenenganipun Bapak Parsono, monggo Pak.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto.
1: Sugeng dalu matur nuwun.
2: Sugeng dalu Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana. Mugi klebati nyekar pangkur saking Serat Senir Boyo.

tumanjane sayakti mumpangati.

Kuyupe wong sanakri.

って、あしゃのことが死ね。

Jumat legi tanggal 17 Agustus.

Air Bondo Dunyo Tanpine Tung Sawijite Kating Ati

0: makaten Rama Sugiman Sekar Sinom ingkang saged kula aturaken.
1: Inggih.
0: Wonten kirang lanepatipun nyuwun pangapunten. Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Ibu Warsi. Rawuhipun nggih. Selajengipun monggo katuraken dumateng Rama Masiri Sarjono wonten ing Morangan Triharjo Sleman. Monggo-monggo.
2: Sugeng dalu Rayi Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
1: Sugeng
2: dalu Romo Kanjeng Mas Tumenggung Bojo Suwasno.
3: Inggih, matur nuwun.
2: Kepanjenengan ngaturaken Sekar Dandang Gudu. Pedhikan saking Serat Nirboyo.
1: Inggih.
2: Kali podo kemawon.
1: Monggo-monggo.
2: Kepareng kula awiti. Raras lamun ngitung mongko piling piling ngira pro wredo utama kang wos leto saliring re

0: Minangka titahipun kang murbeng rat kang moho suci yo kang moho kawasa moho asih tuhu tinita ironeng dunyo tipun dadar sepiro geniro bekti paling Allah Gusti niro mekatan rahimah Sekar Danang kula kalipodo.
1: Nggih.
0: Kepareng kula badhe kintun-kintun salam dumateng para kadang.
1: Monggo-monggo.
0: Dumateng Bunda Dijo ingkang pidalem ing Karangmojo. Dumateng Bapak Iri Wening Purnama. Dumateng Bapak Parsono. Dumateng Ibu Wagianti. Dumateng Ibu Sri Utami, Ibu Yanuarsih, Ibu Supriyati, dumateng Bapak Sri Katon, Bapak Tri Harjito, soho dumateng Sedaya Sutresna Budaya ingkang kepareng midhangetaken acara matupatan ing dalu menika. Ing pundi kemawon dumateng Rama Kanjeng Mas tumenggung praja swasana kula ngaturaken matur nuwun awit lilaipun
1: inggih
0: dumateng Rai Mas Sugiman Dwi Nursito kula ngaturaken sugeng angayahi karya ngantos paripurna mekaten Rai Mas matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Pak Heri Sarjono, Tawiroko Mas Heri Sarjono, rawuhipun paring tembang moco patipun ye. Salajengipun sugeng dalu, katur Pak Jemangin, wonten ing Giri Mulyo Kulon Progo, sumangga.
2: Sugeng dalu, Rama KMT Projo Swasono, sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursito.
1: Inggih.
2: Wonten ing dalu punika kula badhe nderek-nderekaken maca patan. Kula badhe ngaturaken pangkur kalih padha.
1: Monggo, monggo.

0: mekaten masuki mandwinar seto kalian KMT Romo Projo Swarsono
1: nggih
0: kawula maca patan dalu menika menawi wonten klenta-klento atur kula nyuwun agunging pangapunten. Badhe atur salam kagem Bunda Dwi Joko Lawau matur nuwun, Bu Sri Utami matur nuwun, Pak Sri Katon sekalian Ibu kalian Pak Heri Sarjono, Pak Kasiono, Pak Sudan Dasilan, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Tupar, Pak Sarjio kalian, Pak Tujo sekalian Ibu, Bu Agianti, Desri Supatmi, kalian Bu Sulastri Semanu Tengah, Bu Sunarti Semanu Kidul, menikon jiremen sangat kalian perompat arek rima setiap dinten mireng, setiap dinten mirengaken lansa doyo kemawon ingkang midhangetaken maca patan dalu menika matur nuwun masugi mantuner seta kalian KMT Rama Praja Swarsono menawi badhe kondur nderekaken sugeng kondur ngatas-ngatas wonten margi mangke dumugi dalem pinanggih keluarga kanthi wilujeng matur nuwun
2: sugeng dalu matur nuwun Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur. Salajengipun sugeng dalu menika kula aturaken saking panjenenganipun Rama utawi Mas Riyo Pamularsih utawi Bapak Sungkono.
3: Monggo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Kiman Dunurseto saha Rama Kanjeng Brajo Swasono.
3: Nggih.
4: Kuring mriki Rio Pamularsih tawi Pak Sungkono saking Sewon badhe nderek ngetengaken maca patan wonten RRI Ngayu Soekarto Adiningrat. Wondene dalu punika kula badhe ngaturaken babad nirboyo.
3: Monggo.
4: Sekalipun sinom kalih padha Rama.
3: Monggo nggih.

mre raras sa yo mre sa pi. Truning peprayan.

jroning beda pansawiji.

0: mekaten Mas Sugiman Winirseto,
1: Prasono,
0: Mas Kumambang sekawan podo matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Barsono. Selajengipun monggo menika Pak Anton Rianto nggih. Monggo-monggo menika paring kintun monggo-monggo.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Winirseto. Soromo Kanjeng Mas Tumenggung Projo Suasono. Kula Anton Rianto saking Jalan Parang Tritis kilometer 21 badhe nderek ngregengaken adicara macapatan dalu menika.
1: Nggih.
2: Kula badhe nyekaraken Sekar Mijil Roro Manglong.
1: Monggo-monggo.
2: Tigang Padha. Kula wiwiti nggih, Mo.
1: Inggih.

Toto tentrem lungsi tindak cuti sayuk trusing ati.

Sen se tantatan puron panelan tan onwani. Miwah penggawe ala gunane wong luput. Geni ateman tirta maling aduh tan onong arah mlingkami. Guna duduk pan sirno. Saking loro pan samyo bali. Saking ngomo pan sami mirudo welas asih pandulune. Saking praja luput kadi kapok dibaning wesi. Saking wisatawa satu galak tutut. Kayu aing lemah sangar songing landak guwane mung lemah miring. Miang pagi poning

0: Apan saliro ayu engitran kang widodari lindeksa malaikat sekadaing rasul pakindoli kulit embang ketih daging abu bakar ngumar singgi pangucap kuyo Musa
1: Inji matur nuwun Mbah Wahib Siswanto sampun kepareng-pareng sekar dandang kula dalem menika. Inggih saking dalem menawi tasih monggo menawi setunggal penilpun tasih saged kula tampi saderengipun kapungkasi giaran mocopatan montening dalu menikahnya, menikah kalau tampil oke, okay. Monggo sugeng dalu menikah Pak Samijo, monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inji,
2: sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono engkang luhuring kuti, sugeng dalu Roko Mas Sugiman Dwi Nur Seto engkang kinurmatan.
1: Inji.
2: Kepareng derek ngregengaken acara mocopatan program 4 RRI Ayu Jakarta ing wekdal dalu punika ngaturaken sekar asmarandana kakintunaken dumateng Bulik Giem sekalian Pak Mujiman wonten ing salaan ugi sederek kula ingkang wonten ing kerongkan Kakang Mbak Yu Adi sedayanipun langkung-langkung simbok sibi mugi-mugi sedaya pinaringan sehat sedayanipun pareng kula awiti nggih Rama
1: monggo

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Sutresno Budhe, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta melalui Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Di kesempatan hari ini Jumat Wage tanggal 31 Juli 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowiyoso, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Sutresno Budaya, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini akan kami hadirkan batik Babakan Niti Kabecikan Agama Islam dengan tema pagi hari ini ikhlas, yang akan disampaikan oleh Ustadz Mukharis. Sutresno Budaya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: adik babagan Nitika Bejian program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran birububiyyatih wa irghaman liman jahada wa kafar. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat umur panjang sehingga kita bisa beraktivitas kembali untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Semoga umur yang panjang ini Allah senantiasa memberikan pertolongannya dalam menghadapi segala perkara agar dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, pada pagi hari ini tema yang akan saya sampaikan tentang ikhlas. Tentang ikhlas, kita sering mendengarkan mudah diucapkan tapi agak sulit, bahkan sulit untuk melakukannya. Padahal ikhlas ini adalah kunci utama diterima ibadah di sisi Allah. Tapi sekali lagi, untuk mencapai keikhlasan bukanlah hal yang mudah bagi kita. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Insan ayat 8-9, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yud'imu at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran, innama nud'imukum liwajhillah la nuridu bikum jaza'an wala syukura. Yang artinya, mereka memberi makan yang disukai olehnya, barang yang dinafkahkan itu, kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Seraya berkata, sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanya menghadap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kami tidak menghendaki balasan dan ucapan terima kasih darimu. Surat Al-Insan ayat 8-9. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjelaskan kembali tentang pemberian amal ibadah. Memberi ini akan bernilai ibadah jika pemberian itu disertai dengan ikhlas, disertai dengan ketulusan, karena mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sering ketika kita memberi, orang lain itu menanyakan, ikhlas ini atau kamu memberi dengan ikhlas? Berusaha untuk meyakinkan bahwa pemberian itu akan bernilai, berakibat jika pemberian itu disertai dengan ikhlas, ketulusan. Maka dalam surat Al-Insan ayat 8 mengatakan, wa yut'imu ta'ama, mereka memberi makanan dengan ala hubbihi, pemberian yang dicintainya kepada miskinan, kepada orang-orang miskin, wa yatiman, kepada orang yatim, wa asiron, dan terhadap orang-orang yang ditawan. Dengan apa pemberian itu? Innama nut'imukum liwajhillah, hanya mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Ketika memberi makanan tersebut, dia tidak menginginkan balasan apapun, hendak dibalas apapun, dan juga tidak mengharap ucapan terima kasih. Ini surat Al-Insan ini gambaran yang memang syarat-syaratnya ikhlas itu apa ketika memberikan sesuatu, untuk menggambarkan keikhlasan hati seseorang. Kalau kita ambil pelajaran dalam ayat ini, pertama, ala hubbihi, ketika memberi, ini baik, amal yang baik, memberi itu amal yang baik. Orang suka, diberi itu suka. Baik apa? Orang itu ketika diberi membutuhkan atau tidak membutuhkan, mereka suka, sangat suka. Tapi berdampak enggak pemberian itu? Berdampak kebaikan tidak? Atau berdampak kejelekan tidak? Ini tergantung niatnya. Pertama, ketika memberi barangnya, bendanya itu yang disukai oleh orang yang memberi. Ketika memberi roti, sebenarnya orang itu sangat suka roti itu, sangat suka. Bahkan kesenangan dia yang diberi benda itu, roti itu. Nah, pemberiannya sesuatu yang baik pasti aja, karena disukai oleh orang. Baik tidaknya itu ukurannya orang yang memberi, bukan orang yang diberi. Jadi barang pemberian itu baik karena dia mencintainya. Yang kedua, orang yang diberi keadaannya. Biasanya pemberian itu akan terasa bermanfaat ketika membutuhkan yang diberi itu. Nah, di sini diberitahukan kepada kita orang yang membutuhkan itu siapa. Di sini diantaranya miskinan, orang yang miskin, orang yang membutuhkan, bukan orang kaya. Kalau orang kaya diberi atau tidak, enggak masalah, enggak ada rasa bagaimana bangganya, enggak ada. Ini yang diberi adalah orang miskin. Tentu saja ketika orang miskin menerima, tuh dia mengucapkan terima kasih. Tapi ini dia tidak mengharap ucapan itu. Wa yatiman, orang yatim, pasti membutuhkan. Karena yang memberi nafkah itu sudah meninggal mungkin, karena dia yatim. Ini. Jadi orang sangat membutuhkan yatim ini. Dan ketika diberi pasti mengucapkan terima kasih. Tapi orang yang memberi tanpa harapan, tanpa mengharapkan kata-kata terima kasih. Kemudian digambarkan wa asiron, golongan yang tertawan, pasti sangat membutuhkan orang tertawan ini. Ini mengharapkan bantuan siapa lagi? Pasti orang, dia mengharapkan orang lain karena dia ditawan. Nah, Allah melanjutkan dalam ayat 9, innama nut'imukum liwajhillah. Ketika dia memberi hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ini, pasti jika mengharapkan karena terhadap orang miskin, orang yang ditawan, orang yatim, mereka adalah orang-orang dikatakan dalam tanda petik orang lemah. Orang sangat membutuhkan. Dia kemungkinan besar tidak akan mengganti atas pemberian itu. Maka orang yang memberi itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian la nuridu minkum jazaan. Dia tidak menginginkan untuk dibalas. Bahkan wala syukuron. Bahkan ini tidak mengharapkan kata-kata terima kasih. Kita bangga ketika ada anak kecil, orang lain dikasih ini THR-nya, kemudian bila dia hanya menerima, biasanya ketika menerima, anak-anak menerima, orang tuanya bilang, "Gilang, terima kasih." Ini tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Inilah gambaran orang ikhlas. Orang ikhlas. Karena apa? Makanan yang dikasihkan adalah yang dicintai. Orang yang dikasih adalah orang yang lemah, miskin, yatim, tertawan. Ini orang gambaran orang-orang yang lemah. Yang ketiga, landasan dia memberi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah Umar bin Khattab mengatakan bahwa setiap hari berdoa kepada Allah agar apa? Dia diberi keikhlasan. Dalam doanya bagaimana? Allahumma ij'al amali kullahu sholihan. Ya Allah, aku telah beramal. Semoga amal saya ini bernilai kebaikan. Waj'alhu liwajhika khalisan. Dan semoga apa yang telah saya lakukan ini benar-benar ikhlas karena Engkau ya Allah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Dan jangan jadikan amal saya kecuali hanya Engkau atas ridhomu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Umar saja berdoa seperti ini. Nah, kemudian dalam suatu hadis pernah digambarkan bahwa orang yang beramal seandainya itu berada di gua tertutup rapat, hanya sendirian, bagaimana kita beramal? Dalam suatu hadis dikatakan, lau anna ahadukum ya'malu fi sohrotin soma'an laisa laha babun wala kawwatun la khuroja amaluhu kainan makana. Mutafakun alih. Yang artinya, seandainya salah seorang di antara kamu mengerjakan amal perbuatan soleh, umpamanya sholat, fi sohrotin, di dalam gua, somaan, yang kedap suara, tanpa bisa didengar oleh orang lain, tanpa bisa dilihat, karena di dalam gua tertutup, laisalaha babun, tidak ada pintu gua itu. Dalam ruangan yang sepi, hampa, ketika kita dicoba untuk beramal, umpamanya sholat, bagaimana sholat kita? Maka keikhlasan, walaupun ketika sholat tanpa dilihat oleh orang lain, kita bersikap khusyuk. Kemudian apa? Bagus dikerjakan. Fasih bahasa Al-Qur'annya. Kemudian apa? Memakai pakaian yang bersih dan rapi, walaupun tidak terlihat. Ini bisa dikatakan ketika kita sholat malam, yang lain tidur tanpa bisa dilihat di dalam kamar, dan kamar itu tertutup, kita sendiri. Maka ketika sholat itu dikerjakan, dikatakan ikhlas, maka sholatnya tertib, bersikap tawadhu. Kemudian cara membacanya rapi. Ini baru dikatakan ikhlas. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikhlas ini memang menjadi kunci utama dalam ibadah. Maka untuk menjaga keikhlasan ini, yang perlu kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Semoga apa yang dilakukan oleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika beramal walaupun tanpa dilihat oleh orang lain, kita sebaiknya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan walaupun tidak dipuji, kita juga ikhlas. Atau bahkan ketika kita beramal dilihat oleh orang lain, kemudian menerima cacian, hinaan, kita tidak merasa kecewa karena tanpa dipuji, tanpa terpengaruh ucapan orang lain. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala kita mengerjakan amal ibadah kita dengan lillahi ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan ini sangat membantu kita untuk berhati-hati, senantiasa kita mengerjakan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

Gending Bindri Laras Lindro Pathet Songo. Gending Bindri mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Gending Bindri kangge ngiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Gending Bindri katabuh kanthi lancaran soran.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

Perempatan Aring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno Butoyo. Kalau sampun katurakan wonten ing kiaran batik babakan etika becikan agama Islam. Lan Sutresno Butoyo salajengipun badhe katurakan ing kiaran gending-gending soran. Wonten ing wekdal menika badhe katurakan gending babar layar pelok limo. Sutresno Butoyo katurakan sugeng midhangetaken.

Kabar Berita Jam 6 Waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, kesadaran masyarakat untuk menginvestasikan sebagian hartanya melalui tabungan haji dinilai masih belum optimal. Padahal potensi ekonomi dari calon jamaah yang secara finansial sudah mampu atau wajib haji di kawasan daerah istimewa Yogyakarta DIY sangat besar. Berdasarkan laporan Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang bersumber dari Lembaga Penjamin Simpanan LPS, terdapat sekitar 20 juta warga Indonesia yang memiliki simpanan perbankan di kisaran 25 juta hingga 100 juta dan tergolong memenuhi kriteria finansial untuk mendaftar haji. Anggota Badan Pelaksana BPKH Hari Alexander menjelaskan, jika seluruh masyarakat DIY yang tergolong mampu tersebut tergerak untuk menyetor dana pendaftaran haji, potensi dana yang terhimpun bisa mencapai hampir 2 triliun. Beralih ke informasi lain. Pemkab Sleman menggelar sosialisasi dan diskusi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Sosialisasi disampaikan oleh Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Aliansyah. Usai paparan, dilaksanakan sesi diskusi bersama Wakil Bupati Sleman dan seluruh peserta sosialisasi ini ditujukan bagi ASN di lingkup Pemkab Sleman dalam rangka memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyebut, praktik korupsi dapat menghambat pembangunan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazulina Perempat, Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, selamat pagi Sugeng Enjing. Ngaturi pambagio wilujeng pambagio kasugengan katur dumateng Sutresno Budaya. Wonten ing pundi kemawon Sugeng Enjing, wonten wekdal menika panggihan malih wonten ing atur giaran Matuk Gatuk lumantar program 4 RRI Ngayu Jakarta. Kangge giaran wonten ing dalem menika kepareng kula Gilang Sutawiyasa ingkang nderekaken ing giaran Matuk Gatuk. Sumangga Sutresno Budaya di hari ini Jumat Wage. Nggih ta niki Wage. Kok ora yakin. Nggih. 31 Juli 2026. Wah, wis dina kari dhewe ning sasi Juli nggih ta. Sesuk gak terus pun mlebet sasi Agustus. Nah, menika Jisu Tresno Budaya. Sinasa tanggal tuwek banget nggih ta ning sesuk gak terus menyambut tanggal 6. Wah, santai mawon pokoknya. Setelah tanggal tua akan ada tanggal 6 yang menanti ngaten Jisu Tresno Budaya. Ingkang bahkan panjenengan tetap semangat, tetap sehat nggih ta mengawali pagi ini tentunya dengan semangat selalu. Walaupun di Kota Baru sudah cukup cerah, namun belum begitu cerah. Namun Sutresno Budaya, saya berharap tentunya semuanya saja dengan hati gembira, riang gembira menyambut hari ini. Monggo Sutresno Budaya juga menyambut pagi hari ini dengan bergabung di giaran Matuk Gatuk. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang gamping-gamping saja, gitu. Sing penting napa gegayengan bareng-bareng. Boten perlu sepaneng, pokoknya jawab bareng. Oh, pertanyaan untuk hari ini Sutresno Budaya. Apa yang dimiliki gajah tetapi tidak dimiliki hewan lain? Nah, monggo menika. Untuk pertanyaan sudah beberapa saya share juga di WhatsApp. Matur nuwun untuk Sutresno Budaya yang sudah bergabung di WhatsApp. Beberapa monggo juga masih saya tunggu nanti kita bacakan. Dan juga untuk Sutresno Budaya yang ingin bergabung di telepon 5403333, monggo-monggo saya buka nggih. Apa yang dimiliki gajah tetapi tidak dimiliki hewan lain? Monggo-monggo Sutresno Budaya. Sugeng enjing matuk gaduh.
1: Wilu jenginjing matuk gaduh.
0: Mangga mangga.
1: Sehat mas.
0: Pangestunipun Pak De. Wah niki saged ngeruput. Nggih. Pak De iki sehat dari keluarga nggih.
1: Alhamdulillah sehat teriki cerah.
0: Wah alhamdulillah.
1: Ngapunten nggene Mbak Noyo mendaung napa cerah nggih.
0: Kirangan niki muga-muga ya cerah ya Pak De ya.
1: Nggih mangkel nututi kula.
0: Nggih niki iso ngeruput sikek dhewe.
1: Nggih kala-kala. Gading nih kok kewan liane mboten gajah nggih Mas nggih.
0: Napa nggih?
1: Gading ketoke mboten.
0: Nggih napa nek do sangu dhewe
1: piye? Ngapunten nek ngesaki.
0: Niku lho.
1: Ana sing ngajeng nampa tanggal 6 nggih sesuk-esuk.
0: Sesuk-esuk ya Pak De ya sabar sithik.
1: Padha kula ya sesuk.
0: Ya nggih.
1: Mboten mawon matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Nggih, lanjut lagi monggo Sutresno Budaya sugeng ing matuk gaduh. Waduh, ampun monggo saged pun nambali malih alon-alon mawon nggih ta monggo. Gang 0033333 matuk gaduh sugeng kinjing.
2: Nomor loro leh ladar.
0: Nomor loro.
2: Iya, Pak De Paim ini mbane wak jam pira lew anu nunul.
0: Kowe kecak durunge subuh. Nggih.
2: Ora menggalih ke putune larang mangkat sekolah, sing penting nunul matuk gaduh.
0: Ah, sing penting masuk dulu ya Mbah ya.
2: Heeh, ta Pak De.
0: Siap ya Mbah Uyut.
2: Nggih, paring donga pangestunipun kagem panjenengan. Sak keluarga lak desane pinanggih sawilujengan to.
0: Pangestunipun Mbah Uyut Wijo.
2: Alhamdulillah nderek temen.
0: Nggih.
2: Kula badhe nderek jawab.
0: Jawabane napa niki?
2: Ya nek bledhek ya gur anak gajah.
0: Bledhek.
2: Dadi gur anake gur sengan sing diolah dibuen iki kewan yo ki anake anak gajah.
0: Kuwi cetal liyane ora duwe kuwi.
2: Ana
0: cempe
2: ya anak.
0: Cempe ya anak ya anak. Oh, ding. Cempe iki wis anak kuwi.
2: Nek lu anak jaran.
0: Lu anak jaran.
2: Saiki gajah anake jletuk.
0: Jletuk. Ngaten ya Mbak Yun.
2: Pak pon duweni pon gadahi gajah menika ingkang mboten pun gadahi anak gajah nggih menika
0: Bleduk niku mau ya Mbak Uyut.
2: Pokoknya gue jawabnya gue ngawur-ngawuran.
0: Eh apa dalih gak pertanyaan yang ngawur ini. Ya tadi Mbak Uyut.
2: Yang penting absen toh, Nak.
0: Betul. Kembangkan sehat. Matur nuwun nggih, Mbak Uyut Wijo.
2: Semangat selalu. Nggih,
0: matur nuwun nggih, Mbak Uyut Wijo. Matur gaduh sugeng enjing.
1: Sugeng enjing matur gaduh.
0: Mangga sugeng enjing.
1: Nggih, kula nuwun.
0: Mabet.
1: Dereng dibuka pintune.
0: Oh, dereng tesih kancingan to.
1: Awang urung dibuka kon mlebu.
0: Bawa main disurung mawon.
1: Oh nggih. Aja dikancing kok.
0: Tetep ora kuat ya Pak Uji ya.
1: Nggih punten coba mawon.
0: Nggih, sami sehat to niki.
1: Nggih, alhamdulillah sehat Mas Dilan selaraskan sehat.
0: Pangestunipun sehat ceger kabeh.
1: Wah, dan ceger waras.
0: Alhamdulillah, tengah dinunga.
1: Dino tak bedek nggih.
0: Bedekane napa?
1: Telale Mas.
0: Telale ya, irung.
1: Nah, lian celeng nggih telale malah.
0: Ini telale niku lak irung to niku.
1: Anggih.
0: Ah, liane ya
1: dodo irung. Dowo pokoke. Kaya Petruk
0: gitu. Kaya Petruk. Oh iya, kaya nah, truk Petruk ya.
1: Pun matur nuwun nggih.
0: Matur nuwun.
1: Sing penting absen.
0: Betul sekali, nggih. Tansah sehat, matur nuwun. Sing penting absen, nggih. Monggo, apa yang dimiliki gajah tetapi tidak dimiliki hewan lain? Matuk gadruk sugeng isuk.
2: Sugeng isuk, Mas Ki.
0: Woi, halo. Wah, kau naro rombongan.
2: Ora lah, ditinggal karo Mbah Noyo.
0: Ah, wong sing ninggal ki situhe. Iki malah ninggal. Ah, belum.
2: Oh, ala tampilane Mbah Noyo, monggo Mbah Noyo. Oh,
0: sing ninggal sapa ya ini Mbah?
2: Oh, sing ninggal aku.
0: Oh, ala. Sampai sehat ta niki Mbak Siti nggih?
2: Alhamdulillah Mas Gilang sehat.
0: Alhamdulillah sehat ceker.
2: Lah iso ngene iki langganan pilek Mas.
0: Eh, apa?
2: Alergi dingin.
0: Oh, adem ya morotan. Nggih.
2: Oh.
0: Kok loket wis sisa-sisi. Ngedep tisu.
2: Nanti kendrean tisu ya,
0: Mas. Heeh, tak saiki kae malah lali aku nek ngesaiki.
2: Itu terke ya.
0: Ha ya, ternak suntik ya. Wah, gak Mbak Siti, niki gajahe pripun?
2: Gajah binatangnya amat besar.
0: Gede banget.
2: Paingnya kecil.
0: Heeh.
2: Ya,
0: terus apa
2: mulai? Jadi gede gajah. Jadi jawabanku bentuknya yang besar.
0: Wo, ah jerapah kah ya gede.
2: Ini tetap gede gajah.
0: Apa ya, Pak? Ah, bapakne jerapah ya gede.
2: Tetap gede gajah ya.
0: Ayo Mbak Buyute gak jerapah. Oh ya wis pokoke gedene ya.
2: Betul sampean, Mas. Nek sing padha karo gajah.
0: Oke.
2: Padha-padha huruf G
0: gitu. Nah, oke ya. Hilang kok gajah ngono to pengen anu pan. Eh takoni dhewe. Matur nuwun.
2: Sami-sami.
0: Nggih, tansah sehat matur nuwun. Nggih. Walah jan ah ya gajah kaya. Matur gaduh sugeng esuk.
2: Mantau kantor sugeng isuk.
0: Mangga, sugeng isuk. Oh, ini pawange gajah.
2: Iki arep padake sih.
0: Wah, mula men tak padake pawange wae jek ora wani. Niki pagi ini ada undangan senam kemana, Tante Wagianti?
2: Ke Bank Taspen Mandiri.
0: Wah, lah gitu ya. Sebelum berangkat dan bergabung dulu.
2: Ini udah diting sepatu pakai seragam merah, hitam, kerudung merah. Wah, pokoknya mau belum, mau belum.
0: Kek ditunggu goyangan nih, lisenam.
2: Oke, udah siap.
0: Oh ya. Iya. Kek dijawab dia nih, gajahnya pripun nih, lah, misalnya.
2: Cempe.
0: Kok cempe? Iki maksudnya ke piye?
2: Wes pokoke aku ora jawab sing bener.
0: Oh iya.
2: Cempe sapi wedhus.
0: Ya, ya sak-sake manut bae aku wis gak harus kesusu senam ngono iki wisan.
2: Pokoke ya, pokoke sing penting aku ya, masuk gitu aja.
0: Gitu ya Bu Wagianti.
2: Salam sehat bahagia selalu.
0: Dadah. Terima kasih Tante Wagianti. Semangat selalu senamnya nggih. Matuk gaduk sugeng jing.
1: Sugeng cuk mantuk gaduk Mas Gilang Sutau Yoso.
0: Wah, monggo-monggo oleh-oleh niki.
1: Nggih.
0: Sehat Mbah?
1: Alhamdulillah Mas Gilang.
0: Alhamdulillah. Nggih, monggo-monggo Mbah niki tebih-tebih nggih to. Gak terus mengarep rembuk gajah.
1: Nggih.
0: Kinten-kinten apa niki?
1: Bleduk niku anak gajah, Mas.
0: Bleduk kuwi anak gajah.
1: Nggih, ngoten mawon, matur nuwun.
0: Matur nuwun ya, Mbak. Tansah sehat, nggih. Matuk gaduh sugeng esuk.
1: Sugeng esuk, matuk gaduh.
0: Mangga, Lik.
1: Nggih.
0: Sehat ta, Lik? Wah, ora apa-apa. Berarti sehat iki bareng nggih to.
1: Lah, alhamdulillah sehat, Pak Gilang dan keluarga sehat semuanya nggih.
0: Nggih, tune pun jelek nggih.
1: Cuaca yo sih redup ngene.
0: Masih redup, belum begitu cerah niki nggih.
1: Ya betul, betul,
0: nggih. Monggo.
1: Aku tak melu jawab.
0: Jawabane nopo
1: lek? Sing ora di duwe kewan iki apa bobote?
0: Oh, bobote?
1: Ah iya, apa sih bobote ngluwi gajah?
0: Ah nganu macan nek 5 kae yo abot kae
1: gajah. Ah 5.
0: Nek lak padha.
1: Lah macan 5 leboke ban slender ditimbang slendere.
0: Wah.
1: Aku abot kuwi.
0: Oh, iso ngeyel e. Wah, ya lek ya.
1: Ayo. Lah gitu saja.
0: Ngaten nggih.
1: Apa bentuk dan apa ki berat dan apa namanya aku mengai
0: anan apa bentuke
1: ana bentuke yo padha wae yo ngono kae dikile papat to
0: heeh padha kae padane
1: berat dan berat kuwi mau
0: beratnya heeh kejaba macan 5
1: nek apa kuwi
0: dadine
1: wong ana sing duwe nek gading
0: nek sapa sing duwe
1: jenenge beda ning lak tukule ngono kae
0: tukule ya padha ya
1: ayo babi utat iki meh padha
0: meh angge mulan niku kan nonton kancane niku
1: lah iya
0: ngaten jelek
1: Matur nuwun
0: rimbang. Matuk garuk sugeng enjing.
2: Sugeng enjing matuk batuk Mas Gilang.
0: Ya sugeng enjing Mami Sartika niki.
2: Ye kasih sayang dulu buat semua.
0: Wah, muah.
2: Heeh. Pun dengare sehat.
0: Sehat sehut Mami nggih. Nah, monggo Mami Sartika. Muah.
2: Iya, kok ikut jawab.
0: Jawabane napa nggih Mami Sartika?
2: Lan telale kalih gading.
0: Telale ki irung.
2: Nggih,
0: kabeh duwe irung. Wah, ana niku wae babi hutan wae wonten e. Ngaten nggih Mami Sartika.
2: Nggih.
0: Nggih, matur nuwun. Tansah sehat Mami Sartika. Nggih, muah. Matuk gaduh sugeng isuk. Monggo. Iya, halo.
3: Saking Pak Amin Dewon.
0: Pak Amin Dewon. Wah, yeah. Pak Amin sehat nggih.
3: Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mas Gilang tak
0: wakil. Bang Estunipun nggih, Pak Amin. Sehat sedaya mugi tansah sehat. Nggih. Monggo Pak Amin. Mboten apa?
3: Dikonsumsi daginge.
0: Mboten dikonsumsi daginge.
3: Nek liyane kan dikonsumsi.
0: Nek
3: kewan teh.
0: Nggih.
3: Nek kewan liyo nek kae kok dodol teh pirang. Mboten dikonsumsi tiyang muslim, dikonsumsi liyane. Liyane tersinggung liyane.
0: Ngaten
3: mawon jawaban kita.
0: Matur nuwun Pak Amin nggih, tansah sehat nggih. Matur gaduh sugeng enjing.
1: Sugeng enjing mantuk gaduh.
0: Mangga medal mawon.
1: Sehit pokoke.
0: Apa?
1: Sehit.
0: Wah iya, sehat-sehat kok ya.
1: Meriah sekali nek Mas. Mas Gilang siaran.
0: Enggak warambangan pokoke men.
1: Ayo mangan ngantuk ya Mas.
0: Heeh. Abang kula iki soalnya ya ngantuk tak bengak-bengok dhewe men.
1: Itu wis mbrebeki tanggane.
0: Ya ben datangi bene.
1: Ayo, men gak datangi ya.
0: Heeh, bene nek tak jarak e.
1: Betul, sing penting sehat ya Mas.
0: Sing penting sehat. Lek yanto ya sehat yo lagi sehat tadi.
1: Oh, alhamdulillah sehat. Muga-muga semua pendengar Pro4 juga sehat.
0: Amin, semuanya sehat.
1: Nah, niki kula jawabane beda, Mas.
0: Ha, kudu beda, seneng kula nek beda.
1: Gajah kira aku abot aku kok, Mas.
0: Wah, aku kok iso tok pirang perkara, Lek.
1: Abot bebane urip ngono lho maksude.
0: Wah, iki malah curhat adu nasib barang iki.
1: Paling berat iki beban urip, Mas, ora beban berat.
0: Kula pitados menika.
1: Nggih, ngaten mawon sing njang, matur nuwun.
0: Sami-sami. Nggih, matur nuwun lek bayi tansah sehat sak keluarga. Matuk gaduh sugeng enjing.
4: Matuk gaduh sugeng enjing.
0: Ya, halo.
4: Halo.
0: Boleh masuk monggo.
5: Halo, halo, halo.
0: Ayo, halo, nek dibel ki halo ngono kuwi.
5: Sehat ta jenengan to?
0: Pangestunipun. Mas Aldo ki sehat dek keluarga ta niki nggih?
5: Alhamdulillah, panjenengan sehat tetap seger makmur subur. Pak Amin wanting dalan sewon sehat keluarga sama wah. Sehat selalu. Terima kasih bolanya.
0: Gitu nggih.
5: Semua pendengar termasuk satu juga sehat sehat.
0: Amin sehat sehat.
5: Jawab.
0: Jawaban apa kudu bener?
5: Kudu bener niki kamu suto mbah suto mbah suto.
0: Kudu padha
5: ding. Jaja. Wah yo. Ini apa betul?
0: Jawab. Oh tu kui. Apa?
5: Jaja. Ini butuh jual leres. Iki sehat selalu. Ayo.
0: Wah, gak seneng. Wah, gak jadi seneng banget kayak geleling. Ya, seorang apa-apa macam. Lanjut lagi sugeng esok matuk gaduh.
6: Sugeng esok matuk gaduh. Sugeng esok Mas Gilang Sutoyoso.
0: Sugeng esok monggo. Niki barang budur.
6: Anggih leres. Barang budur.
0: Monggo Mbah Nawi.
6: Nggih,
0: sehat ta niki.
6: Redup bae dereng cerah.
0: Wah, nggih to. Nggih, mugi-mugi terus cerah. Heeh, terus.
6: Anggih.
0: Jalan-jalan.
6: Nah. Nggih.
0: Mangga Mbah Nawi.
6: Jawab anu.
0: Napa jawaban? Nun.
6: Gading.
0: Napa liyane mboten do duwe?
6: Mboten do duwe.
0: Wong sanjange lek rimbang wae babi hutan niku wonten gadinge cilik nika.
6: Senes gading nika.
0: Oh, senes gading napa?
6: Senes gading
0: nika. Ning lak padha.
6: Siung.
0: Oh, siung. Ning ora padha napa?
6: Mboten padha. Wong nika ora kena gepi apa mboten wonten pipa saking gading teleng ngoten mboten nopo.
0: Oh, ya. Wah, ya wani aja lek Mbah Nawi.
6: Ayo, Mbah. Kudu wani.
0: Oh ya, mboten ana apa menuan ya Mbah Nawi iki.
6: Matur nuwun Mas Gilang, sugeng ngayahi tugas, sehat walafiat, lancar rezekine.
0: Amin amin. Matur nuwun Mbah Nawi. Nggih, sak lajengipun sugeng enjing matuk gaduh.
6: Sugeng enjing matuk gaduh.
0: Monggo kim bergenggeng.
6: Bergenggeng rukun udul.
0: Monggo kirukun berdoi katan sah bergenggeng. Monggo kirukun iki jawabane napa nggih?
6: Kula niku telale niku.
0: Telale niku mawon. Nggih niku mesti mboten do duwe nggih iki. Sami-sami matur nuwun kirukun. Maduk gathuk sugeng esuk. Halo, sugeng pagi.
7: Iya.
0: Ada Mbak Anggun ini.
7: Dari Uyut.
0: Iya, monggo monggo.
7: Iya, dari jawab ya kak.
0: Monggo kak.
7: Gading.
0: Jawabannya apa?
7: Gading.
0: Gading mawon.
7: Iya.
0: Mboten liyane.
7: Waktunya ya.
0: Iya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matuk gaduk sugeng enjing.
8: Sugeng enjang matuk gaduk. Gading brosot Mas Gilang.
0: Weh, kok jauh?
8: Pak Mujiono.
0: Angge tebih sanget e Pak Mujiono. Sehat ya Pak Mujiono. Wah, pangestunipun mugi-mugi Pak Mujiono ugi sedaya keluarga tansah sehat.
8: Embroset pun rada cerah nih.
0: Wah napa nggih? Nggih. Wah mugi-mugi iki gak terus ketularan.
8: Anu jawab gading mawon.
0: Derek sing gading mawon Pak Mujiono.
8: Matur nuwun Mas Gilang.
0: Sami-sami. Matur nuwun Pak Mujiono. Matuk gaduh sugeng enjing.
9: Sugeng enjing matuk gaduh imogi mlebet.
0: Monggo monggo Pak Sunardi niki.
9: Leres.
0: Wah, sehat to Pak Sunardi?
9: Alhamdulillah. Penjenengan iki sak keluarga tancan nanggo ayam don dalam seger puasan.
0: Amin.
9: Warga
0: amin amin amin matur nuwun Pak Sunardi. Monggo niki gak terus jawabane.
9: Jawaban jawabanipun nggih telale niku.
0: Derek sing telale niku.
9: Telale kumbangan sing liya perguruan juga telale.
0: Oh nggih ding. Ping gajah niku nggih Pak Sunardi. Nggih ngaten nggih. Sami-sami matur nuwun Pak Sunardi Mursari. Matuk gathuk sugeng esuk.
10: Sugeng esuk Mas Gilang.
0: Inggih sugeng esuk.
11: jalan bantu.
0: Oke.
11: Oke.
0: Moga Pak Muladi oke.
11: Oke.
0: Sehat niki nggih.
11: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nenek Rahman, Pak Muladi. Amin, semuanya sehat. Monggo Pak Muladi.
11: Langsung jawab.
0: Jawabane napa?
11: Yang dimiliki gajah, tapi tidak dimiliki milik
0: hewan lain.
11: Hewan lain juga ya, anaknya.
0: Anak siapa?
11: Gajah, tidak mungkin anak gajah.
0: Oh iya.
11: Anak kera.
0: Anak gajah ya Pak Muladi. Uji matur nuwun Pak Muladi. Oke, matuk gaduk sugeng enjing.
12: Gesuk.
0: Matuk gaduk.
12: Tuh gaduh.
0: Wah, iki telat di setrap niki. Wis
12: ketinggal sulmit-sulmit kuwi.
0: Wah, janek niki cetok keri iki. Sajake ronda apa ya mubengi?
12: Lah dijak mubeng-mubeng Mbak Banawi mau.
0: Wah.
12: Mubengi Borobudur.
0: Ah, malah mubengi Borobudur, Mbak. Oh, lumayan e kuwi.
12: Lah ketinggal Pak Dipaimen karo Mbak Siti ya sini.
0: Nggih.
12: Karo Pak Yanto.
0: Wis do ninggal kabeh.
12: Nggih. Karo Pak Mursidi rak tunggu.
0: Nggih, ngaten ya, Mbak.
12: Kok tak jawab.
0: Jawabane napa?
12: Sehat to, Mas Gilang?
0: Alhamdulillah, Bang Istinipun Mbah Noyo ki mugi-mugi sehat, nggih.
12: Sehat tanpa obat.
0: Nggih.
12: Seger tanpa dokter.
0: Betul.
12: Lemu tanpa jamu.
0: Lemu tanpa
12: penyiare.
0: Jamu. Ya, orang gue jamu yang mangan wae.
12: Iya.
0: Ya.
12: Jawabannya tak jawab kuping wae.
0: Kuping ha, dan dua kuping kabe kewan.
12: Kuping gajah.
0: Kuping gajah.
12: Ini enak dipangan
0: wae. Oh iya. Oh iya.
12: Aro anake.
0: Wah, asik ya.
12: Jawabannya banyak om ya.
0: Ngaten ya mbak.
12: Salam sehat bersama perempuan.
0: Merdeka, matur nuwun Mbah Noyo. Matur gaduh, sugeng isu. Aduh.
13: Halo.
0: Sugeng
13: isu, matur mantuk.
0: Matur, sugeng isu. Mangga dari Wetan, Wetan Praga.
13: Wetan Praga ini.
0: Mangga, yu muda sehat ta?
13: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat sehat. Umbang bayi sibuk bawa mana isu-isu ki.
13: Ah, pokoknya benda isu ki ratau.
0: Ratau sore benda isu. Ayo bang isu kaya. Isu
13: ratau awan ratau sore.
0: Aiyah, mangga, yuk muda. Kamu
13: tidak lagi pulsa ku serantai.
0: Ben, tinta ki.
13: Aku jawab apa gading sore mas.
0: Gading mawon. Ngaten ya yuk muda.
13: Matur nuwun. Sami-sami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya mudha nggih. Matur gaduh sugeng enjing.
11: Matur gaduh sugeng enjing.
0: Eh, sugeng enjing monggo-monggo, Rama.
11: Oh ya, tak paning.
0: Lah mboten kok ya niki tak anu nek pagi-pagi ngeten iki pun suarane jelas ngoten lho.
11: Oh iya, betul betul.
0: Mangke nek dalu niku kan pun nglilir.
11: Iki malah suka pecet angke mlebu muah wae.
0: Wong nggih to, pengaosan.
11: Iya, suruk iki.
0: Oh, je suruk je. Mangga Ramaji.
11: Sing dibiliki gajah.
0: Nggih.
11: Iwan tak itu gading dan belalai.
0: Gading dan belalai ku pun mboten wonten sing duweni kabeh niku nggih.
11: Ah nggih.
0: Ora ana sing padha,
11: nggih.
0: Ngaten Je Rama.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama Jinji. Matur gaduh sugeng enjing.
14: Sugeng enjing matur gaduh Mas Gilang Suto Yoso.
0: Injih, sugeng enjing Bu Sri Utami.
14: Nggih.
0: Monggo monggo sami sehat ya Bu Sri.
14: Sehat,
0: Mas Gilang. Alhamdulillah.
14: Sehat.
0: Amin.
14: Terus meriah nek
0: ini. Harus meriah, pen semangat nggih Bu Sri nggih.
14: Marai sehat.
0: Nggih, alhamdulillah, sehat. Sehat.
14: Nah niki jawaban kula.
0: Nggih.
14: Telale
0: niku irunge.
14: Nggih.
0: Oh, ngaten.
14: Nggih mawon matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun Bu Sri Utami wonten ing wetan kampus isi tansah sehat. Matuk gaduh sugeng isu.
15: Matuk sugeng isu alhamdulillah saged ditampi Mas Gilang mugi tansah
0: alhamdulillah
15: njenengan.
0: Nggih, Mas Mamat mugi tansah sehat sedaya keluarga nggih.
15: Alhamdulillah. Dengan sehat bahagia sedoyo
0: alhamdulillah
15: dengan budaya 24 tahun itu bikin mawon Kalau tukar-tukaran lah, ajeng bareng itu ditinggal terus ya.
0: Nggak, ditinggal rombongan ya.
15: Ditinggal rombongan ya, ini kula melu rombongan sing terima-terima.
0: Nggak tenang apa, sing penting pun tekan.
15: Nggak, sing penting tekan, buatan tekan di, apa? Dikiran nggak itu lali.
0: Dikiran nggak itu lali.
15: Di gatol nggak nggak gade.
0: Nggak nggak gade.
15: Nggak tenang. Ya mas, mas bilang.
0: Den?
15: Pesannya sakit munggah.
0: Nggak, nggak teniku.
15: Pesan apa nggak?
0: Iji mas Ahmad.
15: Ya, salam budaya.
0: Lestari budayaku matur nuwun matur nuwun. Je, sutresna budaya nyuwun pamapunten sangat ingkang lumantar telepon. Mangke pun lajengaken malih menawi tasih wonten wektalipun, je. Menika badhe kasih keklangkung rumiyin wontenipun setunggal nomor lagu menika, je. Mangke ugi pun lajengaken ingkang lumantar WhatsApp matur nuwun sangat. Sampun kathah wah mengki januk akeh banget WhatsApp-e. Setunggal mbok setunggal je sutresna budaya matur nuwun sangat, je. Setunggal nomor lagu saking Arlida Putri featuring Syaiba Syufa menika wonten pelanggaran tetep nyawiji wonten ing atur giaran Matro Gado
16: nih Mas Cahyo
17: tak yo

0: kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.

Perumpatan Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Syuter seno budaya tasih wonten ing atur jaran matuk gaduk lumantar program Mambata Raring Ayu Jakarta tasih sareng ugi kalian kula Gilang Sutawiyasa. Nggih, syuter seno budaya tentunya untuk pagi hari ini dengan sedikit informasi yang akan kami sampaikan terkait dengan merawat sungai, karena salah satu juga yang perlu kita perhatikan dalam merawat lingkungan yaitu sungai kita, agar untuk memulihkan kehidupan ngaten Jesus Tresno Budoyo. Karena merawat sungai merupakan langkah penting ya untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan juga kelestarian lingkungan. Sungai tidak hanya menjadi sumber air tentu bagi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menopang pertanian, perikanan, serta menjadi habitat ngaten bagi beragam flora dan juga fauna

0: Ketika sungai dipenuhi sampah, limbah, atau mengalami kerusakan daerah aliran sungai, kualitas air akan menurun dan meningkatkan risiko banjir, kekeringan, hingga berbagai penyakit. Oleh karena itu, Sutresna Budaya menjaga kebersihan sungai itu harus menjadi tanggung jawab bersama melalui kebiasaan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, juga untuk mengurangi penggunaan bahan pencemar dan juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan bersih sungai. Ya, memulihkan kehidupan melalui pelestarian sungai juga berarti mengembalikan keseimbangan ekosistem yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat. Upaya rehabilitasi bantaran sungai dengan penanaman pohon, juga pengelolaan limbah yang baik, serta edukasi kepada seluruh warga masyarakat, itu mampu meningkatkan kualitas lingkungan secara berkelanjutan. Sungai yang sehat akan menghadirkan manfaat besar, mulai dari ketersediaan air bersih, meningkatnya keanekaragaman hayati, hingga tumbuhnya potensi ekonomi berbasis wisata dan perikanan. Dengan kepedulian dan juga aksi nyata dari seluruh elemen masyarakat, sungai dapat kembali menjadi sumber kehidupan yang memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Monggo Sutresna Budaya sama-sama tentunya untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan juga sungai tentunya, karena di sana juga banyak sekali menjadi habitat bagi beragam flora dan fauna gitu. Monggo jangan tentunya jangan buang sampah di sungai, mengolah limbah dengan baik, jangan langsung dibuang ke sungai, agar ekosistem sungai juga terus terjaga dan juga tentunya memberi manfaat bagi kita semuanya di generasi sekarang maupun generasi mendatang. Ngaten nggih Sutresna Budaya. Monggo kita lanjutkan lagi yang ada di WhatsApp yang sudah hadir ini terkait dengan pertanyaan kita di pagi hari ini. Apa yang dimiliki gajah tetapi tidak dimiliki hewan lain? Nah, monggo gegayengan sarang-sarang boten perlu sepanang, pokoknya jawab bareng. Jawabane napa ngene iki? Kang lumantar WhatsApp cobi. Kula bikak setunggal bokos tunggal yes. Tresna Budaya. Jawabannya belalai ataupun gading dari Pak Untung Jalan Tamsis, nggih matur nuwun. Salajengipun Mbak Anggun kula nggih matur nuwun sanget, Mbak Jogo nggih. Bagi Mas Gilang, yang dimiliki gajah dan tidak dimiliki binatang lain adalah belalai, nggih. Ibu Widyaningsih jawabannya belalai. Ibu Sarmiatun menika gading, Ibu Mugi dikasihan jawabane hidung panjang, nggih matur nuwun. Sugeng tugas Mas Gilang, nggih. Ibu Esti di Kulon Progo jawabannya belalainya yang panjang. Mas Guru Kadipiro, gajah mati meninggalkan gadingnya. Wah, urano cempe mati meninggalkan gading. Matur nuwun. Ibu Uti di Sleman menika nggih. Gajah badannya besar, belalainya panjang, telinganya lebar, kandangnya gede. Matur nuwun Ibu Uti. Mbah Lan tambah bantul. Jawabannya belalai karo gading, Mbah Sud matur nuwun nggih. Mas Teu Magelang jawabannya anak gajah. Bukiran jawabannya belalai dan gading. Mas Gilang Sutawiyoso guyu rasa tuku penting saged mlebet kelas matuk gatuk enjing menika bersama Mas Gilang nggih. Salam budaya lestari budayaku. Salajengipun Kang Win sugeng enjing Kang Win monggo-monggo.
1: Sugeng esuk matuk gatuk sugeng enjing Mas Gilang Sutawiyoso. Kulo Kang Min saking nyeseran kulon terwujudi pajangan kasugengan lan rezeki yang lancar.
0: Amin.
1: Mungkin tancah sinandeng kita sedaya mas.
0: Amin amin Kang Min jih.
1: Jawaban kulo yang menika.
0: Menapa?
1: Werna-werna mas.
0: Werna-werna.
1: Belalai.
0: Belalai ini. Apa meli?
1: Jodoh atau bojo nih.
0: Oh bojo.
1: Wah kaya mas.
0: Wah kaya
1: ya, okay. Mah tambah bingung.
0: Oh njih. Matur nuwun. Waalaikumsalam njih. Matur nuwun Kang Men njih. Pak Bambang Sutarno jawabannya anak gajah mas. Oh ya. Ibu Mami di Sewon gede nih. Gede nih tetap gajah. Cilik gajah gede nih gajah. Pak Untung sami galuh kekuatan atau tenaganya njih. Cuaca masih redup. Wah matur nuwun. Pak Agus Prastowo menika bleduk. Wah anaknya berarti njih. Salah jengi pun Pak Kasiono.
2: Matuk gatuk sugeng injing.
0: Sugeng injing.
2: Injing.
0: Sugeng injing.
2: Pak Kasiono bolawen celo gadi ngaturaken jawaban kula.
0: Menapa?
2: Miturut kula pengen digadai gajah.
0: Nggih.
2: sanesipun kewan boten gadah niku.
0: Menapa?
2: Ya menika gajah gadah anak. Namun pun bletuk, sanesipun boten gadah bletuk.
0: Boten gadah bletuk.
2: Gadah namung gajah.
0: Ngaten.
2: Mekaten Mas Gilang
0: Suryoso
2: enjing berkah dalem.
0: Berkah dalem matur nuwun. Sing duwe bletuk ming gajah liyane disane bletuki. Mas Arif, jawabannya anak gajah ya. Pak Bodotri Utomo, sugeng enjing jawabane belalai. Nggih. Ibu Wit Surabayan. Jawabane jawaban kula belalai ya, nggih. Mbak Cindy, jawabannya anak gajah. Ibu Jumirah Ugi menika jawabane napa niki? Derek jawab belalai ya. Mbah Jio, jawabnya belalai. Ibu Eni Tamantirta, badan yang super besar, belalai dan gading. Nggih. Pak Gading jawabannya gading ya. Matur nuwun. Bu Pipit dari jawab telale utawa gading Mas J. Pak Toyong luar jawabane telale kalian gading. Mbah Mulyono Gotirto jawabane belalai J. Pak Frans Monosari J. Ciri khas gajah ada belalai dan juga gading. Matur nuwun. Pak Bu Dewi Budia menikon J. Jawab telale utawa belalai J. Atau juga gading. Matur nuwun. Pak Sutarno menika Mas Gilang jawabnya anak gajah. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah Noya ya jawab anak gajah kalau wanya mbah. Ibu Salaman derek jawab menika gading belali utawi telali dan kuping besar. Pak Wiono menika satu gaya berjalannya, yang kedua gading yang tak reta. Mbah Wangiran telalinya. Abah Sarjiman dari Madogesmo, telale salam budaya lestari budayaku. Pak Trimo Yadi dikricak belalai yang panjang ye. Lek Yanto Syekhan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya anak gajah. Makasih ya Mas
0: Belalai. Anak gajah ya. Heeh, Nindian je tansah sehat. Pak Tri Dipatu jawabannya anak gajah. Bu Wagimo nebake telale. Pak Damaskus menika jawabnya gigi panjang dan juga telale. Nggih, matur nuwun. Pak Bambang Eko, huruf G dan J Mas gila. Nggih, matur nuwun. Pak Untung Raharjo, jawabane gading Om Gilsu. Nggih, matur nuwun. Pak Ferry, jawabane napa niki?
4: Kupinge ombo.
0: Kupinge ombo. Nggih, matur nuwun. Pak Tejo menika belale dan gadingnya. Matur nuwun, nggih. Salah jengipun Pak Bardan Dimogiri jawabannya gading gajah. Mas Pri Pelayan jawabannya belalai dan kuping yang lebar sebesar tampah. Mas Wini jawabannya gading. Matur nuwun. Pak Keli jawabannya menapa nih? Yang dimiliki gajah tidak dimiliki lawan yang besar, yaitu kuping yang besar dan belalai yang panjang. Mekaten jawaban kula Mas Gilang. Matur nuwun. Kang Aji Disanden jawabannya belalai. Ibu Purwanti dari jawab belalai. Pak Enggar nama mawon. Ye, matur nuwun. Ibu Akianti matur nuwun sangat, tadi sudah masuk. Iki lagi senam nih katosin. Ye. Ibu Atun dari jawab pagi matuk gatuk. Selamat pagi. Ikut jawab gading Mas. Matur nuwun. Ye. Pak Cahyati di Gunung Kidul jawabannya telale ya. Salah jengipun Ibu Naomi sugeng enjing. Nggih, matuk gathuk Mas Gilang jin derek idem kemawon, yang penting ngregengaken matuk gathuk. Gusti berkahi. Amin amin amin. Matur nuwun Ibu Naomi nggih. Pak Sutrisno digamping jawabane sarung gajah. Wow, ya no ya. Matur nuwun. Pak Tupar.
5: Sugeng enjing matuk gathuk.
0: Sugeng enjing.
5: Sugeng enjing Mas Gilang.
0: Inggih.
5: Derek jawab sing beda dhewe.
0: Ya, apa iki?
5: Sing ora diduweni liyane gajah, nek kewan liyane ora duwe kuwi nganu.
0: Apa?
5: Telale.
0: Telale.
5: Karo gading.
0: Karo gading. Sami-sami matur nuwun. Ibu Partinah menika nggih. Jabe telale matur nuwun. Ibu Jumirah nderek jawab monggo.
6: Sugeng enjang Mas Gilang.
0: Sugeng
6: matuk gathuk.
0: Sugeng matuk gathuk.
6: Sugeng sehat.
0: Yeay.
6: Sugeng semangat.
0: Semangat niki terus.
6: Kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunane Trawis Mak Ustazah Bangun Tapan. Kula
0: padhe
6: nderek jawab.
0: Jawabane napa?
6: Anak gajah bledok ngoten
0: kene. Anak gajah bledok nggih. Oh ya, matur nuwun Bu Jumirah tansah sehat. Pak Supoyo.
4: Sugeng esuk matuk gaduh.
0: Nggih, sugeng yo Pak Supaya.
4: Gilang Sutawiyasa.
0: Nggih.
4: Kesarasan rejeki wonten ing panjenengan.
0: Amin amin amin.
4: Lan kewajiban tuh. Wonten ing prosekawan Ngayojo Karto
0: Jawan kula.
4: Gading mawon.
0: Gading mawon.
4: Gading nika kewan sanesipun mboten gadahi. Mekaten jawaban kula nguyu. Ora tuku keplok
0: ora tombok
4: seneng atine
0: nggih
4: semangat tetep guys nggih Mas.
0: Matur nuwun nggih Pak Supaya nggih. Salajengipun ki juara ya Gading jawab nggih. Pak Barno ditempel nderek jawab anak gajah matur nuwun. Mbah Suro harga lawu Gading mawon Mas nggih. Pak Yanto Puncak Suroloyo nggih jawaban kula telale Mas Gilang matur nuwun. Uti dia di Demangan Baru menika nggih. Kaki gajah Mas. Wah, artinya kakinya besar. Oh nggih matur nuwun dari Uti dia menika nggih. Ibu Artini di salam menika monggo.
7: Sugeng enjang matuk gathuk Mas Gilang Sutawiyasa. Kula Bu Hartini salam derek Jawa.
0: Monggo Bu Hartini.
7: Engkang mboten dipun miliki binatang lain.
0: Nggih.
7: Gading.
0: Gading.
7: Nggih, ngaten kemawon.
0: Ngaten mawon nggih, matur nuwun Ibu Hartini wonten ing salam Magelang nggih. Wah. Ibu Sugiyarti monggo.
8: Sugeng esuk matuk gathuk
0: Mas Gilang. Bu Sugiyarti.
8: Kula jawab telale mawon.
0: Telale mawon.
8: Matur
0: nuwun. Sami-sami matur nuwun. Salajengipun pundi niki wau. Pak Sunaryono di Mundilan jawabane belalai yang panjang. Ibu Ningsih di Wonosari. Belalainya, bleduknya tahun anaknya. Nggih. Babe, babe mangga babe.
8: Sugeng esuk matur.
0: Lho, ya Sugeng ya Umi.
8: Mas Gilang Sutawiyasa.
0: Ji.
8: Bu Hana di Meran.
0: Oh ya, Bu Hana.
8: Mas jawabanku.
0: Nyapa?
8: Gajah punya Gading.
0: Oh ya.
8: Matur.
0: Sami-sami.
8: Salam budaya.
0: Lestari budayaku. Pak R. Sigit panjatan Gading ya Mas Gilang. Ji, matur nuwun. Salajengipun Ibu Sri Sugiyarti menika telalenya. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun Pak Bu Sri Harjono menika jawabé telale ya. Matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun Uminarti ngluwar Magelang, derek jawab menika jawabane Gading matur nuwun. Ibu Sutini yen boten klentu telale Mas matur nuwun nggih. Bu Aida di luar jawabane napa menika?
9: Suk matur katon.
0: Nggih.
9: Derek jawab nggih.
0: Jawabane
9: belalai.
0: Belalai matur nuwun. Bu Ir jawab manut koncone wae Mas. Nggih matur nuwun. Ibu Mulyansih nggih nderek gabung mawon. Mas Adi gamelan. Sugeng enjing, sugeng enjing. Matuk gathuk jawabane Gading salam budaya lestari budayaku. Pak Suwardono Raharjo jawabannya Gading. Ibu Farani Suparjila derek jawab menika Mas Gilang di matuk gathuk jawaban kula telali atau belalai makaten. Salam kenal kangge sedaya penggemar perempat. Salam sehat selalu salam budaya lestari budayaku. Bu Yuliana Widiyati menika nggih. Roti Mas Gil roti kuping gajah. Wah. Nggih. Salajengipun Ibu Yuyun menika nggih jawab banipun Gading lan belalai nggih Mas Gilang matur nuwun. Rama KMT Projono Lusodo nggih jawab menika tapak kakinya luas nggih. Ibu Yanti Candituri. Pagi Mas Gilang dari Bu Yanti di Candituri jawabnya belalai menika nggih matur nuwun matur nuwun. Salajengipun Mbah Glendi menika nggih monggo Mbah sugeng nggih Mas Gilang monggo jawabin apa?
10: Mbah Glendi ya ceng jawab.
0: Monggo.
10: Telali mawon Mas.
0: Telali. Telali wis lawe Mbah. Nggih. Matur nuwun nggih Mbah Glendi kalawan nggih. Monggo Sutresna Budaya Cobi yang ada di telepon masih ada yang masuk tidak? Matuk gathuk sugeng isuk.
11: Matuk gathuk sugeng isuk.
0: Woi.
11: Tunggale Mbahne Gledi.
0: Ah, tumbarane ya Ali ya. Nggih. Monggo Le.
11: Anak gajah. Heeh. Bledug.
0: Anak gajah napa?
11: Nggih, bledug.
0: Bledug nggih. Nuwun ya Le ya.
11: Paran.
0: Nggih. Matur nuwun Le kana nggih. Monggo pun lajengaken mali. Matuk gathuk sugeng isuk.
11: Matuk gathuk sugeng isuk.
0: Monggo. Monggo Pak Suwardi.
11: Nggih.
12: Sehat tadi iki Pak Suwardi.
11: Pripun pantes Mas Gilang?
12: Oh, pangestunipun Pak Suwardi, tambah lemu niki.
11: Nggih. Nggih, bijang tanggal 6 kepanggih.
12: Terpundi?
11: Tengene Pak Sagio.
12: Oh, tengene Pak Sagio. Nggih, mugi-mugi sedaya pinaringan sehat, saged pinanggih sedaya. Jawabane napa Pak Suwardi?
11: Gading mawon.
12: Mboten nonton liyane. Nggih,
11: kula kirakaken Mas Gilang matur nuwun.
12: Sami-sami matur nuwun, Pak Suwardi. Matur gadhah sugeng esuk.
13: Sugeng esuk, matur gadhah.
12: Mangga. Mangga, dari Sedayu.
13: Sedayu.
12: Pak Sumar.
13: Kalau resah.
12: Wah, sehat ta Pak Sumar?
13: Kancah pinggirangan sehat, mugi Mas Yur dan Mas Gilang.
12: Jee amin nang estunipun Pak Sumar jee. Monggo Pak Sumar, ha niki jawabane napa niki?
13: Nembe klik ya Mas.
12: Wah, nembe klik ta niki. Waduh. Yeah. Apa yang dimiliki gajah tetapi tidak dimiliki hewan lain lho?
13: Gading.
12: Napa nggih?
13: Mbok menawi leres kowe.
12: Ngaten jee Pak Sumar.
13: Matur nuwun
12: Pak Sumar, wonten sedaya nggih. Matur gathuk sugeng esuk.
11: Sugeng esuk, matur gathuk kurang marem nek ra telepon niku.
12: Oke, Pak.
11: Jawab gading mawon.
12: Gading, oh ya jere padha ora.
11: Telepon mbot marem.
12: Matur nuwun. Sami-sami matur nuwun nggih. Matur gathuk sugeng esuk.
14: Sugeng enjang, tok gathuk.
12: Mangga sugeng enjang.
14: Nggih, darak jawab Mas Gilang.
12: Napa niki jawabane Mbak Yu?
14: Belale utawi gading. Pentah diwaon.
12: Oh, nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Yu. Nggih, matur gathuk sugeng esuk.
15: Berbah masuk.
12: Monggo. Ya, gak cek-cek ket mawon.
15: Monggo sinten.
12: Ayo sing kono apa men?
15: Pak Muryanto.
12: Wonten ing Berbah.
15: Nggih.
12: Pak Muryanto. Nggih. Jawabane napa niki?
15: Jawabanipun gading kalian telale. Nggih.
12: Gading leh telale ini gajah. Matur nuwun nggih. Gading leh telale ini nggih. Wah, sing WhatsApp kok okeh iki. Pak Eka Mulyana nggih, ndarek jawab kuping yang besar nggih. Bu Nur Susilawati, gading ya Mas Gilang nggih. Pak Muhammad ikut jawab gading Mas Gilang. Terima kasih nggih. Sak lajengipun Mas Klower nggih, monggo Mas Klower.
16: Nggih Mas Gilang. Nggih. Tugas sing boten digadai kewan lain gajah ini memang sarung Mas. Sarungane benanget adem-adem Mas. Gilang matur nuwun.
12: Sami-sami matur nuwun. Salajengipun Pak Tulano Diwiro Brajan menika jawabane sarung nggih. Mbak Yeni iki matur nuwun sangat. Sudah semuanya nggih sutresna budaya matur nuwun sampun nyawiji wonten giaran matuk gadok injing menika. Sampun nyawiji lumantar telepon lanu kilumantar WhatsApp program 4 matur nuwun sangat nggih. Jawabane napa sing penting gegayengan sareng-sareng mboten perlu sepadang pokoknya jawab bareng. Apa yang dimiliki gajah tetapi tidak dimiliki hewan lain? Wow, wis do jawab dhewe-dhewe dengan alasannya kengayalannya masing-masing. Nanging menurut napa kamus besar dalam kasutawiyasan, yang dimiliki gajah tetapi tidak dimiliki hewan lain, jawabane anak gajah atau bledug. Sing padha suryen ya, sing mboten padha mboten napa santai mawon gitu. Sing penting jawab bergabung bisa ketemu semuanya dan pinanggih sehat sedaya nggih. Matur nuwun sutresna budaya ingkang sampun nyawiji nggih ing busana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng enjing sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran matuk gathuk dinten candhakipun. Matur nuwun, dadah.